gas. Enggak luar biasa nih Kim Indira Suksema semangatnya nih. Talar Mah Indira state semangat pemulihan kantan nge. Rakelan Raisa nih sampun siap talar menjemput rejeki angin bekal Rahin Suci Kuningan wantan Pak Okom Liarte widangan Padang Sambian Suksema nih ke Pak Oke. Wantan Pak Di Apong Kelungkong Tegak sampun nyarengin nge. Pak Sunarto Lara Rahajang Mawali Bapak Mogi state rahayu nge. Rakelan Raisa informasi yang dumo nendek tata cara penyimpanan dedaunan untuk perlengkapan upacara agama nge. Sekadi dedaunan agen canang sari Banten sanelianan atau wenton porosan wenton daun basi ke angin dagingnya nge. Jadi niki memerlukan penanganan khusus agar daun tetap segar dan tidak cepat busuk. Nah, cara penyimpanan daun segar untuk penggunaan jangka pendek nggih rakelan rai wenton jangka panjang, jangka pendek. Sana mungkin jangka pendek dumun gongge informasi ya. Nah, jika minap niki rakelan rai memerlukan penyimpanan untuk 1-3 hari ke depan, jadi wenton metode yang paling efektif. Sana pertama bersihkan dan keringan nggih. Kedua, gunakan wadah kedap udara. Ketiga, lapisi dengan tisu atau kertas dan simpan di kulkas dengan suhu dingin, menjaga daun tetap hijau dan segar tanpa merusaknya.

0: saya Darmiasa, Sekum Konikota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir, dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu, dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
1: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
2: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
1: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
2: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
1: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
2: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
3: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ingerang lantre mualing nyaringin gongge sintiaring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali topik nganinin indik jenis daun yang digunakan untuk perlengkapan upacara yatnya nge raka lantre sapa sanggra mawali jenis daun napi kemanten yang digunakan untuk memperlengkapi sarana upacara menuju hari suci kuningan nge raka lantre atau teknik cara penyimpanannya nih sesuai napi bahasanya puniki keperluan raka lantre ikan nge langsung kemanten melengkapi informasi mangken ring 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu. Dadosnya lemas, kenten, Ibu?
1: Kuang kopi.
0: Gongge ngarianin wedang, mungkin iki dados dagang wedang. Berarti gongge dumun iki.
1: Ongen, nas wedang, ayam-ayam, saking riko.
0: Kangyang aroma khas wedang manten kecium niki Bu.
1: Ampun nge. Gelap ja ketong dik.
0: Gonjaan kidek ten kenten Bu pantas serius-serius nge. Dados yo kedek niki alon-alon kedek. Inggih.
1: Napi adane kon niki lamat-lamat megai lamat-lamat makan pas nyemak gai kan tu.
0: Kenten pangten ya mamah ne pesu kenten nge. Pangten mah ne pesu kenten maksud kok nggak nge. Napi malin nyanggra kuningan niki.
1: Juga sebagai penyiar jangan lamat-lamat ngeyon nge.
0: Nge pasti kan malah jebos niki ringgalan jam sia niki masandaan jebos.
1: Nge kembali nak sami makehan niki nge ibu-ibu lamat-lamat ngeyon niki nge.
0: Makanya karena Ibu Vera nyemak gaya tiga dalam suatu waktu ken-ken yang tan mah.
1: Aduh. Paling dan 70 nyain gue nge. Masuk meketap baso jani yang ada kering baso.
0: Aduh.
1: Ini menggadang sekan gue nge. Nanti jam 2 jam dulu nanti menggadang nyait gitu lah.
0: Berarti yang sampun ken-ten tan dados napi wastane nih ke ngeluh tan ken-ten bu. Pun wenten bekal angin kuningan berarti THR-nya mana satu deng.
1: Kirim dong deh akhirnya dong.
0: Kirim dong. Sana mungkin mau sang ini topik nih dumun nih. Pangten ake niki galah bu.
1: Ini niki nyanggra kuningan sarang sami kan.
0: Ini
1: mudah niki nge.
0: Jenis daun ten nyanggra kuningan. Jenis jenis daun niki yang digunakan untuk perlengkapan upacara don napi manten.
1: Perlengkapan upacara yang nak agak nge.
0: Done napi nike done.
1: Donnya napi, don biu, don kelor.
0: Don biunya anggen napi, tataan ceper, minep.
1: Nih, tataan ceper.
0: Terus don kelor anggen napi.
1: Don kelor anggen jukut.
0: Anggen jukut keajengin napi anggen soda nika dumon.
1: Nih, anggen soda nika nge.
0: Oh, anggen soda, kentan nge, wau nunas, ten kentan ibu. Napi.
1: Yang di tabanan ini kan, makanya kentan nak kentan. Nisa mau dia mau dia ngagak di nisa pengennya keleluhur nika. Kuninga pancanang, nyugiha pancanang, kentan mantan. Yang timpal-timpalan liu niku mewah-mewah niku.
0: Nge, berarti kuningan Bu Vera napi mantan sarana upacaranya niki.
1: Oh, kuningan tiang tamyang dan ngai pun niku.
0: Tamyang ten ngai?
1: Ten, ngai ten tamyang tiang.
0: Tapi numbas.
1: Ngangen genten niku paku pipit niku.
0: Oh, berarti tabanan di daerah tabanan ibu angen paku pipit.
1: Yang niki nalen make tradisi niki nge.
0: Iya.
1: Pengane keleluhur suan yang dipandak paku pipin kan niko.
0: Oh, desa
1: ngangge damyang teman-teman ati tadi niko ngangge damyang niko.
0: Iya tapi desa adat sapa nepi desa Kalapatra ibu.
1: Yang di adat niki meriah.
0: Meriah napi patah angin paku pipit.
1: Jalan-jalan niko nyambahan pis. Tira jemenyang nyam kayon meriki menggarang pis di pemusuhan-pemusuhan niko jam sio.
0: Oh, wenton tradisi jam, berarti.
1: Nggih, tradisi niko niki. Terkenal di bongan niko nge, nyambahan pis.
0: Oke.
1: Di kuning niko nyambahan pis. Kira aja mau kena megarang meriki niko ketabanan. Makanya nak nyambahan pis di pemesuan niko.
0: Oke, entah berarti desa adat napi niko medue tradisi bu.
1: Ya, kota Tabanan niki.
0: Oh, kota Tabanan. Bu Vera berarti kentah nalar nyarengin.
1: Tiang orang tiang nak ten. Tiang nak niko tiang di nisa tiang pengandai ke leluhur ten banyi tiang melebihi.
0: Oh, kentah.
1: Juga mencanang. Ninga mencanang. Angin paku pit-pit kentan kan.
0: Geng ibu. Berarti ampun wosan nika metaki-taki niki bebantenan ibu.
1: Oh, ampun yang nak mentan mantu nika mantu semula medagang sing kedagang ulah mantu dua cara ngegak cintian.
0: Nggih astengkara go nggak calon berarti niki.
1: Calon nika
0: ibu.
1: Ampun dan akhir aturinnya nika mertua.
0: Nggih, atur rinten jeung mertua dumun ibun titiaring jero dumun atodin.
1: Ya ampun nyen blablabla.
0: Nggih, doakan manten ibu, mangkin taler durus sama taki-taki wenten akeh kebaya pasti kekejarit dumun.
1: Niki yang di Kuningan iki semeton yang ning Kota Tabanan niki nyambrakan pes di pemusuhan niku.
0: Nggih, nggih.
1: Bersurya niku bersurya rame nggih.
0: Nggih.
1: Kira-kira mriki nuduhin pes dados niku nggih.
0: Oh, dados warga bebas berarti tidak hanya desa ada Tabanan Menten.
1: Terkenal di Bongan niko.
0: Oh, desa Bongan.
1: Yap sedia meniko dan mohon negak ditunggu ya kan nyambahan pis niko.
0: Oh.
1: Kentan, suge, niko.
0: Oh, walaupun masyarakat di luar desa Bongan dados berarti nunas kentan.
1: Dan yang bedian yang lari rezeki kang wang ya.
0: Bedian nyambahin.
1: Iya niko yang rezeki dasar salian makan satu sah tambahan niko. Nge.
0: Oh kentan.
1: Yang kan juari ini kong
0: ya. Iya.
1: Nge. Di sini ki Jating Kuningan ini kong meriah. Warung bangkung meketep gitu.
0: Nge.
1: Makanya kan ini suge-suge Tabanan ya. Sama HP menyang bang mana nih tuaro-tuaro tuh nuduk nih kong.
0: Aduh, ton menten kenten. Yang penting tradisi dijalankan ton kenten.
1: Jating nanya manpes ini kong Jating.
0: Nge.
1: Jating kalau kuning nih kong macet nampun gitu jalan.
0: Mogi-mogi polih nih manggihin tradisi nih kong. Nyambahin jinah wastana nih kong. Tradisi nih bu.
1: Nyaman jina nih di kota nih sampai ke Bongan nih kok.
0: Oh kentan, inge siap
1: belum jam daso tuh sampun pun di jalan mesuya nih kok.
0: Oh kentan. Selama berapa jam nih kenyam jina?
1: Ya kira-kira 1 jam nanti nih.
0: 1 jaman. Oh sebelum jam 10.
1: Lebar di jalan abu Banten sami Banten di jalan nih kok.
0: Inge.
1: Untuk membakti nih kok bla bla bla bla. Mesuya ampun nyaman dan jina megarang pun.
0: Inge ibu.
1: Sampunannya lewat-lewat merikingi sekota Tabanan nih kok rame nih.
0: Oh Benjang berarti Niki Benjang saja.
1: Di Kuning.
0: Oh inge dados informasi Niki nalar majeng semeton sami nge. Minap Niki wenten ngentasin nih kota Tabanan kantos di Sebongan. Dados mencari jalan alternatif. Kenten tradisi kelaksana yang nge.
1: Kenten tradisi niki nge. Niko medwe ya lebihan ke angin medana-dana becik kong
0: nge. Ibu nge. Suksama informasinya nih ibu. Durus demen fokus sering peken. Nge.
1: Cintia demogi tetap cantik. Niki jolek sarang pasurian niki ni itap ngelek
0: nge.
1: Suksama.
0: Suksama wali.
1: Salam sehat, salam hormat.
0: Salam sehat, salam hormat.
1: Perumpat RI tetap jaya di udara. Merdeka.
0: Santi-santi
1: om.
0: Inge suksema Ibu Vera informasi tambahan wenten tradisi kelaksana yang ring raina suci Kuningan taler inde lalu lintas pastika agak padat kentan nge karena wenten tradisi kelaksana yang di Kota Tabanan kantos desa Bongan Tabanan nge atun yang kirana sampun nyaringin gongge Cynthia ring semangka dimangkin ka Angga nalar nge ge melet manah nyaringin antre-antre ka Angga magi-magi poleh ring palatan kaping kali mangkin nge malesiki penelpon sedurung masanakan maleji bos serakaran rai ring 0361-223361 jenis don api manten ke anggen untuk melengkapi sarana upacara taler tata cara penyimpanan untuk jangka pendek minap nge utawi jangka panjang karena kan kantun panjang waktunya untuk menyambut hari suci Kuningan nge ring 0361-223361 Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Gongge.
0: Selamat pagi. Inge Rahajeng ini Jerman. Sampun nyarengin.
2: Ibu merdeka bener-bener.
0: Inge ibu merdeka kalah nih Jerman kentan pon bangun tengahi.
2: Kenten dada semal gombiang yoga apa cocok kenten ampun api nili kangjeng karya rago-rago kenten
0: gongge nak sampun icene ulam kaper soalnya sarang tuh biang yoga
2: niko ampun
0: nini kaper pame maksud gongge
2: adanya kaper ane gede ne dari angon sate kaper
0: nge penampan Kuningan nae rarah dumun sira orin ngerarah niki kanggiang nae di mimpi mantap
2: gong biang rong yoga niko nak ratu masak niko
0: iya nini Jerman ratu napi niki
2: patuh aja masak niko. Satu gong biang yoga, dua nini Jerman.
0: Napi nika.
2: Asa lampun mut masa onyang orang jan pegawai.
0: Dakin lima berarti nika tan diutamakan.
2: Support punya anteng pegawai orang enak, gede orang jelek, males pegawai.
0: Aduh, geng nini. Sana makin kemasang ini perlengkapan upacara. Nah endumun nih, angin celangi nika. Ring, bayangan angin celangi nih.
2: ngangen selangi niki aji kene gong ge ya makaryo teh kenten
0: nggih
2: aji napi tu ada don jako aji ron
0: oh aji ron oh tenangen don nangke
2: ada nek oh. Selangi na cenek-cenek niko ngangen niko ampun ron ngangen poketon si anu daginge na asang-sangen aji busung pang cantik kenten
0: oh. Kuda nih kan ini ngaryanin selangi yang kuningan ring payangan nih ring jeruk.
2: Nikin ini agak aja masih dek di luang kena ini makario di cer ni jatunen je mantu meli penggigisan ini kenyal.
0: Beh, wow madue mantu je olahragane. Sira aja sana mirangan niki.
2: Dan ini dari mantu lah, aduh kenyal ngaya niko makario satu standing kan sama ada den makario gongge.
0: Mi akeh sajan di jemantan nih ke aturan ini.
2: Makario masih gongge tebong niko aji ambu wasana.
0: Ngiambu nih kan tuh.
2: Satung niki payangan pasti ko ampun napal niko.
0: Gengge.
2: Ada penebon ini ambu mahal-mahal riki kena di gunung payangan. Poketan makanya ini ane baru masih pangwentan kan baru diten ketan mantu orang meli ane cinta luli karang asam
0: enggak asal lianan don donani ke wentan alar sana lianan durung kesambat niki don sana keanggen melengkapi upacara
2: aniko pun sana rawas sanggung ge wau cara di Bandung cara di Bangli pecat ngangen don timbul nih dan ngangen cuma mungkin payah sebog kata kentang gongge kacang kacang niko ma daging kacang panjang ma daging tuwung ma daging kecarum ma daging gerang ma daging pelas ampun kentang sebog niko ma payah gongge yen ma duwe sate niko ji bebek niko pacak niko pangbunga ma daging lantas na busung niko meringgit gongge
0: meringgit sira sane ngeringgit niko
2: Nini.
0: Oh iya, dua saja Nini Titiang. Memang senior. Oh.
2: Dua Nini, makin nomor gue nggak kontak ada yang bodri, kayaknya nyolek.
0: Napi bodri.
2: Sombong, nggak ketahan.
0: Aduh, nih Ita. Nembe Nini Titiang, widangan payangan, Niki munggah ring ambare.
2: Ampun kenten, ayo mana wangi, ampun makario ringgitan gue nggak. Ini warni niko wentan bara, wentan gadang, wentan kuning niko pacak ang di tebog gue nggak.
0: Oh, manis. Ini 90
2: makario tebog. Nyen kodang pendidian itu net beli mantu aku nggak.
0: Nggih, agak cagar mau duit mantu ten kenten.
2: Ampun kencan dah kenten.
0: Nggih, napi male.
2: Alat-alat kak mangku sudah nih. Niko ampun alat-alat nama genap-genap kenten niko timo napi aja pokok rasmen niko kenten aku nggak.
0: Nggih.
2: Aneh paling kayaknya patuh niki ten jawenten perbedaan dah kenten. Mabantan niko harus kocap sedurung jam 12. Kan kan nggih.
0: Nggih, memang patut panten best time.
2: Patut niko. Yen cara ora usah ngeken Ibu Merdeka wau niko nah durung yo panggil di Cina nyambah-nyambah jinah teh kan. Ayen sempat nini yennya lewatkeun jam roras nak nyambah jinah di Tabanan ini kal meriko gongge.
0: Dados ya harus lewat jam roras sebelum jam roras pun api.
2: Man ini kari sibuk.
0: Oh, kenten. Yen kenten berarti nuwetin waktu Nini Jerman teh.
2: Angge dia olas bu Vera, orang jam setelah jam 12.
0: Iya, tanda dos. Nak tradisi Niko, masak sesuai ane dot nunas jina sana sampun kesambat. Tanda dos, ten kenten ini.
2: Niko, ampun. Maksud ini membantan di juru di kau nginap saya bu Vera.
0: Mimi Ratu, masak nginep oh wenten tradisi nyama jina manten. Pe curam, berarti Niki bu Vera ampun nang bangan ini Jerman tiang nginep nge.
2: Tanda-tanda sulat niki kok gak abongnya nini
0: nenek ngambul ini titiang aduh ampun
2: siro juga kayo nutup gang satu dikirani mau niko kok gak usah
0: ingin ini titiang
2: santi oh
0: nak mulai nini diet kan kenten ini Jerman tiang tapi nak baik hati jemat ragane rajin metangi jam 3 selemah pun bisa metangi kenten gak nini gak metangi tase masugi jam minum air bin bobo ten kenten Inggih sok semua nini Jerman tiang widangan payangan Kak Angga kalahnya tiang jak tante gongge nak mulut tante gerak cepet nih ke Kak Angga salib-saliban dumun nge rakalan rai mana jebas gongge sapa sang remawali kantor nih acara Rahajeng Bali.

0: Aceh Keburan. Di sebuah desa di daerah Kluse Payangan Gianyar, terdapat pura Iyang Api. Di pura Iyang Api dilaksanakan sebuah tradisi unik yang disebut dengan tradisi Aceh Keburan. Tradisi ini adalah tradisi di mana masyarakat datang ke pura membawa ayam yang akan diadu di halaman pura Iyang Api. Sama halnya dengan Tajen, pada umumnya ayam-ayam akan diadu tidak memperhitungkan kalah dan menang, hanya sebagai persembahan semata. Masyarakat yang datang tidak hanya dari Payangan saja, melainkan dari seluruh Bali yang meyakini keberadaan pura tersebut untuk memohon kesuburan pada peliharaannya. Pelaksanaan dari Aceh Keburan ini dimulai pukul 7.30 sampai 10 pagi. Dan itu terus berlangsung selama sebulan penuh mulai dari Hari Raya Kuningan.
1: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira Klan Rai, selamat pagi mewalinya rengen gongge Cynthia, acara Rahajong Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Ngejangka panjang, tata cara penyimpanan mangde daun tetap segar 1-3 hari ke depan, kantan nge wenton alar puniki jangka panjang, wow ampura jangka pendek, sari makin jangka panjang kantan nge. Raklan Rai membutuhkan daun tersebut untuk persediaan upacara, misalnya daun pandan wangi, siri, atau daun biu. Nah, ini ki wenton cara penyimpanan dalam waktu lama nge. Metode pembukuan nge, metode press utawi menekan, lan metode gliserin nge. Jadi rendam daun dalam larutan campuran 1 bagian gliserin dan 2 bagian air hangat selama beberapa hari nge. Jadi metode niki membuat daun tetap lentur dan juga awet dalam jangka waktu panjang. Tidak hanya semata-mata nge raklan renumbas ampun jangtan kentan yang ampun jarit kentan nge mangdel nantan cepet rusak minap nge terus napi wastane enggal robek kentan nge rakalan rai mangda nantan sekali nike minap nike tata cara penyimpanan juga perlu diperhatikan dan sedetail mungkin nge mangda tetap anyar segar di daunan yang digunakan untuk perlengkapan sarana upacara utawiatnya nge. Nike dumun rakalan rai gongnya sini ngemosong ini topik jenis daun yang digunakan perlengkapan upacara utawiatnya kentan nge sampun ake informasi si tersampun ake semonton sani nyarengin ge mali siki wenten ni santa widengan sanur rahajeng mawali nini santa mogi stater rahayu metaki-taki antar kentang nge nyanggra kuningan ge wenten taler pak iwayan berate batu bulan sampun nyarengin gongge sintia ge pak arya tabanan mogi rahayu sarang sami abawai selasang pelanggan widengan gianyar ge suksema dehat trakelantre mali jebas gongge lantrang mali siki gala nge ringgala jam si kantos jam desa nyarengin semonton sami sani wentering pokubong. Tetap unikirin program budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorto, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi,

Selamat pagi Rakyat Rai. Gubernur Bali Wayan Koster telah menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk menyamakan harga komoditas pangan ataupun material antara Nusa Penida dengan Kelungkung Daratan. Dijelaskan Pemprov Bali menyadari tingginya disparitas harga tersebut akibat kendala distribusi logistik dan keterbatasan armada penyeberangan. Wayan Koster menambahkan, penambahan trip atau keberangkatan KMP Nusa Jaya Abadi merupakan solusi jangka pendek sehingga kedepannya perbedaan harga antara Kelungkung Daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi. Rakelan Rai mewali nyarengan gongga Sintia Ring Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Baling ya. Sana mangke Rakelan Rai napi wastane sekadi biasa kantun ring pesta kesenian Bali. Kenten nge niki pesta yang diprakarsai oleh pemerintah Provinsi Bali kantun kemargiang di hari ke-10 nge kepungkah ring tanggal 13 Juni niki nge Rakelan Rai rahina sani syara sani sampo lintang mangke sampun hari ke-10 niki nge ring rahino soma kalih likur Juni warsa kalih tali 6 likur. Niki gongge informasi yang dumun dudonan acarna sanimentri pesta kesenian Bali ring rahino mangkin nge ringkala jam 11 waktu Indonesia Tengah ring kalangan Ratna Kanda niki wenton wimbekare utawi lomba Taman Penasar saking Sanggar Seni Manik Astagina Desa Balu Kecamatan Negara Duta Kabupaten Jembrana. Ringkala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah ring kalangan Angsoka genanyane wenton rekesedana utawi pergelaran gamelan inovatif saking Sanggar Seni Gargita Santi Banjar Pacung Desa Sange Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung. Ringgala jam 5 niki wenten kalih penampilan nggih niki ring area Taman Budaya wenten utsawa utawi parade nglawang saking komunitas seni Sanggar Gendermas Kelurahan Beng Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Ringgala jam 5 talar nggih Rakelan Rai penampilan kedua waktu Indonesia Tengah saking Gedung Kesirarnawa niki berbarengan nggih ring area Taman Budaya genahnya nih ring Gedung Kesirarnawa sane mangken wenten utsawa utawi parade pelegungan klasik khas saking sekegong Panji Gita Semara Banjar Budage Kelurahan Semara Purakau Duta Kabupaten Klungkung kesarangin niki gamelan suling Gita Semara Banjar Tengah Desa Pliatan Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar. Tur puniki ring kalangan Ayodhya ringgala jam 6:30 waktu Indonesia Tengah wentere kesedana utawi pergelaran drama gong saking Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Malaysia penampilan sane wengke wentan ring panggung terbuka Arde Chandra gala setengah kutus waktu Indonesia tengah wengi kantan nge Rakelan Rai malai jebos wenton utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak sekegong kebiar anak-anak Gita Kumarasanti Desa Adat Kukuh Kelurahan Padangkerte Kecamatan Karangasem Duta Kabupaten Karangasem kesarangin sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng sebagai pendamping niki nge ingi Rakelan Rai sampunang sampai kelewatan sane sampun wentering PKB nggih yening napi wastane puniki jagi manggihin penampilan seni ring rahina mangke durus wenten ringgala jam 11 nggih ringgala jam 3 ringgala jam 5 setengah 7 talar ringgala jam setengah kutus niki nggih jangan sampai kelewatan talar wenten stand UMKM lokal Bali niki nggih pastike pelaku lokal nggih Rakelan Rai durus mangde laris-laris manisin angin bekal nyanggra kuningan minap niki nggih ingi Rakelan Rai sane mangke nyalengin gongak dumun kantos jam dasa semang wenton ring acara Rahajong Bali pembelibakan komunitas gegonjaan nge niki gegonjaan sani memurde pergantian musim nge acara gegonjaan puniki napi wastane acara sani keping untat gongge bertugas nge santukan sampun telas acara gongge nyaringin sementan suami sani wenton ring ambara wosan gongge sintia ringgala jam dasa kantos jam 3 wenton ibun titiang puniki bugung krisna sani nyaringin Rakelan Rai ring ambara nge yaring wenton teler atur gongge durung manut gongge sintia klungsur geng rena pengampura. Maka wasananing atur, puputan gongga sini untuk mencarang para mesanti. Om, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rujak Kuah Pindang. Rujak Kuah Pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang

diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: keras banget, ganggu aja deh. Walah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Pri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli nih, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, Beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ane sastrone maosang lingsir-lingsire sane setato ngorten irago digumine sing ade ane langeng digumine sing ade ane bakal tiloh mekejang terjadi perubahan. Sehingga yang paling kekal itu, yang paling abadi itu adalah perubahan. Ane cenik kel dadi gede. Ane gede bisa masih kel dadi cenik. Ane hina suatu saat bisa menjadi mulia. Tina ing raosang debu akan jadi permata, hina menjadi mulia, dicela akan menjadi terpuji. Gitu nak orang. Itu perubahan dan pasti. Segalanya akan berlalu sesuai dengan sang waktu. Maka awinan rikalaning jani, kati bening. Sengsara kaduh kita sebet sedih itu misalnya karena kita menyadari semuanya akan berubah secara alami ini yang cara rodan podati ini yang rodan podati ini jalan maksudnya yang ngangcel tiba-tiba terus beten yang jalan melincer sing ya terus ya bakal betenan sinah dia akan menunggu waktu perputaran apakah dia di samping maupun dia di atas. Kita masih sebut sing jo bakal terus sebut sinah dia akan berubah seperti kesatria baja hitam. Suwud gen sedih pasti liang. Suwud gen liang bakal mewali sedih. Makawenan tanpa wates tanpa tangguh. Parto kan cara di sekalane bekerja ni iklim mana berawasan. Suud panas di sasih katigo ngentak-entak nak ngerawasan katigo kangkang. Yen bahasa Bali ne asuji maselah ru. Sasih ketiga panas ngencorong ke suryo. Akan digantikan sehingga terus si Ciano ketiga kangkang akan berubah menjadi sasih kartiko. Kartiko itu ngatasin blabur kapat dibuat do blabur kapat nunasi coba nggak do toh gumina sing man sawire sebuah alam makawainnya sebut dengan hukum alam. Hukum alam itu disebut dengan reto. Reto itu sama dengan takdir. Takdir itu sama dengan widi. Maka awenan penamaan Tuhan dalam Hindu itu memakai nama widi yang berasal dari kata wid artinya takdir. Siapa tidak bisa akan melawan takdir? Siapa tidak akan mampu mengelak maupun menolak kalau sudah takdir itu datang. Gitu. Memunyi dewa ratu cara ngong di kelagong si yeha berdik aja. Cenik bungot yang gede. Munyi yang gede-gede. Pasti lebih banyak ting demen nak ningah. Iso intok kena sini. Nah Yadi Astun seperti itu. Berbuat baik itu memang pahit. Nah gitu orang bijaksana mengatakan. Berbuat baik itu pahit. Berbuat baik itu sakit. Tetapi walaupun pahit sepahit apapun, jangan berhenti berbuat baik. Sepahit apapun jangan berhenti membicarakan kebaikan-kebaikan demi kebaikan orang banyak.
1: gitu.
0: Ni apa ya deng-deng atau dinatah nem Allah Sekar. Sing tawang atau nenado Suryo yang ngenak bawa deng-deng jago saya nggak ngejajah Suryo tu. Kalau delok kan salik kenatah ni yang gelur-gelur selat tembok kadena kengkel yang bensin ada nak bani masa abenan rasanya. Nah jangan kemon.

0: Aduh, haket nih, aduh, maro matahari terbit, matahari ngenah nih, sang yang surya wawu enak enak. Tapi asane nah, uleng tuni gulem. Awu enten surya suksemo nyidang tiang nyemuh baju. Nyemuh jajo kelanggen yang ro rainan iki pun rauh. Duh, hastu karo, stung karo. Ya, ken pomon iki. Mali jebos kadung sabah nyantan nengken.
1: Yang hujan turun lagi.
0: Aduh,
1: Om Swastiastu mak lo.
0: Aduh, Om Swastiastu kaget bener.
1: Kelangan bahanan mendingahan gending mak lo hoi.
0: Nak sambil aja nih ke pasti diantu.
1: Ngeberang apa tuh sambil megending nih dingahan tiangap.
0: Tapi
1: di sentengan nih kan tendeng usan di
0: no. Nencen. Ada misi susu.
1: Nah susunnya halus.
0: Pasti wanita kan pirangji.
1: Pupu gitu di nyatian tuh.
0: Pupunya gading gitu walu yo. Budak Cinanggo.
1: Budak Cinanggo. Duh.
0: Niko kan nak.
1: Nah di kalaning sasih kapan? Para video dari ini terdun macang keramo. Artinya dedari-dedari tekel mesiram sing gitu. Itu diilustrasikan oleh pengarang. Bagaimana keindahan alam itu di masa musim berganti.
0: Biasa nih kak seorang pujangga nih kak pasti mengidentikkan kecantikan seorang wanita dengan keindahan alam. Pasti nih kak di Nabi Westane kak digambarkan kecantikan seorang wanita dengan keindahan alam gitu.
1: Seantukan sapu niki seorang pujangga puniko memandang bunga niko kan identik dengan kecantikan yang menarik, sehingga bunga puniko disandingkan dari dengan wanita cantik. Ini hiluwung dadene gumu ini. Kenapa tidak pernah misalnya pengarang itu membuat karangan orang jahat memetik bunga? Dan genten, pasti kok sampun gaen ne karyaan ini anak istri jegek,
0: ngalap
1: sekar, video dari rikalaning mesiram, daging sekar,
0: di taman sana becik,
1: telaga, daging tunjung, itu digambarkan oleh pengawi. Bagaimana hidup ini begitulah indahnya sebenarnya kehidupan di masa peralihan musim.
0: Oh, kentan.
1: Ingin.
0: Yang dan ngerasang keindahan peralihan musim niko. Nak merasa indah.
1: Penampilan nih. Nah, tiang metakon mungkin. Mulung orang sing merasakan keindahan musim itu. Uling di bipuan kan hujan bales. Tantayan. Terus cekak gitu tuun cing mau kita kalingki mau jalan cing mau kita ngenak te suryo cepok semangat ngenak kejengit apakah ada perubahan apa sing kayone.
0: Iya cu cara wau kan apa nge wau kan uling pidan kaling telun sabah kang angkal pesu gening dadosan karena sang yang suryo nike muncul gitu ngenak. Nyidang rago berbuat napi wastane nyemuhong napi sane kantun deme utawi basah kan ngeten. Oh nggih jak perubahan kinten
1: bisanya hujan balas kelemah. Rabe genteng-genteng mekejang sampun lepek kari belus
0: kanti ngedel karena bo
1: ngesinar tuh suryo semang kanti jam sio jam daso tuh ngenak mau kudus ngenak rabe.
0: Nak dadari kok deh. Dadari kan ini ke ngerateng.
1: Nih dadari nyakan, cecak nyakan, nyang dun. Ini indah suasana saat itu. Sehingga pada saat kita mengalami misalnya di iklim yang kurang menguntungkan bagi kita, karena bas terus-terusan hujan balas, bagi kita tidak menguntungkan, kita berharap segera berganti. Berganti musim, berganti iklim sehingga nikah pun keindahan tuh lantas cingak.
0: dari gelap menjadi terang dan kita nggih jakti tiang wau tidak menyadari ternyata tiang wau niku kan habis sebusan sabah nat sang yang suryo ih teman nanti pesul lantas gening
1: mawena nak welenen tuh ulian suryo padangin teken tuh ulian angin
0: jakti
1: yen tuh ulian angin dia mengeringkan itu mengeringkan ampah no yeh kewalo yen kalau kering karena karena suryo kan len ibaratnya suryo itu misalnya neng nyanyad nah ten genten nyanyad tuh kan tin tanah air ketuan pemandu ten suatu saat tanpa kita sadari ketuh bisa yo dijo lakon yeh netu kehidupan pun seperti itu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, pangidang caro suryo rikalani nyunarin besak saking aris tidak merasa besak itu saking subuh tuh.
0: Artinya yang matahari niko menyinari akan lebih cepat benda yang basah niko menjadi kering. Dan kalau yang ning rago ngering banangin mantan menawi lebih suwe.
1: Mungkin bakterinya masih di sana, dia tidak akan mati tidak karena akan mati. Angin.
0: Tidak ada panas.
1: Kalau sinar matahari itu kan juga di samping dia membunuh kuman. Mabeh ni genit jite di sadelne medeng-deng tegen gaan.
0: Langsung pun.
1: Gitu. Betapa indahnya di saat pergantian musim itu.
0: Pergantian musim. Nah, di pergantian musim niko kan utawi iklim niko kan banyak mempengaruhi kentennya jingin. Nah, sekali menawi kesehatan, kemampuan kita menanam napi wadane menanam bercocok tanam.
1: Bercocok tanam.
0: Oh, menanam bercocok.
1: Menanam cocok.
0: Bercocok tanam kan kenten
1: nggih. Makawinan yang petani punika yang dicari-cari kan ngerah padewasan. Padewasan ngawini. Membibit nika dewasa mamulo tawi nandel ngalih lantasan tebak gitu silahan orang tebak apa jani itu artinya dia perhitungkan dari sekarang dia menanam benih padi sehingga dari 3 bulan apakah saat itu musim penghujan apa musim kemarau itu diperhitungkan pangsing di subane panen hujan atau pocol ya itu yang diperhitungkan
0: pocol padi kan di mentik ya kan kentan ya
1: sehingga nang alih padewasaan niko boyo jo banyak lanus entik-entik nerogen alih aja nih padewasaan di saat panen biar tidak kehujanan.
0: Nah boyo jo irago rita kalau bercocok tanam utawi berpengaruh sama kesehatan sekemon taler niki nak ngarian rumah taler kan perlu niko irago melihat iklim utawi napi wasane perubahan iklim niko nanyan pas rago kalau ngai membangun niko musim hujan kan
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari Barong Ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.
0: Terganggu. Anyut lah material. Pocol.
1: Pekerjaan apapun itu kalau di luar ruangan pada saat hujan pasti terganggu.
0: Terganggu gitu nggih.
1: Cuma acara di sedak hujan acara ngudiang pleng lu ngedo.
0: Mengetes. Wis paling cici.
1: Aduh. Sing nulung sore bisa nyot.
0: Kari-kari niki yang pura dumun niki ta. Yang ambilin dumun niki.
1: Caleb saja.
0: Kan kenapa masih tanda aja ngajeng. Pang kelas kan sami.
1: Di jomo pubiu mulus-mulus kene.
0: Cik jangan salah.
1: Kengkeng.
0: Niki dia kan ngelah tegalan aku udah ngare dan dua ngare di belakang rumah niki dia manfaatkan. Dagingin pisang. Dagingin api aja seluiran ini dang menopang.
1: Iya.
0: Kebutuhan sehari-hari. Metan bunga mitir nikon. Anak masih gede. Pantan jok muli kan.
1: Muli saja. Nah, nenek pacar nih.
0: Pacar bunga pacar.
1: Pacah, pacah. Kan ni saya ngerti kan bunga pacar, berarti ini pacar air gitu. Yang pacar. Mana pacarnya air ini gitu?
0: Ini dah bunganya. Bunga pacar air.
1: Bunga pacar air, sih pacar air bunga.
0: Bunga pacar, nak balik kan orang bunga pacar.
1: Ini pacar.
0: Pacar. Niko perlu masih ragu tanam gede untuk kebutuhan sendiri.
1: Patut. Gitu. Nah, yang pacar puniki kan menarik warnanya yang menarik. Tetapi dilihat dari bau kok harumannya kurang. Patah kan sekali bunga kembang kertas gitu kan. Memang dia menarik dari warna.
0: Dari segi warna.
1: Bagaimana kalau kita aliang jani bunga-bunga yang begitu harum ya. Sekali orang ngambon sanat.
0: Sanat cepako.
1: Nah yang cepako yang kaden mahalan dan bedi bunga yang berbau lah
0: rasanya. Yang harum.
1: Berbau harum.
0: Nah Rirago kan di Bali ini kok nikah lah orang di Bali ini kok ngarianang upokaro utamanya nih canang ini kan hampir setiap hari cik nih. Ya Rirago ngererah bunga sanat, bunga cepako untuk ngarianang canang plinten telung atus. Kan nggak canang monas dan masalah. Nggak canang mangatus, lungatus. Nah untung masih wentan bunga pacah. Dia tidak berbau harum. Tapi dari segi warna dia ada putih wentan.
1: Ini kena untungnya.
0: Wentan ungunya
1: ungu, nih sebagai hitam.
0: Kan? Ya. Nah campun warna nih ke jangkap nih yang pengharum canang nih ke daging gede-gede. Misalnya cempaka kate nabi. Sanat nah ya, niko ya. Kan gitu niko angin angin api
1: pengharumnya gitu ya becik jakti
0: ya menurut dia
1: ya medaging niko melu santu kan yang lihat dari warna kita kan nikang sampun kangen kelot kau kaje tengah gitu misalnya nah, kan pengidar-idar niko daging kan arisan sami
0: warna,
1: pacah nih mewarna
0: gitu.
1: Saya waktu menau itu nah dini subuh yen musim penghujan ngalah pacah mau hujan di ngejange masih mau hujan bujang di canang masih gempel. Nak sami do ngardi Niko aja katur masih
0: kan kenapa yang penting Niko yang menurut manah belok dan suka ditia Niko ya dia stun kenten yang penting hati Niko kan tulus ikhlas dan tapi hening lah kayak ke menrago luwung canang lu kenal sih yang luwung kan sama dengan Niko
1: Ya nendeng pasti kok ada air.
0: Kan berharap yang nonton matahari niki sang yang suryo nang mekenyit nah jebos masih pangtoh kan jajan tiang kikal goreng pangten anu keempat
1: bisa datang. Saja
0: keempat
1: datang. Nah, yang aliyang teh kan iklim segitu nak mulu ya sawah saja. Ada dua
0: iklim. Iklim penghujan
1: dan cuaca dan kenapa
0: cuaca
1: ya iklim dan
0: geng
1: musim iklim season.
0: Season lah musim.
1: Two season, dry season and rain season.
0: Saya ngerti.
1: Yen hujan tekan rain.
0: Rain.
1: Yen hujanan?
0: Rainan. Yen hujanan rainan.
1: Yen panas dry.
0: Dry.
1: Di Subane rage uning musim itu ada dua utawi cuaca itu ada musim kemarau ada musim penghujan. Yeah. Niki sampun ko momoani manusia saja. Di kalaning nang bisa lagi atu betaro tanpa tenang sabah.
0: Jamnya panas ngentak.
1: Di sampune hujan ini sih ane tasan hujan. Aduh seng nang nangis sih do betaro kini.
0: Kewa masengnya ada das betaro.
1: Abi gaya. Oh, ulian tu malu seng nyak di betaro.
0: Kewa masengnya kan kadang anu isin kena anu ne damo
1: gitu. Ido maha adil.
0: Adil.
1: Nggih. Meluh nunas, tiang nunas. Tiang sayang anu, meluh sayang anu. Ne idep ne cien de isin ne. Ada nang sebodo ngenah gitu itu.
0: Dok pengenah pasing tako nang ngen terus gitu.
1: Heeh. Hujan, nang gitu.
0: Nah, ini pun cerita kalau Irago menghadapi musim penghujan, musim kemarau, nanti ke perlu kesiapan tentang
1: jadi. Di samping ini ke niki ke tidak napi wastane ke angkara kan manusia masih ngerana, tengen.
0: Nah, kenapa nika kenten?
1: Ya di kalaning misalnya desnekel kenten kalau hujan. Berusaha medaging sinar laser pada
0: tema
1: amun pangdeja kanti ulung hujan ini itu kan sudah kodrat beliau itu kita kencanan gakat
0: pinang malu
1: di saat nang banteng nagih panghujan kanti makario pekaro gebuk ini kan gitu ada tradisi bagaimana memohon kepada dewa langit untuk agak turun hujan. Ini bingung itu.
0: Jadi makanya nak jadi ada sementara kewa masih. Ben lagi kene damu ben lagi gitu.
1: Maka wiran dari sini kita melihat ternyata takdir dan nasib itu sungguh berbeda.
0: Takdir sama nasib.
1: Beda.
0: Tico beda nih tuh je.
1: Sekali mungkin ampun neng cingaan. Kalau takdir beliau memang harus hujan, ten. Tidak ada yang bisa menghalau sebenarnya sabah nih kan.
0: Mungkin je sakti nih manusia.
1: Kalau ngerang gitu misalnya, santu kan sebut musim mulu penghujan, tanado nak nyedang menghentikan sabah itu. Saki walau nasib itu yang berbeda.
0: Nasib ah?
1: Ada yang luwungan nasib nih. Tis ya sedang hujan nih. Karena ngelah rumah. Cager anggono pengetesan.
0: Aneh jelek ya nasib nih.
1: Bengilan ya cara siap selam jak panak nih.
0: Len bo anu ben misi
1: anu. Len misi ngalih gai ya iki siap selam.
0: Siap selam?
1: Ayo hujan balas tasan itu tuh siap selam jak panak-panak.
0: Saya nyedang mulai
1: ya. Kanti ya lantas nginap si umah musuh ne.
0: Si mengku.
1: Si maman. Si maman mengku kira gua nginap.
0: Artinya masuk ke lubang buaya gitu.
1: Itu bukti nih yang cara jani ini masuk musim hujan. Yo nak ngalih gae misalnya yo selatukan. Tatak tutuk gede ya yeah. Kanti ya pahit deken harus ya
0: Niko.
1: Cara diberita ada kanti ngemasin Niko kemawinan iya nak mulu nasib nih luwung hujan-hujan sing ya perlu yang ngelih gail karena subuh mirip ada persediaan ya
0: bekel ya pangsing kanti kelaparan
1: ya maka ini kalah nih gitu bisa rago kalah hangat tekening semut ya
0: semut tuh ngalah
1: rago yang semut itu kadang-kadang di saat paceklik itu dia masih punya persiapan untuk makan.
0: Nah, Niko perlu contoh Niko semut nih, kebarannya kan binatang kecil. Kadang kita tuh singelah pemikiran untuk menapiwasan menyimpan sesuatu untuk
1: musim hujan, di musim panas, enten. Nah, dia terus ngelah persiapan Niko. Mawinan dia mau jalan aja singan semut mau jalan dari rojak. Ya itu saling anggotan Bayu.
0: Saling. Apa ya orang tuh?
1: Mau palu ya dia. Bos itu. Bisa saling kejit kan ya Kang Wang.
0: Tapi yang ikan kenten penglingsir dulu nak wenten masih musim paceklik ni ke medue sekali di Tabanan jingin medue tapi pasan ini kena jineng ni ke
1: lumbung ya.
0: Lumbung medue lumbung suka lumbung ni ke medue ni ke untuk menjaga musim paceklik maksudnya penglingsir ni ke sebab sampun wikan menghadapi musim kemarau dan musim paceklik medue dah kenten
1: Iya kadi riyen malih ningahan tutur-tutur ni meme bapo duga snupi danteng dan pekerjaannya hanyalah seorang petani penggarap tengenten si bapo niki ngelah hampun cara raos musanto lumbung jinang atau kelumpu untuk menyimpan padi. Pada saat mereka panen amone misi kelumpune untuk jaga-jaga persiapan sampai panen ke depan datang lagi mungkin sudah cukup. Oh gitu anak nenang.
0: Sudah Ibapo diperkirakan sekian bulan cukup pun padi nenang gitu.
1: Tapi sementara imimi yani yang mengolah itu mengolah padi ini tuh dijadikan beras, dijadikan nasi itu gitu. Sementara itu nak tan ben makaryo napi nelanang kalau mau buruh niko kan tan ben untuk mendapatkan uang itu tidak ada karena pekerjaan niko cari dengan akhirnya si istri karena dia hormat kepada suaminya maso nasi genak bang yang untuk tuyuh nak megarapan perlu jukut setidaknya perlu sambal perlu lauk satu sisi si istri harus memberikan seperti itu karena bakti kepada si laki-laki. Laki-laki tidak pernah dah
0: memikirkan
1: dijo yo man bet.
0: Nah, ngaryanan ulam utawi sayur niki kan perlu jina. Sedangkan nelanang ten ngijen jina.
1: Nggih, karena nah, itu namanya gawe kacarit
0: tuh.
1: Akhirnya ada nantasan ngelah yo solusi gitu kan biasa nyosoh beras tuh pidanan gabah tuh beberapa kilo tuh dijual dah oleh ibunya dijual untuk membelikan itu tanpa sepengetahuan si suami waduh diprediksi benarnya tilah pada sekian bulan lo no
0: ken
1: bapaknya telah aduh alih memian kalau telah padi ya hijau abonya ini
0: pasti mulai
1: anggon nyai ngalih pengeliah kan kok itu gitu anak di sini cibiran ngotor tinggal di ngahan nortan-nortan
0: kaden pengalih pengeliah
1: karena telah itu yang mereka tidak ketahui
0: kebutuhan untuk raga
1: sebenarnya
0: cuman yang istri juga tidak mau bilang terus terang beli ini tiang kan nawenten beras sekian kilo jakan tiang 2 kilo ada tiang 2 kilo angin tiang numas lauk dah mau bilang kenten nge
1: tan pernah walaupun dibegitukan oleh si bapo si meme tidak pernah membela diri
0: siap
1: meh itu seorang ibu oleh pidan tuh makawinan ada gending di peteng nih irage ngeramangin merto, di lemah nih megarangan merto,
4: itu. Gogonya kau.
1: Peteng nih ngeramang.
0: Bang ijo dan mani
1: ijo, mani ngali jukut bang ijo, bang kuran ane bang panak.
0: Buat asemengan.
1: Maru yo megarangan jani.
0: Coba benar nengalih.
1: Gitu. Nah, itu perjuangan seorang ibu itu. Napi malih di iklim yang berubah nih sangat, yo. Gasing ada hujan bales, mekejangan rasen
0: blus. Blus anu sang kengken cara neng hidup pengap api nih. Aduh. Lagu jani kan penalu.
1: Aduh balu pesan.
0: Biar mungkin hujan balas nih. Nyidang masak bidan kan dijo.
1: Dijo. Nawang mau sekar anu ngepi. Semprong.
0: Nawang.
1: Semprong. Tapi hidup penapi ulian semprong itu.
0: Oh ngupin ngupin. Sampai kini sakit kini bibir.
1: Tuh itulah milenialnya kita. Nini jadi sinta nepukan gitu.
0: Oh semprong nih kan. Nyangkok. Ini mungkin lah. Dicangkok mana nyangkok. Ngupin tuh bisa. Bisa abonnya kebrus. Rago kena payu.
1: Raja. Nah itulah anehnya dan asiknya sih gitu. Apapun di saat-saat musim penghujan saat niko sami bong ngobrumbun di pawon aja
0: onya ngidung. Nah yang campun musim kemarau sami bo tedun tedun kone rago ngeresang ketegal-tegal kal punduh pun niko kan untuk menjaga nantian musim penghujan kan panwentan angge cuman monto kan pekerjaan
1: kengkeneng nali takono sakayo tuh ngale sang tunyal lo ngale ye ketok-ketok nentung-nentung ngono
0: sing enak banget nak sekayo kengken carane
1: tuh aduh leng semangan misal nak makan ke gitu kalah sing ale sang ke gimana tunyal nih dicin sang lah dijo sing ada nopo tunyal
0: ngale sang kan mulu ketunyal gitu mangidang ae nasi.
1: Nah gitu ban ngeramang gitu.
0: Jadi.
1: Oh, apa nyenar kan Suryo ini.
0: Jadi tiang kan ngeber kene dungun nih.
1: Nah yang itu tiang kan milu sini ngeber kene masih nganan mau logen tuh
0: nyan. Niko pun megarang jani rago.
1: Megarang pangsing bakterian yo.
0: Niko.
1: Kal dengneng jani nas yo.
0: Nas nih. Gege mereka ada
1: mana? Gege.

Kelam Telaga Maya. Di Pura Pusering Jagat, terdapat upacara Mepekelam Telaga Maya yang dilaksanakan di tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat Desa Pejeng. Lokasinya berada di areal Jabetengah atau jeroan Pura, Pura Pusering Jagat. Tempat pelaksanaan upacara Mepekelam Telaga Maya di Pura Pusering Jagat disebut dengan Telaga Maya. Dinamakan Telaga Maya karena tidak ada air di tempat yang mirip telaga tersebut. Upacara Mepekelam dilaksanakan pada puncak Piodalan atau Pedudusan Ageng yang jatuh pada Purnamaning Sasih Karo. Mepekelam Telaga Maya dilaksanakan pada malam hari sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah, persis dilakukan ketika masyarakat selesai mengaturkan Banten Piodalan. Upacara Mepekelam di Pura Pusering Jagat mempergunakan sarana berupa sesajen atau Banten Upakara seperti prasantun, suci saji, sorohan, penglukatan jangkep. Selain itu juga, memakai 2 ekor bebek putih berjenis kelamin jantan dan betina yang dikalungkan uang bolong berjumlah 11 atau pis bolong solas, kemudian dilepaskan di tengah-tengah Telaga Maya. Prosesi Mepekelam ini bertujuan untuk menetralisir segala wabah penyakit yang ada di Desa Pejeng serta menetralisir energi negatif.

Rekadan Rai PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Yudi Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Yudi Bali, Iwayan Eka Susana, menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, mulai hari ini hingga Rabu. Sebelumnya beredar informasi berupa poster yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar 3 hari berturut-turut. Menanggapi informasi yang beredar itu, PLN Yudi Bali menegaskan tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut. Dengan adanya klarifikasi tersebut, masyarakat di Bali dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kelistrikan diperoleh dari saluran resmi PLN. Demikian Gaterbali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Om Namastu, Rajang Semang Ratu Dudane, Mawali Titiang Dikapeng Yarengan, Galah Dwine, Ring Acara Dagang Gantal, Rahino Mangkin, Ye, Nganinin Rahino Somo, Nah, Nepek Niki, Ring Rahino Pemacakan Agung Niki, Kantun Niki, Suasana Hari Raya Galungan Irageneng, Ye. Pastikan ane para umat sedharma niki kantun sibuk, ibu-ibu, istri-istri niki, nah kesami minaban titian niki kantun incek niki, incek, tapi astane ngariane sarano prasarano sejuron jagi pacang yang re arahino. Rainan jagat niki kuningan sana pacang rauh, nah sana makin taler ngaturan niki yadnya, ah neng rahino pemancakan galungan sana makin, yeah. Taler atuh dadane didiang, nah sana durung wenta dorong pulih niki durung ring pesta kesenian Bali niki nggih kantun akeh mekudang-kudang wimbekar wendan pementasan jadi pacangkel anu katur di sejeroan acara pesta kesenian Bali nya terus lungo meslihan ki di sejeroan wendan pesta kesenian Bali. Nah ini nonton-nonton panjang niki, sementara sangat lebih galah Raina makin mewidangan kau niki Tabanan Jembrano Negaro dan Bukit niki dulu sangat galah duwine saya gayang cakep-cakepan duwine mari coba menawi itu presiden ranjing nah pangten kelabakan niki nggih aduh mau titiang matur Om Swastiastu.
1: Rahajeng Semeng
0: Pak De.
1: Rahajeng
0: Semeng.
1: Siang Bu Jero
0: Griyo
1: Ring
0: Tajen nyarengin. Bu Jero Griyo Ring Tajen. Penapi Gatron Ki Hari Rayan Ki Bu Jero.
1: Becik Pak De.
0: Si Jawa Mantan sabun boleh melancaran Ki.
1: Sangyang kan melancaran Pak De. Cari mantan,
0: ring cari mantan kan niko melancar olahraga
1: sambil langsung mesariung
0: ye.
1: Nyarangin.
0: Terus terus, tapi yang kalau anu ambil niki.
1: Mungkin. Kalau lagi sekarang niki nyarangin pemberasa, pem awi kena masih.

0: Sampun ngaliran, ngelodan, meilekan. Sampun lerok di tiang kawentanan bapune bapu.
1: Aduh, deriaki dua ke panggung.
0: Wenten pengenan hidup Driki presiden dados tepuk di tiang kewentenan bapone bapone.

0: Cingak-cingak panak ke bapur, sampunan nyan ngelen-ngelen, sampunan nyan titiang kutang ke bapur.
1: Suli, driyaki, anak cucu, manyan tosang.
0: Kang yang ten nyarengan mereka nyen bapa uli diti mantan ditiang ngaming-ngaming ngajak-ngajak bapa jagi jantos ditiang bapa
1: semua kak dek semogi kena rahayu serang sami semeton jangan gantar sejebak patan bali dan mbak
0: batan sinar bagi rasa
1: bapak.
0: Tinggi.
1: Rahaji-rahaji yang jagi nyangro rainan jagat kuningnya.
0: Patut.
1: Semua Pak De.
0: Suk semua Bu Juru.
1: Pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Tinggi Bu Juru ring tajen niki. Rahayu. Eh sampun ndang lanjing niki lais lais pas agang didian Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak DKP.
0: Inge picek cengat gadine niki.
2: Titiang main Nira Pak De.
0: Main Nira.
2: Ring keramitan sembung merangi.
0: Indira, Mbah Indira keramitan.
2: Pun api gak tro Pak Made.
0: Astrum kare sehat Bu Indira.
2: Yang kabar kena cuaca Riki rem-rem Pak De.
0: Wah Riki panas niki.
2: Nggih. Sone wau jero kenten nggih
0: saking jero griya nggih.
2: Nggih sirom ya lak bang tiang-tiang iki lepas dumun pantun meglebog tiang nyen nggih.
0: Hai bang.
2: Oh, ngeten tadi cengok mekelo kenten tiang rezeki ngelah HP Pak De.
0: Oh, kenten numas ben ae.
2: Ben nyen pantun rezeki Pak De.
0: Nggih.
2: Yang nyarengin sinom iki nggih Pak De.
0: Durus durus.
2: Nadri yang kan manut nyen sarengin jebos Pak Made.
0: Iya,
2: kami ingin jadi Om Swastiastu.

0: Napi onek niki?
1: Kemuli matakon, makenyam matakon.
0: Oh, raris sade medasar dan antuk ngenah rayu kenyamnya talar matakon niku.

0: Saru anak kebebeki dados yang tingak titiang suwo warna rupane.
1: Sangkan beli wau labo.
0: Adi maro adi beli labuh napi rauh niki.
1: Labuh niki pada labuh namen. Burung ya. Iya. Mina babali rasa sungkan.
0: Pengrau beli nenen yang di tiang mana beli nak gelam ni beli. Kenten petakian sang istri.

Ya ning dado santuk didiang nguning napi minap sungkan beli ne sane wenten mangkin iki ndayang urin didiang.

Ingih, sana mangkin bawasan ke wentan dan pemilangan sange kaping kalih. Wantah ke bawah satia uwe jana.

0: Sedhate satya pagah ngeninan kini kan bebawasane nenten nanten diwaring bebawasane sane laksana yang
1: tinde teken nera osa
0: Nabi jebawo sango nahniko laksano yang nahniko satwaluyo sampun sudineh sadya wacana
1: ngerano yang anake aso
0: nah uli munyi ada nekang nyamuk nekang brayo naniku mau kawinan anaknya bersresido asuh asih teke
1: nyamuk brayo pada ledang
0: mapan sadio wacano bebawasnya taler bahan-bahan naniko semetuan mako sami ledang pekayunya demen hati nekel ngerauhin
1: mangwagone rano yang telah mati
0: kan napi jo orang anak kena sanik satu satu wacana ni ke jak gugu we kin semedona ni ke kawinan kijo kena ne jailah tindak tentain jere du
2: ayo sik semua Pak De
0: nggih Pak Merde
2: nggih ditiamo gatro niki Pak De Nita munga ring semeton gagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lemlap cing salam menjamu dogen anje galah atur Pak De tiang menit om santi santi santi om
0: pekak merde ciring panda Nah, ini seni ukuran dulu, Om Swastiastu. Nah, ini Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, tumben boleh bicara anak bagus Arjunon puniki. Tani ring perompak RI sedang siaran mangkin beli made.
0: Siaran niki ya?
3: Menggeneng aneh mangkin.
0: Siaran niki bu?
3: Siang saking pasar Tabanan.
0: Iya, siapa peseng ya?
3: Peseng anti tiang ni Wayan Putri. Ungkut sandiak alias kumpi.
0: Siapa ni ke gelur-gelur kumpi napi cucu?
3: Cucu ni. Mula kesugihan pat-pat.
0: Mira tu sugih.
3: Oh nyor jurnal kan?
0: Oh kentan.
3: Dadang dengan Dewi Sito.
0: Kijam lali nih Pera.
3: Iyo jangan lali. Halo, om pen ujung air, cak air siapa ni orang?
0: Ade.
3: Yang penting mana ubatnya atau boleh ubat nama gending nenek nenek.
0: Misi mah gending berani?
3: Masa sih mau gending.
0: Terus terus.
3: Masa sing mau gending sing padelam aduh kau siang menggending ki nantinya
0: ingi
3: coba liat tau atur sang Arjuna tuh
0: atur ide sang nyoman niki sing penawo sang Arjuna seken-seken niki
3: sang resi dan sidenung kasin
0: duaning sumeken atur ide sang Arjuna nah ide sang resi nenden pacang bersido bagi nungkas nolak niki
3: mawantun dados sak dados siang indra.
0: Dari gelis ide menados ide yang indra ide yang si.
3: Udo sang Arjuna cening.
0: Nah dewa dewa dewa sang Arjuna sang Abu Agus dewa cening.
3: Mani rebetar indra.
0: Pangi dewa tatasnya cening maniro tu sing ya delit betalo indra mami.
3: Mogi sida karya cening.
0: Mogi riwastu persida antar resejeronan karya cening kamar.
3: Ini sang Arjuna saning wenten ring perempat RRI nawa ganti tiang parakan ida wanda ngaturan suksema di tiang sampun boleh tambe
0: tambe.
3: Aku sudah gede neng hilangan.
0: Orang cucu pan. Nu cucu di samping.
3: No.
0: Ini ratu ngelandok.
3: Nah libur nih murid.
0: Oh nge libur kali.
3: Bali madet yang lungsur mapamit rahajang juga irang langkung tiang aturan pramo santi.
0: Nge.
3: Santi santi santi ho.
0: Suk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gua hari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ah ini sebetulnya sedang sami niki gandun galah duine galah sementono widan kau kau niki durus angin galah duine ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajeng Semong Kade.
0: Rahajeng Mawali.
1: Hari kenal kan dia?
0: Hari pokoknya.
1: Pokoknya kan hari ni.
0: Pokok batinnya betulah batin.
1: Merah kau napa deh?
0: Ngeh, bentar kau ngeh Ristian Riki. Jangan sab, kan dia angin ibu. Jak buat dibujuk layar, duduk. Ini Aruh.
1: Ini Ita.
0: Ini Ita dah jadi ini Eka kan orang.
1: Kamu
0: mau kelom
1: berpikir
0: badan
1: ini ijane pejaten. Terus nita. Ya, ini kan ano ni, cetrum bila ni sing ada tongwa ni dicari ni bonyo nak sen manyi ni.
0: Sen manyi meh ratu dalam cetrum ni.
1: Nih, bila ni oleh tongwa saja panan.
0: Terus nani.
1: Om swastiastu.

Inggih, bahwa semakin kewentenan iki warisan reramanen ini ita kocak medui warisan tinggah pisan carik nih.

Sedang berjika niki makin ke bawah spadinnya sedang kuningnya sampun nyandang minap ampung niki.

0: Aduh, panak lantas cenik-cenik kenu kengkin kengkin ben mendayu men berkelanyi paden ini tuh kengkin men pusing ya cetrung.
1: Pusing ya jo jani panak aja. Nontonan bisa mau kebar sih tuh ada.
0: Iya, nontonan bisa ngari amah nak.
1: Anu tuh sesuluh tuh pada tuh.
0: Aduh,
1: sesuluh rago hidup. Ingin, jero mangku sudah ni nyari ni sesemu jero muka jero. Ingin, mangkatro makai cuta sarang sami sejabawa tan sinar bagi rasa dan lemah pesing modal sarang sami kena rahaja. Iki bungurah panggung karung nyari pade.
0: Bungurah panggung karung.
1: Yang mesin dalam ni. Tuk semua pade antuk bala nenek. Mau pamit om santi santi santi om.
0: Ingin suk semua nenek ita ni kiring pejaten.

0: Aing terus ane ukuran kantun galadu ini. Om swastiastu. Wih. Alon-alon.
1: Om swastiastu, Pak De Wiryana.
0: Inggih, Ibu Ngurah.
1: Aduh.
0: Inggih, napi gatro dan boleh melalui ke Gianyar niki.
1: Astung kare dados.
0: Inggih.
1: Pak De.
0: Ya.
1: Dumugi sehat yang re. Gerainan jagat kuningan sarang keluargane.
0: Inggih, suksemu.
1: Siti yang nyarengin ini melajah Nini Ita mesantakan umun.
0: Terus terus pura.
1: Sinom niki Pak Denge.
0: Sinom, ye kantun kalau ini.
1: Ye, kawitin titiang.

Sane seneng margi yang dana punya luwir deh. Nah saat waluya nanur bibit sane mau tamu.

Bibit de punika saluyo angin cadangan iki bekel ri pungkur wekasan sane pacang rawuh.

Mak kesami sekancan pula pemargi niragone kocap nih ke pacang kepanggil rikala niragone mitis malih.

0: Mang dari presiden kemargiang yatnya ke dasar nantuk mana hening nirmalo tulus ikhlas boleh lantas keselamatan sekali lani sekali
1: Pak De.
0: Iya.
1: Tose sampun becik
0: pisan iki Pak
1: De. Iya dulu. Nggih, kita yang magater ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Ring dijaja ida dane malingge demogi kena rahayu sarang sami nyangre rerainan jagat Pak De.
0: Iya.
1: Salam niki majeng rek mulu camplung eh.
0: Nggih, mulu camplung. Nge.
1: Mulu camplung sering meriki Pak De.
0: Tiang.
1: Pak mulu camplung sering meriki.
0: Oh, kendan ke Pejaten.
1: Nggih, ke Bandung Garung. Di tiang buku. nganteni ngurah niki medlu bulan cucu. Kenten dane rauh meriki.
0: Nggih, mendek enak sareng sami.
1: Nggih, Pak De. Kadi punika titi yang ngiring, galah hekatur. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Yesus semua, buk murah dunia ring panggung karung. Ini kandun kalah dulu ini dulu, sebalik siki ini kita harus bersidang. Ini Om Swastiastu, Rajang Semang kandun ini.
2: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak De.
0: Ini
2: Ayuna niki.
0: Ini Ayuna.
2: Nggih Pak De.
0: Ini Ayuna
2: ning. Ini Pak De, mrajang niki pangtan kentannya niki galah
0: to. Areng dijan ini niki.
2: Ditiang Kediri Pak De,
0: Banyaranya. Kediri Banyaranya. Lurus-lurus.
2: Nggih, Om Swastiastu.

kawigunan winih punika sayu waktune wantah angin didiang merdaning pare panjake sami.

ini sana mau buat. Nah, Nikul harus untal iratu penabiman penadin panjang di tiangnya.

0: banget pinunas titiang mang de preside ratu ngewaliang winih sane untali ratu punike.
1: Suksemo Pak De.
0: Nggih suksemo
1: wali.
0: Nggih titiang newek niki.
1: Nggih pun api gatro niki dereng boleh nake nang gatro niki.
0: Astung kare boleh nang ngiring intedane titiang niki yang pun seger bayu bener niki.
1: Ini demogi setato kena Pak De nge, pengentar sarang sami ring perempat demogi setato kena niki Pak De yang ngera rahina suci kuningan nge Pak De titiang megatre ring sejebak ya, dagang gantal beten sinar bagi rasa lan lomba plecing kang yang mesemeton manten Pak De mando sami kena nge yang ngera rahina suci niki galah kewalian Pak De.
0: Nggih, suksemo.
1: Om santi, santi, santi om.
0: Nggih, suksemo niki nini ayuna niki ring kediri. Dan tanda salam saring Pak Kaling, Pak Jendre niki ring Pak Kaling caring Banjaroban besok adat bitro rayu Pak Kaling rajeng nyangre hari raya galungan lan kuningan. Nggih. Mugi tanda kena niki. Ampura radio dadanin di tiang sane medui galah semakin ampura galah duitnya sabun telas niki nge mali jebos jagi iri di tiang mali ring galah rebutan nge.

Rakadan Rai Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar tetap membuka layanan sambungan baru bagi masyarakat pada tahun 2026. Namun penambahan pelanggan dilakukan secara terbatas karena perusahaan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar Iputu Yase mengatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 1.300 sambungan baru. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water NRW. Menurutnya, jumlah sambungan baru yang dibuka setiap tahun berkisar antara 1.300 hingga 1.500 sambungan. Sementara permohonan pemasangan baru yang masuk rata-rata mencapai sekitar 2.000 pelanggan per tahun. Meski demikian, tidak seluruh permohonan dapat dipenuhi. Perumda melakukan seleksi berdasarkan kemampuan jaringan distribusi dan ketersediaan debit air di wilayah yang mengajukan pemasangan baru. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Aingge pamirsa, mau wali nikir dengan cara duitnya, sana makin kalah rebutan. Sana durung puling ranjing wawu semeton, durus makin angin kalah duitnya. Mana wito presiden ranjing, Inggi Om Swastiastu, rajang semang menjelang siang niki sampun.
1: Om Swastiastu Pak Mari.
0: Inggi Om Swastiastu.
1: Yang saking kelungkung.
0: Saking kelungkung. Inggi.
1: Yang ngarengin Pak Mari.
0: Durus.
1: Om Swastiastu.

0: Kabeh koleh maha patih kida sane mapesengan Gusti Agung Arya Tangkas.
1: Ring serta

0: Kadah kita membawas rekod kita tangkas di madi lintang talar ibu jaksana.
1: Bagus kadi yang semar.
0: Mungwing warna perayaan itu bah teoratu bagus mencetar saat waluyo itu yang semara.
1: Sholat dan ni abdu budi.
0: Turmaning pari laku pari sholat itu ni lintang mau tamu sadu budi pisan.

0: Inan aji lani buni done lintang pas wece lintang sayang duanin medwe puter asiki.
1: Inggih matur cuk semua Pak Made.
0: Inggih ngamuk niki butune.
1: Ini sampun becik pisan. Inggih nuna sampure tiang Pak Made kirang langkung. Inggih mangkin tiang megatre reng sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam meswidra kemanten Pak De. Mangkin tiang lung semua pamit sinar tiang antuk ramu santi om santi. Santi, Santi,
0: oh. Hei, ngisuk semua. Sembetan ringkling-ringkling lagi. Hei, ngi Om Swastiastu. Hei. Om Swastiastu, rajang siang niki sampun.
1: Hei, rajang siang, Pak Made.
0: Hei, rajang siang.
1: Niki niang reng Tegalalang eh.
0: Tegalalang. Nggih, terus dunia. Pun api kenak niki hari raya niki kenak.
1: Nggih, kenak je niki dado sama.
0: Nah, niki pengabdine tu.
1: Nggih, niang mangkin ngaturang kinade nggih Pak Made.
0: Kinade nggih, terus.
1: Om Swastiastu.

0: Masikian maka sami niko sane munggah ring kuangene wantah ada tujuannya napi wastane nyuci yang kewentanan itu yang pramukawi.
1: Inge Pak Made,
0: inge
1: suksema Pak Made yang megatre batan sinar bagi rasa dan loma pelucin. Inge ring Pak Made rajang tugas nge yang mepami om santi santi santi om.
0: Inge suksema niki suwenten salam sakya ngaji orse titiang rayu ngaji orse munga munga nae munga niki. Daler gung biang di tiang gung biang Sri Agung Siki kali gung ngaji daler gus aji dayu madi di tiang ayu tu munga ya om swastiastu
2: om swastiastu rajang kenang menjelang siang iki pade
0: iki rajang wali
2: rajang galungan dan kuningan iki ampun rao jagi rao.
0: Siapa istirahat nih kiring ya?
2: Di batan tat yang tadi.
0: Ini Bella.
2: Ini Bella.
0: Penapi gatre bu. Penapi gatre nih sehat ini.
2: Oh tiang becek-becek pade, orang ya. Tiang pade gas penampan beriki tiang karwan opigung lawar.
0: Enggak nih kini yang kirana daler nih king, elaman sekarang mau. Konri di tiang rayu niki niang.
2: Nge niang kirana nali jebos yang munga di selo niang kirana.
0: Lurus nari ni lurus.
2: Kirin cakepan Bima Swarga pade pukul sinom nge.
0: Inge.
2: Jagi kawit yang. Eh pade sapu napi katro niki.
0: Asrung karo sehat sehat niki.
2: Inge. Kawit yang pade. Om swastiastu om awi genomastu namo sidom.

Ingi bawasan mangkin kewentan ini de putra sana paling dua niki Sang Dharma Wangsa matur di gelis.

Mewit saking kecamatan Titiang pasti go Titiang nenten presido sepacang ruruh sane mewasdo neraku ne puniko.

0: Napi male di tiang paling adli teniki sarang kali belok di tiangnya kalintang dan di tiang uning genah nerakone peniko ibu genten bawa
1: sih. Naten sih sama Pak De indek gala sarang atas yang magatro ring pengintar cuka sarang kami Pak De ring sirup dagang gantal di jam genam lingge mogi kami kena rahayu. Nggih, wali antian kala pade sinep tiang antuk pramo santi. Oh, santi, santi, santi. Oh.
0: Inggih, suksema Nenek Bella niki ring batantang. Lah inggih, sane ukuran terus niki. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang siang.
0: Rahajang wali.
2: Ada ngarta Pak De.
0: Ada ngarta menapi.
2: Umalah kerobok Pak De.
0: Ingi.
2: Menapi katra niki.
0: Ingi asung karo sehat.
2: Storing sih Pak De.
0: Agak storing keras nih.
2: Eh, keras, biasa ndak nih.
0: Cuahang di sendalan aku nih.
2: Nyangat setoringnya mobil lagi
0: ya? Iya, terus terus.
2: Belajar Pak De.
1: Makin mencari lah.
2: Sampun.
0: Hari ya, iya sendiri radio nih.
2: Anjir, makin terus. Sampun.
0: Enggih, mari
2: ya. Enggih, kangen Pak De, ya ampun, jual yang kiri.
0: Ampun.
2: Nih bela, macam mana dua nih? Belajar Pak Made.
0: Terus.
2: Yang cakap niki napi ya kan. Sudah malam ya. Belajar Pak De. Om Swastiastu.

Mewit ketamat dan didiange ketamat dan didiange nah didiang nenten uning napi napi oh napi yang didiang nama nang iki.

Ajerih manah titiang ratu titiang margiang sanedan uning nah salah laku dadosne.

0: Inggih, wantasa punika mung wing daging atuh lide betari ume.
1: Inggih, sok sama Pak Made.
0: Inggih, ada.
1: Sapa saranggala sinampurang Pak De, enten mana Pak De?
0: Ampun.
1: Inggih. Magatron iki Pak De, mana kena sekeluarga Pak De nyang roren jagat rao.
0: Inggih.
1: Sarang sami niki pengentar mana kena Pak De. Ini saya jebak bahkan sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam mau sebut kekuantan. Galah katur, yang mau pamit. Tungtan tisanti, santi.
0: Ini suk semua dahar tadi tiang ring umu alas ini.
2: Pa?
3: Iya, Ma.
2: Mobil ini bagus ya?
3: Iya.
2: Keren loh.
3: Beli aja yang itu.
2: Pa?
3: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pak. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
3: Tenang aja, Jak beli.
4: Halo, Pak Agus. Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
5: Hei! Kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
4: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
5: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
4: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
5: Kapan kamu mau bayar?
6: Tidak!
7: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Hati-hati pinjaman online.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
11: Jajah Bandung. Jajah Bandung merupakan salah satu makanan khas Bali yang berasal dari Jembrana Bali yang sudah sangat populer di para pencinta makanan di kawasan Bali. Jajah Bandung ini juga termasuk makanan yang tradisional, akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang tertarik dengan makanan khas Bali yang satu ini. Makanan atau kue sederhana dari Bali yang satu ini mempunyai bahan-bahan yang sederhana pula. Jika sahabat budaya ingin mencoba membuatnya sendiri, rasanya sangat mudah. Di mana makanan khas Bali ini dibuat dari tepung ketan yang di dalamnya diisi gula merah dan parutan kelapa. Setelah itu dibungkus dengan menggunakan daun pisang. Kue ini juga sangat mudah ditemukan di Bali. Jadi, segeralah mencoba makanan khas Bali yang satu ini.
12: Ratu Ida Dani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang gantal.

ke suen suen dari suenten pas wecan ide betara mabot. Ucap itu dia widanu.

Aduaning sampun galah minap niki sange sasih lintang emas medal putrane deuneuh.

0: Riwekasan kelotah putrani dene mepesengan sugre ide sang mayo denamu.
1: Sesema Pak Made.
0: Ngisuk semu.
1: Kira-kira Pak Made.
0: Ampun, ampun.
1: Mungkin jangan mengatur ke di sejebak batang sina bagi rasa dan lemah penting salamnya modogen. Dalah katun seputang seorang santi. Om santi, santi, santi.
0: Enggak suk semen, Niki. Semeton sekangin-kangin iki dorong wenten mungan iki terus nak angin kalah duwene niki wenten salam saking Yaman Titiang niki ring banyak dahumu niki rayu nih beli madi suarte wa ajus taler mok tudu sehat sehat sehat ngorde kerakang kriki ngajak duo menuju mana dada nyebang ngajak duo aduh. Hai ini durus ngeranjing niki panoceng niki ring bangli panoceng kayang kayang durus nae om swastiastu
2: om swastiastu.
0: Oh iya om swastiastu
2: rajeng siang Pak Made
0: rajeng wali semangat semangat
2: iya semangat nyangrer rainan suci niki
0: tinggi
2: kuningan nih. Nggih, ditiang tanah lot niki Pak Made.
0: Tanah lot.
2: Nggih. Ten mersi dayang munggah saking minggu kemarin.
0: Megarang sarengin dak pasti boleh.
2: Nggih, nikom pun ten nyidang-nyidang nikom megarang.
0: Nggih, lawan den saling sengegung kata.
2: Nggih, niki ditiang nganu nggih. Nyarengin iki pupus sinom nggih.
0: Pupus sinom nggih gantun-gantun.
2: Nggih.

Ih, ring rahino sane becik niki lugre yang di tiang mategar niki ngaturan kidek napi katuran niki saking tanah lot.

Aduh ditiang wantah napi sane wenten ring pance rekan pance sarana luwire geni niki napi luwire panusa kawigunaannya nih.

0: Sang sana patut katuran panca yadnya ni lah wenten rikaling para dewata pitra lan laresi taler.
1: Menoselan gota mungo
0: diwasana ring sana sampun katur wau manusia para budone padut dalar katuran yatnya.

0: Hingga sana makin sejebak para umat sedharma ngiring-ngiring margiang niki. Hingga niki wendan salah panucing tiang dan bersida yang menek padih.
1: Sirah nika.
0: Panucing di tiang ringkayang bangli.
1: Nge usah niki wendan panucing munga-munga. Ngiring makin. Tapi ini pak. Ngiring mangkin. Tenten ngedang niki, yang ngedangnya niki. Napi ya ngedangnya nge. Anu niki.
0: Kedeja wawu.
1: Konslet niki nge.

0: Kapin, kapin.
1: Pangten yen iwang pemargi rikalaning aturan yatnya ingik sana mangkin ngiring pilah-pilahin jagi aturan didia.
0: Ampuro Pak Made.
1: Sampun, sampun.
0: Niki apalah palang. Niki titiang mengatre sareng Pak Made, sedato kena rahayu nge, sareng keluarga nge, taler niki penyiar sami ring berpat dan pasar, rahajeng, taler dagang gantal sami niki ring dijauh san meli ido melinge, mangga sehat kena rahayu nyangro, rerainan jagat niki. Suk semua titiang Pak Made.
1: Suk semua mau balik.
0: Yang mungkin tu mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ingin suk semua. Hai, ingin semua don titiang. Iki dan wedaya ni, wedawe ni. Bu Yan Lodre, Pak Yan Lodre, Rayu munga nak ya di Jaya Tunang titiang Bu Yan iki. Bu Eka, ring batu bulan rayu, taler, sila dong oman niki, taler. Nah, munga-munga, om swastiastu, kadun kalah duitnya malah kidik saja niki, om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Ingi, om swastiastu.
2: Yang tabanan niki.
1: Tabanan, durus-durus, sila niki.
2: Tajun, Pak De. Tajun, kena ke?
1: Tajun, ring dijan niki.
2: Yang tajun niki, tiang.
1: Tajun. Oh, ingi.
2: Antuk bermun ke?
1: Ingi, kantun kalah duit ni mali.
2: Om swastiastu, Om Awis. Brahmana keling dua kerajaan macam dong.
1: Maduluran pikayun duko berangti ada si dong medalan pawai wacano ide Brahmana.
2: Eh kramo Bali adur budi.
1: Eh kita sekancan kramo Bali ini beh pelaksanaan cahin dur budi.
2: Paman jerenggi pesang.
1: Tadi kita pelaksanaan pamane jerenggi napin ki jerenggi ini kino.
2: Teken anak dua dua
1: bani paman teken anak lingsir anes hado tuare ke kini.
2: Bapu amatu ane jani
1: rengena dengede pemastu ning ulun kaya mangki pastu bapur jani jani
2: madak sing sidong tua kepaman angun wali
1: rareside bagawa sang Brahmana memastu kewentanan yadnya mangde dan para sida ketemu tetuak rikalarin ngewangun yadnya ni
2: nyuk nyumo.
1: Nyuk nyumo wali nge ampura kalah di tiang kelas niki.
2: Ajen, kan tu darmo jarang ini.
1: Ingi rayu, ingi.
2: Ambil boleh tiang ke?
1: Ingi, semua. Hai, ingi rati dudanya sementara serang sami yang puro niki duanin ke Bandung untuk galah. Ampuro rahu diki tiang presiden jarang ring rahino sana mangkin menawi te benjang malih jagi iring tiang. Kena ke pengutat lugu yang di tiang aturan paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

kidenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanjakan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sareng-sareng ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

питом кори. Мамочи, сори, попи.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
0: Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Saking undangan margi hemruk nomor pitung dasa dan pasar Bali, Om Swastiastu. Rajeng Ratu Idadane Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rasa gargi teman hati tiang Agung Krisna Sudu Muali nyarengin Rekelan Rai Ring FM 106,4 MHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kantos bupetnya jam suki siang malai jebos tutiang ibu Rekelan Rai untuk teman-teman pebeli lan informasi-informasi seputaran UMKM ring sesi acara teras UMKM rahina dimangkin soma kali likur Juni war sekali tali nam likur. Rajang mesandekan Rekelan Rai sampun galane mesandekan niki nggih ya diastun cuaca panas-panas nggih ritat kalau cuaca siang hari panas pasti ke dotne minum yang adem-adem yang manis-manis yang segar-segar. Nah kurangi Rekelan Rai es teh manis kopi dengan tambahan sirup utawi soda minuman tinggi gula pun niki hanya memberikan suntikan energi sementara nggih. Pilih minuman yang idedane bosan dengan air putih, kenten ge idedane bisa menggantinya dengan jus buah tanpa tambahan gula. Bisa juga dengan kelapa muda tanpa tambahan gula malih, kenten ge pokoknya jangan ditambahkan yang manis-manis lagi, kenten ge bisa dengan rasa manis dari buah yang alami. Mang dene kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, kenten ge lan pastike bisa menghindari lonjakan gula darah yang bisa memicu rasa lemas lan kantuk di siang hari. Nah, Raja mesandekan menjari ide dene, sani sampun mesandekan, giring jeruk puri gerio pekuban sangsuang, ringgena pekarian durene, menawi te, makta takilan, makta bekel, terus sang buka dumun perbekalan durene, ngajeng dumun, mang dene sida bertenaga muali, meputang pekarian malai jembos. Sada makia sinambi ide dene mesandekan, giring piar sang sarang-sarang, temang sani sampun siak yang titiang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Ampun. Ampun.
1: Kau telah mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang.
0: Ampun.
2: Pak, pak, pak. Ada apa, pak? Nih, nih, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge kesarengnya Titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara teras UMKM. Kantos puputnya jam seki siang Bali Jebos. Ge. Nah, Rekelan Rai sebagai wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tim pengabdian dari Universitas Udayana laksanayang kegiatan pemberdayaan masyarakat bagi kelompok pengolah dan pemasar Poklasar Merta Segara di Desa Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Rahina Sukra, Roras Juni Warsa Kali Tali Nemlikur. Kegiatan puniki matu tujuan maknanya sida meningkatkan kapasitas pelaku usaha pengolahan ikan pindang melarapan penerapan teknologi pengemasan vakum lan pemasaran digital. Maknanya sida menincapang daya saing produk kering pasaran. Nah, kegiatan puniki Rekelan Rai pina ke bagian saking program pemberdayaan berbasis masyarakat PBM sane didanai oleh Direktorat Penelitian lan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek warse anggaran kali tali 6 likur kenten nggih. Nah, program puniki diketuai oleh Lodian Erna Fajarini STP MSC untuk judul Inovasi Pengolahan lan pemanfaatan e-commerce dalam digital marketing untuk mendorong kreatif ekonomi berbasis produk ikan pindang Merta Segara di Abian Semal. Nah, kegiatan pun iki Rekelan Rai kesarengin oleh samian anggota Poklasar Merta Segara sane diketuai oleh Nimadi Sumudri untuk total jumlah peserta kegiatan sebanyak niki 50 orang. Nah, niki manut ketua tim pengabdian Lodian Rena Fajarini STP MSC niki kebausang penguatan kapasitas UMKM nenten wantah niki memerlukan peningkatan keterampilan produksi sake wanten taler pemanfaatan teknologi lan strategi pemasaran sani sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kebausang pengemasan sani becik lan pemasaran digital pinaka faktor penting mangnane sida meningkatkan nilai tambah lan daya saing produk pangan lokal. Nah, ring kegiatan punika nggih taler kecenin materi optimalisasi produk ikan pindang melarapan pelatihan pengemasan vakum untuk meningkatkan umur simpan lan nilai jual pada kelompok Merta Segara Abian Semal. Nah, melarapan pelatihan puniki anggota kelompok pastikan ngemulyang pemahaman ngeninin indeks pemanfaatan teknologi vakum dalam menjaga mutu produk, memperpanjang umur simpan, taler meningkatkan nilai jual ikan pindang. Informasi puniki ditiang kutip saking laman berita rri.co.id.

0: Rekel Andrei, Agung Krisna tentunya nyerengin ide dane ring sesi acara teras UMKM. Nah, Rekel Andrei, upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan lokal pasti ke terus diupayakan melarapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sani kelaksanaan oleh tim dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, ring Poklaksar Ulam Sari Segara, Desa Kusambe, Kabupaten Klungkung. Niki ring rahine sani secara 13 Juni war sekali tali 6 likur. Ini sedurung nih niki nggih ke laksana yang napi wasane pok laksar Mertasgara ring Desa Abian Semal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung ring hari Jumat nggih. Nah ngelantur ke laksana yang niki ring Kusambe Kabupaten Klungkung ring hari Sabtu 13 Juni war sekali tali 6 likur. Kegiatan puniki kesaringin oleh makasami anggota pok laksar Ulam Sari Segara saniket diketuai oleh Inenga Sudiarte untuk total jumlah peserta kegiatan inggih punika 35 orang. Nah, ring kegiatan punika taler turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan Kabupaten Klungkung inggih punika Kepala Bidang Perikanan DRH Nimadi Chandrawati nggih. Nah, rekelan raih pelatihan pembuatan fish based seasoning powder berbasis ikan pindang serta penerapan good manufacturing practice GMP magnesi dan meningkatkan standarisasi produk UMKM. Nah, peserta nenten wanta memperoleh materi secara teoritis. Sake wanten taler ngemulihang praktik langsung pembuatan fish based seasoning powder nganggen metode sangrai pindah ke teknologi pengolahan yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha. Dosan punika rekelan rai nggih napi wasane kecenin pelatihan ngeninin indik penerapan teknologi tepat guna untuk pengemasan lan labeling dalam rangka komersialisasi produk pindang powder menuju UMKM naik kelas. Materi puniki menekankan pentingnya kemasan yang menarik, ngelantur pelabelan yang sesuai dengan ketentuan, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas. Talat kelompok juga diajarkan nih, proses pengemasan fish-based seasoning powder yang telah dibuat selama pelatihan kenten nggih. Pelatihan puniki diharapkan sidadada salah satu terobosan mengenai sida mengoptimalkan pemanfaatan ikan lokal Kusambe menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Informasi puniki ditang kutip saking laman berita rri.co.id.
1: Raka dan Rai suka bergoyang dangdut? Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar melakukan pengecekan langsung terhadap saluran drainase yang menjadi sorotan publik menyusul viralnya video dugaan pembuangan limbah ke laut di kawasan Pantai Segara Sanur Denpasar. Tim gabungan dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Komunitas Peduli Sungai KPS turun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan penggalian pada titik saluran pembuangan yang diduga menjadi sumber aliran air keruh dalam video yang beredar di media sosial. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi air yang keluar dari saluran drainase saat ini terpantau bening dan tidak menimbulkan bau. Menurutnya, video yang viral tersebut direkam pada Sabtu 13 Juni lalu. Berdasarkan hasil penelusuran awal, air keruh yang terlihat dalam rekaman diduga bukan berasal dari limbah domestik maupun usaha, melainkan limpasan air hujan yang mengendap cukup lama di dalam saluran. Meski demikian, PUPR Denpasar memastikan pengawasan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan untuk memastikan tidak ada aliran limbah dari hotel, restoran maupun usaha lainnya yang masuk ke jaringan drainase menuju kawasan pantai. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Seru bagi Titi Agung Krisna Rakelan Rai nyarangin ide dane ring sesi acara ngelilo langut. Pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali kantos puputnya jam kali siang Bali Jebos. Sekali biasa majarai Rakelan Rai Sani Arsa nyarangin durusan ringgela on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 TRRI dan Pasar. Niki ring nomor WhatsApp 0878 988 22420 nih. Sebagai sambut buka titiang gala on air ring lan telepon 223361 langsung kemantan sangger titiang penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng siang
0: gongge. Nggih, selamat siang Nini Ita. Gatre becik kemanten. Sampun ngajang niki nih.
1: Ampun, ya kan niki sedang ngopi nih kong ge.
0: Bi mantap sekali.
1: Istirahat tidur ampun. Boleh aja ngang, boleh kopi toh.
0: Lengkap. Ampun lengkap tuh penjangkap nggih.
1: Nggih sembang nih kong ge.
0: Nggih temang napi nih.
1: Beli wayan ganteng nggih.
0: Beli wayan ganteng ya jantas tumon.
1: Ada kita serang sami monge. Ada serang sami kena rahajeng yang ro renang jakat pun tau mungkin ni.
0: Ni beli wayan ganteng tu wentan mungkin ni.
1: Wentan.
0: Gini napi niki.
1: Wentan beli wayan ganteng. Yuk ting wentan.
0: Tiuk ting coba titian cingak niki tumon. Tiuk tieng nge. Oh nge wentan wentan nge.
1: Wentan. Nge. Ini kampung nge
0: nge. Nge.
1: Nge mana kena serata nge.
0: Nge.
1: Suk semua untuk alahan ini. Mau pamit om
0: tadi tadi. Nge matur suk semua nge. Wentan ini ita. Sani sampun nyarang ya niki nge. Sani tiasan urusan muali. Renglan telepon 0361-223361. Nge om swastiastu.
2: Om Swastiastu gongge.
0: Inggih rahajeng jero mangku.
2: Jero mangku.
0: Sira niki mah mangku Prajapati nggih.
2: Ya, ring tegalan.
0: Aduh ratu. Mana nak niki? Niang ke sawah ring tegalalang nggih.
2: Satu.
0: Pun api saben ngedang niki niang.
2: Ampun tuh, yang niki nyait tuh.
0: Beh nyait napi niki.
2: Nyait kentang tuh, napi asal niki tamyang.
0: Tamyang, oh, geng.
2: Kolam, kelinga tuh kentang.
0: Geng, tiang malah jebos nyen makupuk nyen.
2: Aduh, pasti numas tuh nih.
0: Aduh, numas kede, ngarianin kede. Kang yang ngerage pun napi yang men.
2: Geng,
0: nggih,
2: terus tas temang tuh kok enggak?
0: Nggih, temang napi niki.
2: Temang nih layang-layang tuh nggih.
0: Layang-layang, nggih, layang-layang. Coba titian cingat niki demen
2: nggih. Nggih, aduh, miang megatre sarang sami mantan tuh nggih.
0: Nggih.
2: Mana kenak tuh? Yang re layang suci kuningan.
0: Nggih.
2: Iya renggong ge, rajang tugas.
0: Seksema.
2: Yang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, matur seksema niki inggih. Niang ke sawar yang tegalalang sana sampun nyarengin ge. Sana tiasan malibas mali ge. Sang retita ring 223361. Sana mangkin temang dumen ngiring biar sayang.

0: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge sigi temang sampun ke piar sang sareng-sareng. Saking vokal ini beli bagus wirata layang-layang. Ge kanteng sareng titi Agung Krisna Rekelan Rai ring sesi acara ngelila ulangun gala on air mulai buka titiang ring lan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang,
0: Kongyak Krisna. Oke, selamat siang, Nini Dania.
1: Oke, tapi gatel kongyak.
0: Gatel becik ke mantan, sampun boleh istirahat, Niki.
1: Dan boleh, makin ngempus, sampai Niki.
0: Oke, enten.
1: Iya, kongyak, ngempus,
0: cek pagi, soal Niki. Oke, enten, nge.
1: Masan temang Niki,
0: nge. Temang napi, Niki.
1: Temang ini, Kasmaran, ya, saking, kira, Budiar. Budiarso
0: kan ya? Kasmaran saking beli Budiarso nggih.
1: Beli Roskane tiang video call ampun munggah ra kan
0: nggih. Durung-durung.
1: Enggak oleh bos beli Roskane nggih gatu sudah maka sami nggih. Panjenggung nggih rajang juga. Santi
0: Om. Nggih, matur suksemen niki nggih. Wenten ini Dania ring sanur sani sampun nyarengin. Sana makin muali reng 223361. Nggih, sanggra titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Agung Nggih Krisna Santi.
0: Nggih, selamat siang niki Mbah Indira.
2: Nggih, titiang patut.
0: Nggih, punapi niki kenceng suarane, ampun jangkep asane niki sepoleh siang
2: niki. Kancal pun jam segini kan baru bangun, bolak-balik kenceng gitu
0: nggih. Nggih, jan asane piane ni wau niki nggih.
2: Ternyata ngipi anu siaran gitu.
0: Nggih.
2: Ngipi nanti aku nggak Krisna bangun ke.
0: Memeh ratu nggih.
2: Cuaca riki terang nggih.
0: Patah makudus taler niki.
2: Niki mbah bangun nak sen nyolek ang anu lunsuran buah niku nggih anu apel. Kan selalu mau pengobasan rujak.
0: Gitu. Oh, kenten bih mantap sekali.
2: Niko sampun colek-colek banyak seduk pas waduk kenten ya.
0: Nggih.
2: Dene wau Nini Dania nggih.
0: Nini Dania nggih.
2: Nggih, pengenten sampun pirang mbah wau setone mandi malunan Nini kita niki sampun
0: nggih.
2: Makin mbah mesatro.
0: Nggih, terus
2: nggih magatrange kek nggih niki majeng niang kisawa sampun munggah wau Nini Ita sampun jerem duraga punapi gatre Bu Eka Batu Bulan Mama Endang ring Sempidi Bu Eka Sempidi wenten daler Bu Sinta ring Penate wenten Nini Dani napa dan Nini Ayuna Mbah Tunindi sira malih niki nggih Bu Pera bu Putu Adi ring pasar mengungi mangdo laris manis kenten Bu Kak Poleng Kak punapi gatre dumugi ja kenak lantungnya Kak Rahayu Rajeng kaler wenten Pak Devi Pak Yanarbo bu Luh Satung ring Payangan wenten Bu Putu Sekariani ring Keboyo Pak De polos pun api gatre dumugi kenak rade Pak De sehat Pak De taler kuplo enter Pak Wo taler nggih muni kok cek dumun nggih
0: oke okay.
2: Emang jinar mungkin nyolek nggih
0: ha sirah
2: mau ayan jinar
0: oh nggih mau jinar nggih
2: rajeng mau ayan rajeng jutat nih sekarang kami guys,
0: macam
2: pun itu nih bagas taler ngarengin guys, pun ini jutat sekarang kami semeton mangdo joget nak satu ngarengin puni kiring propat kenten taler niki titi yang megatro sekarang kami jutat tang ya guys, rajang yang perainan jagat suci sanerau kuningan pacang Memardiantar Muniko Dumon Agung Krisna Lemah Mempamit Untap Duk Pramo Santi Om Santi Om
0: Inge Suksema Mbak Indira Sani Sampun Nyareng ini Inge Selamat siang Niki Dumon Pan Kakar Ring Sanggulan Tabanan Suksema Tala Sampun Nyareng ini Sada Makin Temang Duman Rekalan Rai Saking Beli Budi Arse Kasmaran.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Suara budaya Bali.

Pada kelan raya menjaring ide danes tani jagi melancaran ke pesta kesenian Bali kenten ge naniki ring Taman Budaya Arsenta Denpasar ayana numangkin soma kalili kerjuni war sekali talina melikur mulai jebas ring jam 3 sore ring kalangan angsoka wintan rekasadana utawi pagelaran gamelan inovatif sanggar seni Gargita Santi Banjar Pacung Desa Sangih Kecamatan Abian Semal Duta Kabupaten Badung lantur ring jam 5 sore ring area Taman Budaya utsawa utawi parade pergelaran usawa utawi parade ngelawang komunitas seni sanggar Gendermas Kelurahan Bang Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Ring jam 5 sore gedung Siranawa wonten utsawa utawi parade pelegongan klasik khas nge sekegong Panji Gita Sumare Banjar Budage Kelurahan Sumare Pura Kau Duta Kabupaten Klungkung gamelan suling Gita Sumare Banjar Tengah Desa Peliatan Kecamatan Ubud Duta Kabupaten Gianyar. Lantur ring jam 6:30 malam alih jebos ring kalangan ayo dia wentan rekasadana utawi pagelaran drama gong sanggar seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng kenten nggih lan ring jam 6:30 wengi ring panggung terbuka Ardi Chandra wentan utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak sekegong kebiar anak-anak Gita Kumarasanti Desa Adat Dukuh Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem Duta Kabupaten Karangasem sanggar tari lan tabuh pentas Marak Lestari Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Bina ke pendamping. Ingin rakalan terayih, dan kerasa gala sampai nampakin jam kali siang, rawari kedua di tiang nyarangin ide dani, ring sesi acara ngelila ulangun nge, mulai jobos, ring jam kali siang, perompat RRI Denpasar, pacang mesian sarang perompat RRI Jakarta, ngemeletin siaran berjaringan, nasional, suara budaya, Nusantara. Titi Agung Kristang Lusur mepamit, puputan titi untuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om.

Abang Pau Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta Utara menebar diskon mulai dari 10% hingga 80% terhadap produk yang dihasilkan perajin binaan Dekranas setempat dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang digelar di Mall Arta Gading, Jakarta Utara selama sebulan penuh. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman mengatakan, penyelenggaraan FJGS ini adalah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal. Beralih ke informasi yang lain, Polda Kalimantan Selatan melestarikan seni budaya suku Banjar lewat Lomba Madihin dan Hadroh yang diikuti sebanyak 174 peserta di lapangan Dr. Murjani, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalsel Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan mengakui seni tradisional saat ini rawan tergerus zaman di tengah maraknya budaya luar yang mewarnai kehidupan generasi muda. Oleh karena itu, dengan perlombaan tersebut, maka diharapkan eksistensi Madihin dan Hadroh tetap terjaga, terutama memotivasi anak muda bisa ikut melestarikannya. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Tradisi dan Destinasi Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499 dan tentunya Ayah Pomariana di studio enggak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perempat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Ponana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya, kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayah undang ya untuk line telepon di 0213504510. WhatsAppnya di 0812-1124-928. Langsung aja, di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
1: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara ya, pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
0: Iya. Ini 499 tahun usia yang ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter line gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih. Siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
1: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi, masih sepi, sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan, terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan, ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita apa? Kita ya kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang ya, berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa.

0: akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu di apa dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
0: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman, gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang sebut andong dan segala macam. Ada yang sebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, obrolan, ya itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu yaitu delman. Delman
1: atau gitu. Sado itu ya.
0: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut, ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh, Bang, ya. Mulai ditinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
0: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari yang setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang ada kusirnya segala macam, ada tukang kalau jamet sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman untuk maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan delman itu maka nama delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Rel, jadi rel dibangun panjang terus.
1: Tapi yang narik kuda. Bukan mesin.
0: Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda, karena memang dia ditarik sama kuda begitu Purnana. Nah dia berkembang terus tuh, terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya, karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah kemudian tram kuda, abis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap. Yang pakai batu bara itu uap. Nah kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus cuk tuh sampai kepada pasar ikan. Nanti lagi ada perluasan sampai ke Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga dikenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanabang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada pasar Tanabang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bang Po ngebayangin di pada pada zaman itu gitu ya Bang ya.
0: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana nih, Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh mister?
0: Karena kamu inlander, kamu kamu apa strata sosial kamu itu disamakan dengan apa alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Jadi apa sama kita orang kambing, pribumi,
0: orang pribumi
1: pada saat itu ya.
0: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari apa orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda
0: gitu. Beda itu.
1: Jadi kita di tempat ini bukan buat penumpang.
0: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di apa di paling belakang gitu ya. Di apa dia paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang. Hilang yang selama ini ditetapkan sebagai apa garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, kira-kira gitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abompo ini ayo undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya Abompo ya.
0: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
0: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
0: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
0: Dan
1: telepon kita siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tanggamus Lampung.
2: Selamat siang, assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
2: Selamat siang Abang.
0: Iya Abangku.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini ulang tahun Jakarta ya kebalik nih Bang.
0: 499.
2: Oh 499.
0: Iya.
2: Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
0: 500
2: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
0: 500
2: 500 tahun.
1: Iya iya iya.
2: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ini Bang Leman?
2: Untuk selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu Bang. Semoga tambah maju gitu.
0: Iya.
2: Tambah penduduknya semakin beriman gitu Bang Yahya gitu. Ini Bang, sepengalaman saya waktu saya ayah di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
0: Iya.
2: Kosong. Jakarta Batu bang ya.
1: Iya. Yeah.
2: Yeah, itu yeah. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung masuk gang itu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang abang ini apa?
0: Taikin, yang abang taikin.
1: Pada zaman itu.
2: Udah ketiga kali bang sana.
1: Iya.
2: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
2: Pernah.
1: Terus?
2: Itu mobil itu Grab itu bang tuh, pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal tuh, situ ayah main, main itu bang. Sepadangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya tuh banyak sewa, banyak kontrakan itu kan bang.
0: Ya untung abang buru-buru pulang ya.
2: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu.
1: Setengah
2: bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini, tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia?
2: Encing. Tempat encang gitu.
1: Encang
2: itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu. Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi gitu, apa nih? Udah itu aja.
2: Iya, pokoknya semua ya, mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah majulah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya pendapat kerja gitu bang.
1: Oke, dah kalau gitu. Makasih Bang Leman.
2: Oke, makasih Bang Yahya.
0: Makasih kembali abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman si tangga Mus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya bang.
0: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
0: itu kan memang dia pada tahun, padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini. Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan. Karena pilihan terhadap moda transportasi di kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya.
1: Spoorweg.
0: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram, maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narboven ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya itu ya Oplet, makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron gitu.
3: Kata Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini Teteh.
3: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
3: Thank you, Bang Yahya. Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta.
3: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya ya,
1: Iya,
0: bukan
1: bener.
0: Setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
3: Iya, ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel. Emang lahirnya di Bogor, tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tepatnya di Jaksel.
0: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
3: Di Jalan Wijaya, Bang ya.
0: Oh, Kebayoran Baru.
3: Jauh dari Melawai.
0: Ya, Kebayoran Baru tahu ya.
3: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
0: itu tahun berapa kecilnya?
3: Tahun 60-an.
0: Oh iya, mantep.
3: Makanya tahu Oplet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
0: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
3: Ngalamin, ngalamin. Ada becak juga gitu, kemana-mana naik becak kalau yang deket-deket gitu.
0: Iya,
3: yeah,
0: iya. Yeah.
3: Yang paling seru emang kalau naik bemo sama naik oplet tuh paling seru.
0: Aduh dengkul.
3: Ada lagi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai sama helicak, berisik sama mobilnya gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang, luar biasa.
0: Iya,
3: dan pernah, ada juga nih Bang Yahya, kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
0: Iya.
3: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya dulu ya.
0: Betul.
3: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Apa pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau mah udah nyaman ya KRL, AC, ngawal-ngawalan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang gak bisa hilang. Jadi 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di itu Bang Yahya jadi warga.
1: Oke.
3: Jadi ini lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja. Kalau gitu. Atur nuhun, terima kasih ya Teh Dinda.
3: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
0: Iya. Iya Dinda ini kalau Nana ya kalau Dinda ini kalau kan begini gitu, ya Teh ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
0: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada. Kemudian bemo. Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya, 3-3 6 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah gak berani karena dianggap
1: ya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya yang sekarang udah kagak ada ya Bang.
0: Jadi si bemo itu memang gak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Sekarang juga udah gak ada kayaknya ya.
1: Iya udah gak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta Po. Semoga Jakarta bisa jadi role mode kota-kota besar di dunia katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta? Sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Ini sih dia yang kedua dia ngebahas soal ada nggak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Ini yang pertama aja kali kita jawab ya, yang masuk
0: ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama, kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
0: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian 1 menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
0: Ojek online. Atau kalau mau musim hujan itu kita pakai GrabCar gitu ya.
1: GrabCar taksi online.
0: Ya taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai taksi online GrabCar itu akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan, macet gitu juga itu. Nah, paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu, Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
0: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Tapi memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya, nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu, Abang Kori.
1: Iya, bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
0: Apalagi begini, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu dari pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Trans Jakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
0: sekarang namanya dulu Jaklingko. Angkot ya, Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis, kita lu namanya yang kongkong, lu nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Betul. Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun. Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
4: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
4: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga, Pak.
0: Apa?
4: Bandar Lampung 344, Pak.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
4: Bang Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
4: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe. Babe Yahya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
4: Sehat ya, Babe.
0: Ya, namanya Ngkong-kong.
4: yang penting masih sehat, Ngkong.
0: Yeah. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Dok? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
4: Alhamdulillah, sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
4: Pernah, alhamdulillah, Pak. Udah pernah nginjek
1: tanah Jakarta. gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
4: Cuma naik KMC
5: MRT doang ya.
0: MRT.
5: MRT ya. Tapi itu aja kok, keliling-keliling Jakarta katanya enggak usah turun-turun, naik itu aja kok.
1: Oh, iya iya.
0: Asal bawa mbak
5: bekal. Sekali bayar kok.
0: Iya betul.
1: Iya iya benar. Kayak TJ juga kan Transjakarta.
0: Iya Transjakarta,
5: iya
0: Transjakarta.
5: Iya, benar. Nah, mau nanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
0: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadul-jadul gitu Kong? Apa sekarang emang udah pada diganti taksi online, udah diganti segala macam lah kok. Nah, saya tahu Kong nih transportasi yang paling lama di situ apa Kong yang masih yang masih dipakai gitu Kong.
0: Iya.
1: Oke, okay. Itu aja ya Edo ya.
5: Itu aja. Iya. Soalnya Bandar Lampung ulang tahun juga, Jakarta ulang tahun juga.
1: Hari ini juga ya.
5: Bandar Lampung tuh tanggal 16 atau 17 gitu.
1: Oh,
5: 344.
1: Bulannya sama bulannya Juni. Sama. Oke, baik gitu. Iya.
5: Sudah Bu Nana, makasih ya Bu Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tabi pun.
0: Waalaikumsalam, Tabi.
1: Iya, gimana tuh, Bang?
0: Ya, Bang Edo memang selamat ulang tahun juga ya untuk sono tuh
1: Bandar
0: tadi.
1: Lampung.
0: Bandar Lampung 443.
1: 334. Berapa gitu ya?
0: 334. Ya memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 50 dari tahun apa dari tahun 45 itu sudah dipakai misalnya beca memang itu masih berkeliaran gitu ya masih berkeliaran cuman memang buat keperluan macam ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya masih dipakai tapi yang oplet ya sudah enggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi enggak bisa dipakai. Bajaj itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai terutama memang ya dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
1: Jadi betul.
0: Rasanya ya yang tapi PPD itu PPD yang dulu sering dipakai itu PPD itu
1: terus
0: kan
1: PPD, ya?
0: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya Transjakarta menjadi Transjakarta dan
1: Metro lain-lain. Mini Kopaja juga
0: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta jadi nah itulah kemudian nah kalau PPD itu ya si Do ya memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya perusahaan kolonial perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka dinasionalisasi nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT kemudian menjadi perusahaan negara menjadi perusahaan umum ya kemudian ya juga menjadi Damri gitu ya nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya Ponana kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
1: Iya, benar banget. Benar.
0: Bis tingkat, tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
1: Iya.
0: Jadi kita memang kalau mau lihat mau naik itu kita kudu antri, bener. Kudu sabar karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta. Untuk warganya memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan terus dia balik lagi itu bikin girang bikin gembira orang-orang atau masyarakat jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya
1: benar-benar
0: kira-kira seperti itu ya abangku Edo
1: oke jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya bang dulu bis tingkat sekarang bis wisata
0: ya saya ingat betul tuh dulu kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana ini tetangga era di sebelah itu jadi saya Kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik itu naik bis tingkat dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngelihat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit tongpes, kantong kempes itu kita tinggal bilang dulu kan ada kenek, kalau sekarang kan kita tempel doang, tlek kita buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenek tur yang ayo teriak blok M, kota-kota apa Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, bang lagi nggak punya duit nih numpang ya masuk kita sekarang mau kita dipelototin dulu gitu
1: sekarang nggak bisa
0: asiknya begitu ya? Tuh asiknya begitu PPD zaman dulu tuh jadi kalau saya kuliah misalnya saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39 bisa nomor 37 bisa nomor apa 38 itu ya apa jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Rawamangun gitu misalnya.
1: Baik. Ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Ya. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul. Selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang. Ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja nih kita obrolannya. Iya, terima kasih Cingmul. Terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
0: Ya
1: kita kan tahun depan deh insya Allah ya 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP Kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
0: Oh. Ya Pak, Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
1: Iya benar.
0: Kan begini itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nah nanti LRT sampai ke sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya mau sampai Kerawang terus nanti sampai apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya ini saya pikir ada baiknya juga pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
1: Iya benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Ini angkot yang jadul-jadul katanya. Kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh Po, katanya begitu.
0: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok. Atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
1: Oh iya. Bener-bener.
0: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kita kesel. Yaitu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul adem segala macam kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
1: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
0: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan apa kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tetapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita, kita rasa senang, kita rasa bahagia, itu memang kita enggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu, kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
1: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah kagak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
0: Yes, itu dia.
1: Yang dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih, Bang. Waduh, di Bali.
0: Oh, Bali.
1: Ha. Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang, Pak Mariana. Sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai, katanya gitu ya. Oke, okay. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
6: Dari Kalidres.
1: Oh iya.
6: Assalamualaikum.
1: Haji Amsar.
6: King Yahya ya.
0: Iya Bang.
6: Ya King. Cinta ayam manggilnya udah pasti di atas ayam nih.
0: Iya.
1: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal Jakarta?
6: Ayam mau
1: Jakarta.
6: Tanya, ini nih yang ayam mau blorin nama cinta ayam nih ya. Cinta apa mama sih?
0: Ya mau ncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak. Gitu ya Bang.
6: Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau gak ncing mama tuh.
0: Iya bisa begitu. Ngkong dah boleh ya. Kan saya
6: jangan
0: udah.
6: Jangan kalau ngkong mau belum.
0: Lihat ngkong, aja
1: ngkong potretan. Ngkong sama ngkong soalnya.
0: Lihat aja potretan kita abangku.
6: Iya cing. Okay. Jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
0: Iya.
6: Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya, tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya, itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang cing.
0: Iya.
6: Iyalah yang kita
0: rasakan. Tapi kalau makan enakan dulu karena belum ompong.
6: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya cing yang adanya di Jakarta pinggir nih cing ya.
1: Iya.
6: Waktu saya kecil cing nih ya. Cing ngalamin enggak tuh cing burgul cing?
0: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
1: Apaan itu?
6: Iya seperti burgul terus nasi jagung cucing ya.
0: Iya,
6: ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
0: Iya.
6: Enggak sejahtera waktu itu.
0: Telur dadar pakai daur kelor ya.
6: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya apalagi ayah yang saya alami tuh anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah. Saya bilang gak beruntung anak sekarang gak ngalamin seperti kita dulu.
0: Iya,
6: alhamdulillah. Ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya, enaknya, nyamannya.
0: Kalau Bang ini Bang Amsar sih belum mungkin enggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek enggak dikaduk semua, itu diambil itunya.
6: Karena yang di ujungnya itu putih ya cing ya.
0: Iya. Itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
6: Gitu.
1: Oke. Jadi
6: itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya. Tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman. Ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi? Begitu kan cing ya.
0: Akur mupakat.
6: Iya.
1: Oke dah.
6: Itu dia.
1: Begitu.
6: Begitu juga ya mohon maaf Pak pendatang yang dari mana aja, tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya Cing ya.
0: Iya, betul.
6: Iya, tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
0: Iya.
6: Dijaga kesehatannya, ya dijaga bersamalah dari kita untuk kita itu.
1: Oke, baik kalau gitu. Itu aja ya, Pak Haji ya.
6: Ya, ya, saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
1: Oke dah kalau gitu. Makasih Pak Jam Sar ya.
6: Semoga sehat selalu ya keluarga Cing ya.
1: Sama-sama dah.
6: Selalu terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Ah, kagak berasa banget ya, Bang. Ngobrol-ngobrol sejam aja kan. Ini
0: kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu. Dia kan memang memorinya itu, dia emang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori, memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya, bawa dagangan pergi ke pasar, itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak, kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya, 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
1: Kenapa itu?
0: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada Ratak, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Deket lapangan golf. Nah itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Jadi trayeknya kadang-kadang trayeknya dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi nggak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis itu bayarnya itu pakai karcis, ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong, jadi supir itu yang paling asik tuh nah. Jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya, kadang-kadang suka-suka ada yang kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria.
1: Dulu udah ada tuh ya.
0: Iya, banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
1: Itulah memori ya Bang Poe tadi kayak Bang Yaya bilang. Jadi, nah, Bang ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan tapi karena waktu ya Bang Po ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia, ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih, apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti ya, apa?
0: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan apa namanya penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Hmm. Buktinya banyak ya kita yeah. Kalau kita itu gak habis-habis. Mm-mm. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu mm-mm. transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan ini, perbaikan itu, dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah.
1: Yeah.
0: Nah, itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Mm. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin apa memprotes-protes juga itu kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan, buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin, biasain itu semua ya, karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan, mari kita sama-sama apa sih tertib di jalan raya, jangan main hantem sini aja atau melawan arus segala macam itu kan, karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun anak. Setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah, nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan membelajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada batasnya. Tuh. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Ente mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarangan, menerobos dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
1: Intinya jaga Jakarta ya,
0: jaga
1: Bang ya.
0: Jaga Jakarta.
1: Baik kalau gitu, Bang Yahya Nisa Putra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi, terima kasih sudah hadir di Studio Perempat Jakarta.
0: Yeah.
1: Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta.
0: Yeah.
1: Jadikan Jakarta seperti emak kita gitu ya.
0: Yeah.
1: Baiklah kalau gitu.
0: Jadi kalau mau dihabisin ini program, maka ada pantun ya.
1: Oh boleh, apa tuh?
0: Anak-anak pergi sekolah.
1: Cakep.
0: Sambil membawa roti buaya.
1: Iya.
0: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
1: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
7: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Selamat sore rekan dan rai, tahapan pemilu 2029 akan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Menyambut event politik 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengenjot pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik menegaskan pelaksanaan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Idam Holik menekankan bahwa data partai politik yang muktahir, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sasih kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sasih kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.

Halo, halo, halo, Rekan Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Rekan Rai masih ditemani nih dengan 106,4 MHz, 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Apa kabarnya Rekan Rai di sore hari yang cerah ini? Semoga sehat selalu nggih. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta, tentunya di acara favorit Rekan Rai sekalian, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, edisi Senin 22 Juni 2026. Seperti biasa nih, Gede Duta akan menemani Rekan Rai nih, mengajak Rekan Rai untuk berdendang dan bergoyang dengan irama dangdut. Nah, untuk Rekan Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa nanti langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta nih lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa Rekan Rai bisa ikutan komen nih di postingan teratas Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Nah, Rekan Rai, biar sore hari ini makin semangat, mari kita buka dulu acara Pro Dangdut ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta nih. Lagu dari Narboy Gang, judulnya Koyo Jogja Istimewa. Rekan Rai, selamat mendengarkan.

0: sebuah lagu dari Narboy Gang ya, musisi asal Jogja dengan lagu Koyo Jogja Istimewa. Ya, Rekan Rai, tidak hanya Jogja yang istimewa ya, Rekan Rai, sekalian juga istimewa di hati kami para penyiar. Ya, Rekan Rai, lagu Koyo Jogja Istimewa tadi merupakan lagu yang mengisahkan tentang kesetiaan cinta seseorang yang menerima pasangannya apa adanya ya, yang diibaratkan seperti kota Jogja yang selalu istimewa. Oke, itu dia tadi Jogja istimewa. Sekarang saatnya untuk Akar dan Rai yang istimewa nih dapat kesempatan untuk request lagu ya. Silakan di 0361-223361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Niki, Dangdut semeton tiang dari tanah lot.
1: Woi, tepat sekali.
0: Mahtu Nindi. Tiang sehat. Mahtu Nindi, gimana sehat kabarnya ini?
1: Ye, hari ini sehat juga.
0: Astungkara.
1: Iya, astungkara sehat ya. Di sini cuacanya rem-rem deh, lagi terang, lagi rem-rem.
0: Wah, berubah-ubah ya.
1: Iya.
0: Semoga cuaca kayak gitu gak bikin sakit ya, Mbak Tuyang.
1: Gede Duta. Request lagunya dulu ya.
0: Lagu apa nih?
1: Apa ya? Piring Dibanting sama Sony Josh.
0: Piring Dibanting, iya. Wah, baru mulai udah marah-marah nih. Iya. Banting-banting piring.
1: Baru nih, naruh piring.
0: Oh, baru naruh piring nih, wah. Iya. Baru selesai makan dah tuh.
1: Iya. Iya. Kita udah makan.
0: Sudah dong.
1: Udah ya. Pantesan mecuer ya.
0: Iya, kalau nggak gitu.
1: Sama-sama mecuer.
0: Iya, sama-sama mecuer nih berdua. Iya, waktu mau salam-salam dulu nggak?
1: Salam dikit ya.
0: Iya, silakan.
1: Nini Ita, selamat sore Mbak Jero Mangkus Dani, Nini Ita juga Nini Ayuna, Mbak Mangkus Raja Pati juga selamat sore. Kak Siatot, baik naik Kak. Terus Kak Pedes juga. Nah, cepat-cepat ini ya. Kak Pedes, Kak Pak Yanarbo juga selamat sore, Pak Tutmancung. Ada Bu Ani juga yang di kapal, Bu Eka BB, Ibu Eka Sempidi juga. Siapa lagi ya? Niang Kirana, Niang Kisawa, Niang Sri Kerobokan juga. Terus Nini Tuade udah tadi ya. Terus Nini Agus Mahegi, Niang Agung, yang Sri yang ada di Kekeran juga selamat sore. Ada juga Nini Santa, ada Nini Dania yang ada di Sanur sama pekaknya selamat sore. Terus ada Jero Susi, ada juga Bu Agung Guam, Guang Sukowati juga, Pak Man Pandu juga, Tenaro, Pak Wo. Pokoknya semuanya ini lagi satu yang ikutan Beta.
0: Siapa nih?
1: Ibu Putu Keboywo. Lagi Ibu yang Ibu Ilo Galuh nih.
0: Oh, Ilo Galuh nggih.
1: Ibu Lodro. Ibu Lodro. Selamat sore. Ya. Pokoknya semuanya lah gara-gara Duta.
0: Inge mah tuh.
1: Ya, yang belum di calling, maaf enggak inget. Ya, besok lagi. Ya.
0: Inge.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Okay,
1: selamat bertugas deh Duta. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Mah tuh Nindi. Iya, karena itu dia tadi penelpon pertama kita. Sekarang saatnya ada Duta buka lagi nih lantar punya siapa nih yang ada di belakangnya Mbah Tunindi. Nah, sudah ada, mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Yang dari Sempili deh
0: juga. Oh, Niki, Bu Ani Niki.
2: Dan.
0: Oh, Bu Eka. Bu Eka Sempidi.
2: Dan Bu Nini Bagas.
0: Oh, Nini Bagas Niki.
2: Salam kenal Nini Bagas Sempidi.
0: Inggih, salam kenal Nini Bagas.
2: Ini
0: kena
2: dedutang ye. Ye kena. Angin bahasa Bali dedutang.
0: Ye tenapi Nini.
2: Tenapi gatel dedutang.
0: Kena Nini.
2: Semoga segera hayu
0: sekeluarga. Ye Nini juga ya. Nini gimana cuaca di Sempidi Niki?
2: Panas pun kedagban kan nyedang hoyong di sisi dedita. Dalam kamar kan
0: Niki. Iya dalam. Iya dalam kamar hidupin kipas angin wah enak nih ke. Iya. Nini.
2: Request lagu sih yang.
0: Iya mau request lagu apa Nini?
2: Sepiring berdua ding.
0: Sepiring berdua wah tadi piringnya dibanting sekarang makan berdua.
2: Ya memang. Memang yang setia aja kakek kan terus makan berdua, tidur-tidur berdua.
0: So sweet sekali. Ya,
2: lancang-lancang berdua, ke pasar berdua.
0: Nini.
2: Ya, sampai mati deh Dita.
0: Astungkarang. Semoga langgang kuat kasar.
2: Salam sedikit.
0: Nih, silakan.
2: Dita, darah aja ngerahayu nih. Kiyu enten bahan diram, bahan diram. Nenek Nita, Pak Depi, cekin batu sangian. Pak Yana Arbo, sarung patut manjuk menggekena. Bu Ana, sarung sami, ring kerobokan nih. Siti yang rengonek, siti-siti, ya otak siti yang bleng, niki kan ingat.
0: Tenapi,
2: Enten nanti, Jero Jerman, BKBB. Enten, Raya malah ni kena bilang gua dia custom tidi mengikirna. Eh sarang sami dek kita.
0: Ingin ini.
2: Wali salam kenal. Koling-koling ini dek kita.
0: Ingin nanti di koling-koling ini.
2: Santi om.
0: Ingin terima kasih Nini.

Nah, itu tadi dua penelpon kita yang berkesempatan request lagu. Sekarang Duta pindah dikit nih ke WhatsApp. Kita lihat ini sudah ada semeton yang nyolek-nyolek nih. Ada Nini Hayuna. Yeah, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ikutan goyang. Katanya salam kompak nih kepada semua penggemar dangdut dimanapun berada. Yeah, sukses semua Nini Hayuna. Kemudian ada Nini Dania dan juga Pekak Dania yang ikutan goyang nih. Ya, Duta beralih nih ke Facebook. Wah, Duta bacain beberapa dulu nih. Nih kita mulai dari Mas Ubud, ada Pak Wayan Siaje yang ikutan. Terima kasih. Masih di daerah Gianyar nih, ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar yang ikutan goyang. Dan ada Semeton Batu Bulan nih dengan Pak Wayan Berateng yang ikutan goyang juga. Kemudian loncat kita ke Padang Sambian, ada Bli Oko Mulyarto yang ikutan goyang. Terima kasih. Oke, Akan Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Akan Rai, Piring Dibanting dari Sony Joss.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 106,4 MHz sekarang lagi masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kalian Rai kembali nih, dari Duta buka line teleponnya. Silahkan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore.
0: Asik. Pekak Dania.
1: Iya, betul sekali.
0: Gimana kabarnya ini, Pekak?
1: Masih baik-baik saja.
0: Ini kia agak storing, Pekak lagi dengan Nini ini.
1: Iya, lagi. Ini Nini lagi nyapu di halaman.
0: Ah, udah dibuatin teh nih, Pekak nih.
1: Oh, sudah selesai, Gede Duta.
0: Ah, sudah selesai,
1: Gede Duta sudah ini teh.
0: Sudah, Gede Duta ngopi tadi, Pekak.
1: Oh iya.
0: Pekak.
1: Untuk tambah semangat, mau request lagu dulu.
0: Lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Gini aja ya, angka satu aja ya.
0: Angka satu, gitu nggih. Angka satu.
1: Jadi Cacah Handika.
0: Nggih, lagunya sudah siap. Pekak mau salam-salam dulu.
1: Salam-salam dulu sedikit ya.
0: Nggih, silakan.
1: Mas Dunindi, ada Gomiang Yoga, ada Mbak Indira, ada Pandevi. Apalagi ada Budaya Kemang Merta, Gemas Payangan, ada Nini Ita, ada Gus Bawo, ada Nini Mika juga, ada Oda Desia, siapa lagi, Bu Eka Batu Bulan, Mbok Melin juga, selamat sore, Mbok Anik Kapal, ada Melodika Diasi, Pekak Pedas, Kak Cietop, ada Bu Lodre alias Logalo, ada Niang Kirana, ada Pak Nadelanda, Pak Man Pandu, siapa lagi, Nini Ayuna ya, siapa lagi, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, ada Pak Depolos Jaya, ada Pak Tut Murdaya juga, siapa lagi, Bu Eka Sempidi ya. Oke, Mas Payang, Pandevi juga. Ya, buat semua aja dulu, Beli Gede Duta.
0: Oke, dibungkus ya, Pekak ya. Salamnya.
1: Terima kasih atas waktu buat Beli Gede Duta. Selamat bertugas. Yuk, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Pekak Dania dan juga Nini Dania. Ya, keren Rai. Itu tadi dia penelpon kita yang sudah request lagu. Ada Pekak Dania dan juga Nini nih. Sekarang kita buka lagi nih line teleponnya. Keren Rai, silahkan nih bisa langsung di 0361-223361. Nah, sepertinya sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada juta.
0: Asik. Niki dengan Bu Luh Galuh nggih.
2: Iya.
0: Bu Luh Galuh. Gimana kabarnya nih?
2: Baik, ada juta.
0: Nggih. Lagi di juta. Lagi di mana nih?
2: Apa ada juta?
0: Oh, ada juta, sehat-sehat Bu Luh Galuh.
2: Ya, sama siapa di studio, ada juta?
0: Ini dengan Sawitan Titiang, Bu Gung Krisna.
2: Gung Krisna. Entah lagu, ada juta.
0: Lagu apa, Bu Lodra?
2: Suling Bambunya.
0: Suling Bambu. Oke, lagunya sudah siap.
2: Tidak ada juta.
0: Inge, Bu Lodra lagi di mana ini?
2: Saya di sawah, mata bunga ada juta.
0: Lo masih di sawah, mau hujan nih Bu Lodra, lagi mendung nih. Pulang.
2: Cerah
0: di Sibang ya, weh, kadang tak bakal hujan.
2: Dah ketemu yang ni dah juta.
0: Ige, Bu Lodra.
2: Ya, ketemu yang dah juta.
0: Ige, mampir aja ke studio.
2: Saya tahu Bu Lodra sama wajah dah juta.
0: Ige,
2: sedikit deh.
0: Inggih, silakan. Bu Lu Galu, waktu dipersilakan.
2: Enggak deh. Sama ada juta deh.
0: Tapi
2: sama ada juta. Ya, ada jabat arah ayu di margi ada juta.
0: Iya, astaga kasuk semua.
2: Terus
0: ya. Inge, kalau malam soalnya pulangnya Niki, Kang Yang kalau ada waktunya.
2: Iya, ada juta. Ya, salam sedikit deh juta.
0: Inge.
2: Penyiarnya semua aja ya.
0: Inge.
2: Jero-jero gede nam suci naik jero gede Bu Desi. Gong Biang Sanur. Jero Chandra, Bu Lo Sekar, Nini dan ya sudah baru ya sudah di calling ini Galu. Mbak Ayuna, Mbak Junini, naik Mbak semangat. Sudah bau ya. Bu Deka Diase, Bu Suwardini, Nini Agus, nah ini Agus. Mbak ya, Mbak Siren. Nini Santa, Muane, Mbak Hegi, ini yang ke sawah, ini yang Tusri. Nanti dulu. Nanti dulu deh. Jatuh di
0: sini. Bu Londra jatuh nih kan?
2: Iya, nyereneng bunga deh.
0: Bangun lu Bu Londra.
2: Nah, jatuh nih kan deh. Aduh. Ida bagus aja bawa tenai semangat itu. Patut nanjeng suaranya merdu sekali. Kak Tiatop naik Kak Tiatop. Pak Eka Blage, Pak Eka Mama, Mandalana naik Mandalana. Pak Depi, Pak Dejape, Kemang Panu, Jeremanggus Dani naik Jeremanggus. Pak Yanarbe, jangan di kantor aja kerja. Kok tak topok di kantor? Bu Budu Keboiwa, semangat Bu Keboiwa. Gumiang Yoga, naik itu. Pak Eka, Bu Eka BB, naik semangat Bu Eka. Bu Eka Sembidi, naik. Ya itu aja.
0: Bu Ladra, ini ada salam nih.
2: Jangan itu salam deh.
0: Iki Bu Pera nitip salam katanya ke Bu Luh Galuh.
2: Iya, naik Bu Pera, semangat Bu Pera, suaranya ngerinting Bu Pera.
0: Iya.
2: Sudah lagi nih kau.
0: Sudah. Iya, sampun.
2: Masih kau ya.
0: Iya.
2: Dapat juta. Pamit aja dah.
0: Iya, Bu Lu Galu.
2: Selamat berkisah sampai bertemu. Dadah, bye-bye.
0: Asik, dadah, bye-bye. Bu Lu Galu dari Sibang. Merdu sekali ya suaranya. Iya, Bu Lu Galu saking semangatnya on air sampai jatuh. Jatuh di sawah nih kah. Nggih Kang Rai, Deduta bacakan sedikit niki salam-salam yang ada di Facebook lagi ya. Ya ada Ibu Geng, Ibu Agung Guang Sukawati yang ikutan goyang suksema. Dan ada nih dari Tampak Siring Pak Tirta Kanuruhan yang ikutan goyang. Terima kasih. Kemudian ada dari Klungkung nih, Klungkung Tegak, ada Blide Apong yang ikutan hadir dan bergoyang. Kemudian ada Pak Arya Astra dari Tabanan ya, yang ikutan goyang. Dan salam katanya untuk semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Yeh, sukses sama Pak Arya. Inggih kan Rai, itu dia yang nyengol-nyengol dan juga yang request lagu. Yeh. Akan Rai, nanti kita akan kembali lagi nih di acara Pro Dangdut. Mari kita dengarkan lagu requestan dari Akan Rai ini. Angka 1 dari Caca Handika.

Kedun Raya PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Bali memastikan tidak ada pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Bali, Iwayan Eka Susana, menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir di Bali selama 3 hari, mulai dari hari ini hingga Rabu. Sebelumnya beredar informasi berupa poster yang menyebutkan akan ada pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali. Dalam informasi tersebut disebutkan pekerjaan dilakukan selama 3 hari tanpa henti. Informasi tersebut bahkan menyebut seluruh pelanggan di wilayah terdampak di Jawa dan Bali akan mengalami pemadaman listrik total selama 3 hari berturut-turut. Menanggapi informasi tersebut, PLN Bali menegaskan tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman bergilir di Bali sebagaimana yang disebutkan dalam poster tersebut. Masyarakat di Bali dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kelistrikan diperoleh dari saluran resmi PLN. Akhirnya demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Miskin bukan sekedar tak punya uang, di mana kita malas untuk berubah, di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu, di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah, di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
2: Tradisi mecak-cakan adalah tradisi megibung atau makan bersama yang dilaksanakan oleh Krama Desa Pekraman Sambirenteng, Kecamatan Tejekule Buleleng. Krama Desa megibung dengan menu lauk becundang atau daging ayam yang kalah bersabungan. Semua warga desa tumpah ruah ke jalan untuk melakukan tradisi ini. Selain melakukan pecaruan, Krama Desa Sambirenteng juga melakukan tradisi mecak-cakan. Rangkaian tradisi ini adalah simbolik untuk menyeimbangkan kebersamaan

0: Iya, masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agaran Rai tadi, Gede Duta sudah putarkan, persembahkan sebuah lagu dari Trio Macan yang judulnya Iwa Peye. Akan Rai Deduta, ada yang nyenggol nih ya di WhatsApp. Ini ada Jero Kukuh dari Tabanan yang ikutan goyang, terima kasih. Kemudian ada Mbah Indira yang ikutan goyang, yesuk semua. Kemudian ini ada Bu Putu Kebo Iwo yang ikutan goyang. Naik-naik Bu Putu. Ya, Kang Rai, sebelum Deduta buka line telepon ini, Deduta mau informasikan sedikit. Nah, tentang siaran langsung nih, siaran langsung Piala Dunia 2026. Nah, kalian Rai yang suka sepak bola bisa nih dukung tim favoritnya atau negara favoritnya melalui kanal Pro 3 RRI di FM 88,8 FM. Bisa juga nih melalui kanal Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 FM. Nah, Kang Rai, untuk laga besok nih di tanggal 23 Juni di hari Selasa, RRI akan menyiarkan secara langsung nih pada pukul 12 malam nanti nih niki waktu Indonesia Barat, pertandingan antara Portugal versus Uzbekistan nih. Kemudian dilanjutkan pada jam 3 dini hari ya, ada pertandingan antara Inggris melawan Ghana. Nah, untuk kalian yang ingin mendukung negara favoritnya dan juga menyaksikan keseruan Piala Dunia secara langsung, bisa pantengin Pro 1 RRI Denpasar dan juga Pro 3 RRI. Nah, kembali nih Deduta buka line teleponnya. Siapakah nih yang dapat kesempatan buat request lagu? Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari
0: Si Asik Asik.
1: Di Santa bi tomen bakat jo Deduta.
0: Dini Santa niki dari sanu.
1: Aduh, tomen bakat jo sesai-sai ngejuk tomen bakat.
0: Tumben berjodoh.
1: Aku ya.
0: Tapi
1: untuk lagu ya.
0: Ya, lagu apa ini?
1: Pandangan pertama.
0: Pandangan pertama awal aku berjumpa. Asik. Iya, lagunya sudah siap nih ini.
1: Bisa salam-salam apa enggak?
0: Bisa dong. Ya. Silahkan salam-salam.
1: Salam sama Mbah Indira, calon Kak Dania, Nini Dania, Bu Jerman, calon Nini Ita, Nini Nini Ayuna, Nini tu Nini, terus Nini tu Wade, Nini Agus, Kak Ciatop, terus Gus Haji Bawa, Bu Putu Keboiwa, Bu Wayan Suartini, Bu Jerman, sudah ya, Bu Eka Sempidi, Bu Eka BB, Bu Janura, Niang Kesawa, terus Mang Pandu pernah pergi gatel Mang, mogi gles kena Mang, Caler, ada Wen ni, Mbah Hegi, Niang Sri Kekaran, Dong Niang Sri Agung, Caler, Niang Kirana, Amun ni, kena sisanya tolong dibungkus ya.
0: Okay, dibungkus ya.
1: Sisang ya, pakai pepes nanti.
0: Dijadiin pepes, oke. Nini, ingin sama-sama Nini Santa.
1: Dadah, bye-bye.
0: Ya, itu tadi Nini Santa dari Sanur. Nah, kalian baik, kembali nih dari Utara buka line teleponnya. Siapakah nih ada di belakangnya Nini Santa? Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut ada lagi dah.
0: Wasik.
1: Wasik sekali yo.
0: Oh, Pak Yang Arbe.
1: Iya, piye kabare Dangdut?
0: Sehat. Pak Yan ya. Gimana kabarnya ini?
1: Iya, kabarnya ape-ape wae yo.
0: Ah, ye.
1: Eneng-eneng wis mangan yo.
0: Ah, wis. Wis.
1: Iwak e opo?
0: Iwak peyek.
1: Iwak peyek nasi singgo
0: ya. Iya.
1: Jangane opo, Dik?
0: Jangan apa ya tadi kangkung, oh, Pak Yan.
1: Mantap ya.
0: Mantap.
1: Enggak nyambel ya.
0: Saya enggak bisa pedas, Pak Yan.
1: Oke, iya.
0: Iya, Pak Yan.
1: Apa cuacanya yang cerah ya?
0: Di kapal cerah nih Kang,
1: iya cerah.
0: Di sini juga di Hayam Uruk juga cerah Pak ya.
1: Ya masih ngantor nih deh.
0: Oh, tumben enggak ada tok nih.
1: Iya, mumpung istirahat sebentar nih.
0: Ah, bikin kopi ya. Dulu Pak Yan.
1: Iya, meregangkan otot-otot Pak yang enggak tegang ya.
0: Oh, iya. Mau request lagu apa nih?
1: Bujang Lapuk lu ada deh.
0: Bujang Lapuk. Bu, ya. Ini belum masuk playlist. Adanya Bujang Merana.
1: Ya, Bujang Merana boleh juga ya.
0: Oke, Bujang Merana ya.
1: Pokoknya yang Bujang-Bujang seperti kita ya.
0: Oke, Pak Yan, mau salam-salam dulu nggak?
1: Ya, salam-salam. Tadi Nini Janggar ya.
0: Ye, Nini Santa.
1: Nini Santa sama Nini Janggar itu saya monitor tuh ya.
0: Nini Janggar dan Bu Lodra. Bu Lodra tadi sebelum.
1: Iya, itulah Nini Janggarnya.
0: Oh, kenten. Ada yang nama lainnya.
1: Kayak anu tuh ayam berkokok.
0: Iya, merdu seperti ayam.
1: Nggih. Ya, ayam jantan berkokok di pagi hari itu melengking suaranya ya.
0: Ah, nggih.
1: Membangunkan orang sedang tidur ya.
0: Iya, walaupun begitu banyak pahalanya.
1: Iya. Istirahat dulu Bu Lodra. Wis nombe anu banyu putih ya. Ya, ada Bu Mar, Pak Manita, Kak Jarlok, Pak Pedes. Cirumangku Sudani, ada Adik Tatak juga ya. Gurun Pendi, ada Nini Ita, Bu Ekangka, Nini Ayuna, Bu Pera merdeka Bu.
0: Merdeka Bu Pera, naik-naik.
1: Sekali merdeka tetap merdeka Bu. Walaupun sudah kebelet tetap merdeka. Ada Mbah Tuindi, ada Mbah Hegi, Kak Dao, Kak Setiasihnya, Gombiang Seri, Kak Kede-Kede ya. Ada Patut Manjung Kapal, Manik Kapal, Bu Endang juga, Bu Ayuk Tuban, ada Bu EKBB, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Ciatop ya. Ada juga Kak Angga, Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya. Pak De Karjo, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, Cirumangku Nyoman Nasih, Kak Agus Kerobaan, Bu Mang Buduk naik Bu. Ada Bu Putu Keboiwe, Juru Gede Sinar Suci. Ada Bu Maharani, Pekak Danya sama ada Bu Nonik, ada Bu Eka Sempidi, ada juga siapa ini Dek Bikul. Mau sekar saltung jero gerias lundeng buat Nina Kum ya. Pak Eka Plago, Eka Mamalnya naik-naik. Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta, Nini Janura, Niang Kesawa juga. Ada jero Susi, Niang Dewo Kirana ya, Niang Kirana ya.
0: Niang Kirana.
1: Tadi Nenek Sinta itu ya.
0: Yang mana
1: yang,
0: itu?
1: Yang tadi itu.
0: Oh, yang Nini Santa.
1: Oh, Nini Santa ya. Ya itu aja dulu deh. Selamat bertugas. Ini masih ngantor cari mau cari ayam merah satu nih ya.
0: Oke, Pak Yan. Ya.
1: Selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Pak Yan Ngarbe. Semangat bertugasnya. Itu tadi Pak Yang Nyarbe yang ternyata masih di kantor. Oke, Rai, ini ada colekan ini dari Bu Wayan Suartini dari Sedang, nggih. Nitip salam katanya ke Nini Ita, Mbah Indira, Nini Dania, Mbah Tunindi, Nini Santa, Niang Kirana, Nini Agus, Pak Yan Ngarbe juga. Yes, suksema Bu Wayan Swartini. Nah, kembali dari kita bacakan sedikit Niki yang ada di Facebook. Nah, ini ada Nilam Wijang ya, dari Gatsu Timur yang ikutan hadir dan bergoyang. Ada juga nih Bu Jero dari Gria Kukuh yang ikutan hadir dan bergoyang. Ye, sukses semua. Hingga kembali kita, saatnya kita dengarkan nih lagu requestan dari Rakyat dan Rai. Pandangan pertama dari Arapik. Selamat mendengarkan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakan Rai masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, Rakan Rai, kita buka nih line teleponnya. Kita langsung sapa nih, siapakah yang beruntung dapat kesempatan untuk request lagu. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut
0: lah
1: kita.
0: Ah, siap.
1: Kita
0: Iki dengan ini Agus.
1: Yang Mahangku Rajapati.
0: Oh, Mahangku Rajapati saking Tabanan. Kunapi kata. Napi mah?
1: Pau ketemu.
0: Nggih.
1: Okay. Harus yang berjumpa.
0: Oh, okay, entah nggih.
1: Gede, yang kan kuros yang mau payas nih deh.
0: Oh, mau ke pura nih ki.
1: Mekan ke pura.
0: Ah, entah, iye. Pura pusah kentan.
1: Iya, odala ratu gede mungkin.
0: Di
1: muka kentan deh. Di rindam nyar.
0: Oh, nggih.
1: Kau soyan di kau pusah siang.
0: Oh, pusahnya di sana nggih.
1: Yang nyonya jangan masuk niki.
0: Ah, nggih. Artinya berjodoh niki, Mah Mangku.
1: Berjodoh sekarang gede nggih.
0: Nggih, Mah Mangku mau request lagu apa ini?
1: Yang?
0: Mau request lagu apa?
1: Sedih bila aku. Sedih nggih.
0: Judulnya sedih-sedih kan?
1: Bentan.
0: Ada siapa penyanyinya? Cacah. Oh, oke, okay. Coba kita carikan dulu ya. Mah Mangku mau salam-salam dulu.
1: Nggih. Salam-salam.
0: Nggih.
1: Sarang Mahayuna. Makin pang ketemu di pusatnya
0: nggih. Nggih.
1: Sayangan pang ketemu sarang Mahayuna.
0: Nggih.
1: Matu Nini ring kena helot. Nida, Mahandira. Sarang Jero Mangku Sulamandek. Tak soal nguling-nguling tiang sik semua sama tuan Sami nge. Sekarang Sami niki sama tuan tiang ring kerumpat RRI. Tak Sami rumuh kan tiang sik
0: semua.
1: Nge nika minuman gede tiang kan ke purong nge.
0: Nge.
1: Sik semua gede.
0: Sik semua Mah Mangku.
1: Om Santi. Dadah bye bye.
0: Om Santi, Om Dada, bye-bye Mah Mangku. Ingat itu dia tadi Mah Mangku Prajapati dari Tabanan yang berkesempatan nelpon nih walaupun sudah mau berangkat ke pura. Ingat kan Rai, Muali Niki, Duta buka nih line teleponnya, siapakah yang beruntung di belakangnya Mah Mangku. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, asik.
0: Asik. Dari ya, daerah mana ini?
1: Daerah mana ya?
0: Dari daerah mana ini ya?
1: Ayo.
2: Daerah Kebukan Kami.
0: Dari daerah Kerobokan, Genten?
1: Niang tuh Sri deh, lupa dah ya.
0: Oh, Niang Sri, Niki?
1: Ye.
0: Oh, Niang Sri, ye.
1: Pada Duta.
0: Gimana, Nika, di Kerobokan? Apakah panas?
1: Panas, dingin, sejuk.
0: Oke, dah, ye. Di sini, di Hayam Uruk, panas sekali, Niang.
1: Tadi
0: ngetar
1: panasnya.
0: Nggih, kenten ampun tadi di jalan di Duta sampai berkeringat naik motor.
1: Oh.
0: Nggih, Niang. Mau request lagu apa nih?
1: Request lagunya Piring Dibanting ya.
0: Piring Dibanting sudah diputar tadi Niang, mau yang lain kah?
1: Sudah diputar. Seminggu di Malaysia nah.
0: Ini seminggu di Malaysia. Oke, okay. Lagunya sudah siap nih. Mau salam-salam enggak?
1: Salam-salam dulu dikit.
0: Iya, silakan ya.

0: Baru kita rumpu kemenang gitu lah. Dia mangku si siapa ada baru tu?
1: Oh, juru mangku Prajapati.
0: Oh, Prajapati ya. Hey. Ajang maturan juru mangku. Ada ni siapa namanya ni? Budah Lodro, Bu Yan Lodro. Ada Weni, Bu Eka BB, Bu Eka SMPD. Terus siapa lagi ya? Dibungkus-bungkus saja tadi.
1: Okay, dibungkus ya Niang ya.
0: Siapa tadi nenek siapa di sana tu?
1: Oh, Nenek Dania. Sekarang Nenek Santa.
0: Nah, Nenek Santa, Nenek Dania. Baik-baik ya kabarnya. Mau kuningan lagi nih. Dah gitu aja dulu ya.
1: Ingin Niang Sri.
0: Lagunya diputar. Jadi dah sempat berkata. Dadah, bye-bye.
1: Inggih, sukses semua. Nian Sri, dadah, bye-bye. Itu dia tadi Nian Sri dari Kerobokan. Nah, ini ada yang nyolek duta lewat WhatsApp. Ada Bu Ninda Kuum yang katanya lagi monitor sambil goyang-goyang dan goreng-goreng. Loteng, gitu nih. Dan di Kuum katanya cuaca mendung. Dan titip salam katanya ke Pak Yan Narbe, Jero Mangku Sudani. Yesuk seme Bu Ninda Kuum. Semangat goreng-gorengnya. Oke, kita coba cek lagi nih di Facebook apakah ada yang nyenggol lagi. Semuanya sudah Duta bacakan. Terima kasih. Oke, Kang Rai, sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Rakyat dan Rai. Khayalan Masa Lalu dari Megiset.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anton Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

Akan hari tidak terasa nih kebersamaan kita di acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara. Yeah. Terima kasih buat Akan Rai yang sudah setia menemani Deduta di sore hari ini, yang ikutan request lagu dan juga colak-colek tentunya. Yeah, semoga lagu-lagu dangdut hari ini bisa menghibur kalian raih. Yeah, Deduta, cukupkan acara Pro Dangdut kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Dan dadah, bye-bye semuanya.

Aku nak perumda air minum Tirta Sewa Kedharma. Kota Denpasar tetap membuka layanan sambungan baru bagi masyarakat pada tahun 2026. Namun penambahan pelanggan dilakukan secara terbatas karena perusahaan daerah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewa Kedharma Kota Denpasar, Iputu Yasa, mengatakan tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 1,300 sambungan baru. Kebijakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water. Menurutnya, jumlah sambungan baru yang dibuka setiap tahun berkisar antara 1,300 hingga 1,500 sambungan. Sementara pemohon pemasangan baru yang masuk rata-rata mencapai sekitar 2,000 pelanggan per tahun. Dengan demikian, tidak seluruh pemohon dapat dipenuhi. Hingga kembali, demikian Gatra Bali. Saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbak.
1: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah. Tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Prarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prarem. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Mengudara seaking margi hayam uruk nomor pitung dasa dan pasar akan meraihkan antun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai kecunduk muali sarang titiang gede dutang iring acara Lingsir Sanja sana pacang menyajikan informasi terkait adat istiadat sarang kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Sana makin ring rahina soma tanggal 22 Juni 2026 dari duta pacang nyarang ini ki ngawet jam 5 kantos puput dari duta bertugas singgalah jam pit. Hingga hari ini pernah ke pengawet deduta niki asiki tembang katoran deduta saking Sukma Putri judulnya nih Nupas-pasan.

106,4 MHz sekalian lagi kantor Insar Angin 24 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Yang jahat kalian lagi senang makin ring acara seling sir sanja dari duta pacang nyobiahin nakidik niki terkait dengan gamelan Beleganjur. Hingga kan Rai, Beleganjur niki merupakan pertunjukan yang pada saat ini menjadi primadona nggih di kalangan masyarakat, terutama ring generasi muda nggih. Terutama ring tahun niki dan tahun-tahun sebelumnya, Beleganjur niki selalu dilombakan. Nah, kan Rai, niki informasi dari duta kutip dari rri.co.id dan pasar. Nah, kan Rai, Beleganjur nike adalah salah satu ensemble gamelan nggih tradisional Bali yang didominasi oleh instrumen perkusi keras dan dimainkan secara dinamis sambil berjalan kaki. Istilah ini berasal dari kata bale nggih yang berarti pasukan atau barisan dan ganjur yang artinya berjalan nggih.

Nah, kan Rai, fungsi utama bela ganjur niki lebih banyak digunakan untuk mengiringi upacara keagamaan nggih. Di mana secara tradisional bela ganjur digunakan untuk mengiringi upacara ngaben nggih utawi kremasi, melasti juga serta piodalan. Nah, bela ganjur banyak digunakan dalam upacara keagamaan dikarenakan suaranya yang keras dan riuh nggih, yang berfungsi dinamis untuk membangun atmosfer sakral ngeten nggih. Nah, selain digunakan untuk upacara keagamaan, bela ganjur juga menjadi media hiburan nggih dan unjuk kreativitas anak muda serta ajang perlombaan bergengsi di Bali nggih. Niki bisa kita lihat saat pesta kesenian Bali nggih. Di mana saat lomba bela ganjur diadakan, pasti kebanyakan nggih dari yang deduta lihat selama datang ke PKB, banyakkan anak muda yang datang menonton nggih. Ingin kang Rai mesanakan dumun sejangkapnya nih deduta pacang lanjutkan ring sesi nanti nggih. Kang Rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata sirah yang berarti kepala atau mahkota, dan wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar, dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan, serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ekor lagi kantor seorang info 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin ekor lagi ring rahina Soma tanggal 22 Juni puniki diduta pacang nyobiah enak kide terkait dengan jadual pesta kesenian Bali ke 48. Yeah. Ngiring rahina mungkin ring kalangan Ayodhya niki ring galah jam 6:30 wita akan dalam rai bisa niki menyaksikan pagelaran drama gong dari Sanggar Seni Nong Nong Kling Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tepatnya nih ring kalangan Ayodhya. Santurnya nih ring galah jam 7:30 nih. Kalian rai bisa niki menyaksikan parade gong kebiar anak-anak ring panggung terbuka Arde Chandra. Sana makin yang tampil adalah sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh Padang Kerta, Kecamatan Karang Asem, Duta Kabupaten Karang Asem. Dan juga ada Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari nih, Desa Bubunan, Kecamatan Sirit, Kabupaten Buleleng. Ya, kerenrai, ngiring kita meriahkan Pesta Kesenian Bali tahun ini dengan menyaksikan dan mendukung duta dari kabupaten kita. Ya, kerenrai, muali niki duta membahas tentang beleganjur. Niki kembali duta kutip dari rri.co.id Denpasar. Beleganjur ring Bali niki dibedakan menjadi dua nggih, yaitu beleganjur tradisional dan beleganjur kreasi baru utawi ngarap nggih. Nah, untuk beleganjur tradisional yaitu beleganjur yang fokus utamanya pada fungsi ritual adatnya, di mana pola tabuhnya cenderung monoton, konstan dan mengutamakan kesakralan jalannya prosesi upacara. Sedangkan beleganjur kreasi baru atau ngarap merupakan beleganjur ragam modern yang mengutamakan nilai pertunjukan artistik nih. Jenis ini melibatkan koreografi gerak lincah dari para penabuh, juga menggunakan variasi tempo yang kompleks dan kombinasi ritme yang dinamis. Nah, untuk beleganjur kreasi baru utawi ngarap niki kalian rai bisa saksikan nggih di Pesta Kesenian Bali ke 48. Hingga kalian rai mesandakan dumun melalui bos dari duta pecah muali niki nyarangin rakyat dan rai tetap setia ring 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kandung ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Kadang Serangin, Pelompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hingga ikan rai, muali, bawasan indik beleganjur. Nah, niki beberapa komponen instrumen yang menjadi bagian dari beleganjur nih. Yang pertama, nika wenten kendang lanang wadon nih. Di mana kendang niki berfungsi sebagai pemimpin irama dan juga tempo. Kemudian wenten ceng-ceng kopiak nggih yang ada digunakan ke beberapa pasang nggih yang berukuran sedang untuk memberikan efek suara riuh dan dinamis serta untuk memperkuat ritme. Kemudian beleganjur juga menggunakan instrumen reong nggih yang ada 4 buah pencong reong bernama bernada dong deng dung dang yang dimainkan secara jalin menjalin atau nyograk gitu nggih. Kemudian ada gong. Nah, gong niki merupakan penentu batas prasa lagu. Dan ada juga nih kempli atau kajar nggih yang merupakan penentu tempo atau ketukan nggih. Dan ada juga kempur dan bebendi merupakan gong berukuran sedang nggih untuk melengkapi variasi pukulan gong besar. Inggih kan rai mesandakan dumun mentaki-taki jagi nyelanan pemuspan puji tersandia malibos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah nggih. Akan rai tetap satia ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perang.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangya agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandiyo.

0: Inggih, karena tepat pada pukul 18:13 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan meraih tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inggih, Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib. Semoga Kang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Sipir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sungsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: iki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
1: Pagi anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi anak ibu ini sudah serius aja.
0: Gini bu, Gek kan sudah cukup umur nih. Gek berencana mau nikah, boleh nggak?
1: Boleh-boleh saja. Tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Gek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya bu?
1: Ya penting lah, Gek. Menikah nanti kan harus hamil, punya anak. Pemeriksaan kesehatan itu penting, Gek, untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz Sekolah Raya Kantun Serangin Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan Raya Kantun Ring Acara Lingsir Sanja Sanai Pacang menyajikan informasi terkait dengan adat istiadat. Hingga Ring Rahina Mangkin Rahina Somo tanggal 22 Juni 2026 umat Hindu Ring Bali merayakan Hari Suci Pemacekan Agung. Nah, Hari Pemacekan Agung niki adalah hari suci umat Hindu Ring Bali yang dirayakan untuk meneguhkan dan memantapkan kemenangan Dharma atas Adharma setelah perayaan Hari Raya Galungan. Nah, hari suci pemacaan agung puniki jatuh pada hari Somo Kliwon Wuku Kuningan, tepatnya 5 hari setelah Hari Raya Galungan. Nah, kemarin pemacaan agung puniki berasal dari kata atau bahasa Jawa kuno nggih, di mana pacak berarti menancapkan atau memasang dengan kuat, sedangkan agung berarti besar atau mulia. Di mana pacak agung gitu nggih, pemacaan agung niki merupakan momen untuk menancapkan atau mengukuhkan panji-panji kebenaran dengan kuat dalam diri manusia. Ya, rekan-rekan Rai, mesanakan jemun melebuas dari utah pacang wali niki, nyarangin rekan-rekan Rai. Tetap setia Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Akang Rai, Kantun Serangin, P4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nggih Kang Rai, ring hari suci pemacakan agung puniki, ring rahina mangkin, nika dikenal sebagai momen tapasya, utawi janji diri. Nggih. Di mana umat Hindu diingatkan untuk mengendalikan hawa nafsu dan keegoisan agar kemenangan dharma yang diraih saat galungan tidak luntur. Selain itu, pada hari suci pemacakan agung puniki, kita diharapkan untuk menancapkan kesadaran spiritual yang kuat agar jiwa tidak mudah goyah oleh godaan duniawi. Nah, ring rahina mangkin pemancakan agung, umat Hindu biasanya mengaturkan upacara khusus nih. Salah satunya yaitu mengaturkan segahan agung ring halaman rumah utawi ring pemesuan nih. Nah, hal ini dilakukan untuk menetralisir kekuatan negatif buta kaleng nih. Hingga Kang Rai mesandakan dumun melebas duta pacang wali niki nyarangin Kang Rai. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inge pamiarsa ratu dedane malih iring titiang miarsa yang gatre basa Bali saking pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur mina kadinyane. PLN mastikayang nenten-wenten mademan listrik bergilir. Perumda air minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar nguatesin mungkah sambungan anyar. Salian gatra inuncap talar katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih, pemirsa, sane mangkin titiang gede duta ngaturan gatra sejangkep nyane. PT PLN, Unit Induk Distribusi Bali, mastikayang nenten-wenten mademang listrik bergilir ring Bali. Sekadi gatra sane kasobiahang ring media sosial lan aplikasi pesan singkat. Manajer komunikasi lan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Bali, Iwayan Eka Susana Nguadarang. Kantos mangkin, nenten-wenten rencana indek mademang listrik bergilir ring Bali selami tiga rahina. Sadurungnya ne, wenten gatres kadi poster sane ngunggahang pacang wenten pemeliharaan jaringan ring wawidangan Jawa dan Bali, sane pacang ngawi, listrik padam selami tiga rahina. Nampahin kawentenan punika PLN Bali mastikayang nenten-wenten rencana pacang ngemargiang pemadaman bergilir ring Bali sekadi sane kasyobiahin ring poster inuncap. Dane taler maklingin kramene sami mangda nenten gelis percaya antuk gatre sane durung maverifikasi. Gatra selanturnya nih, Perumda Air Minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar tetap mungkah payahan sambungan anyar majang kramane, warsene mangkin. Nanging pawawahan pelanggan puniki kawatesin santukan perusahaan daerah Kantun Kapi Kobetin antuk sumber air baku. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Suwake Dharma Kota Denpasar Iputu Yase Nguadarang warsane mangkin kubandane nyiageyang kirang langkung siu 300 sambungan anyar.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar margiang pengecekan langsung ring saluran drainase sane pulih pangurhatian kramane risampune wenten video viral indek ngentungan toye redredan ring segar sanur Denpasar. Tim gabungan saking Dinas PUPR, Satpol PP lan Komunitas Peduli Sungai taler ngemargiang investigasi miwah nyongcong genah toyane medal sane ketarke dados genah toyane membah. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Denpasar Ketut Ngurah Arte Jaya ngudarang manut asil panreksan sane kemargiang nyih nayang toyane medal saking saluran inuncap ning utawi jernih taler nenten mebu. Yadi astun asapunika PUPR Denpasar, mastikayang pengawasan tetap kemargiang. Gatra kapinguntat, peletan pemilu warse kalih tali sielikur, pacang kemargiang ngawit warse kalih tali pitulikur. Nyembrama pedap-dap punika Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia utawi KPU RI, nincapang pemuktahiran data partai politik. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan Idam Holik Ngudarang pemuktahiran data parpol punika membuat pisan santukan kantun wenten paletan pemuktahiran sane praside kemargiang sadurung paletan utawi tahapan resmi kemargiang. Idam Holik Ngudarang data partai politik sane muktahir akurat taler praside kepertanggungjawaban nenten wantah ngereme napi sane kabuatang ring administrasi kepemiluan. Inggih pamirsa wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane praside kader wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mepamit. Puputan titiang antuk prama santi. Om santi santi santi om.
1: Asa. sapunika wau.

0: anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak. Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
2: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan base genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embe. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Terus 6,4 MHz akan rai kantor serangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Akan rai sana makin Pro 4 RRI Denpasar pacang bergabung niki ring siaran langsung usawa parade gong kobiar anak-anak yang akan tampil rai na makin nike wenten sekegong anak-anak Gita Kumaresanti nggih dari Duta Kabupaten Karangasem. Sarang sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari desa Bubunan nggih Duta Kabupaten Buleleng. Nggih kang rai semari menunggu niki ngiring piyasayang dumun tetabuhan puniki.

0: Inggih kang rai, semangkin ngiring kita bergabung dengan siaran langsung sawo parade gong kebiar nggih kong, biar anak-anak sane wenten ring Arda Chandra Taman Budaya Art Center nggih. Nika sampun wenten nik sawitan titiang beli Dede sareng Mbok Dayu nggih. Inggih beli Dede sareng Mbok Dayu durusan.
1: Baik, selamat dan malam rakalan rai sahabat budaya sanekan dan musik yang ring perempat suara budaya Bali rini jogi pada megena dumugi kantun panggil titiang statekena rahayu selamat sarang sami dari main rak sarangin dayu sane mangkin wenten ring art center dan pasar sarangkin pesta kesenian Bali sane kaping petang dan sekutus dari segeron pemargi rakalan rai sahabat budaya mendingan yang titiang ring rahine somo tanggal kali likur Juni warsa kali tali 6 likur wenten pergelaran utawi parade gong kebiar anak-anak duta Kabupaten Karangasem kasarangin Kabupaten Buleleng. Nah, lagaran lagi sahabat budaya pasti ke sampun meli jebos jagi iring titiang kandos bupur Rizky Roning pemargi pergelaran sane pacang kelaksana yang ring open stage Arde Chandra Art Center Denpasar.
2: Inge beli dede patur pisan ring ngalai makin iki ira kesan sami nge nyara kira kerai ring dije pada pengenang nge sane senang sane onang niki antuk kewintenan pari krama antuk pacantongan tawi utsawa katanya parade gong kebiar anak-anak ring rahinan nge makin nge dumogi sama sarang sami niki menghibur kerai sarang sami tengah
1: temen dede nge patut.
2: Tapi malah niki ring sane mewakili kan sane mangkin kita pasti kesampur ring sekegong kebiar anak-anak Gita Kumarsanti biar ya desa adat Duko kelurahan Padang Kerta kecamatan Karangasem dados duta Kabupaten Karangasem ketengnya sarang sanggar tari dan tabuh pentas marak lestari desa Bubunan kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng niki pindah ke pendamping
1: luar biasa sekali.
2: Betul sekali
1: Dayu ring sironing pemargi talian dikirin galah wungine mangkin kita bisa melihat bersama-sama
2: ya, begitu hangat sekali rasanya ya.
1: Dan tentunya para penonton sudah memasuki kenda niki rekalan rai area panggung yang berbentuk tapal kuda. Nah, ring sisi kaje, ring sisi kau, tala ring sisi klot
2: sudah dipenuhi ya.
1: Tala rekalan rai para pamirsa sahabat budaya titiang meningayang majang ring para pamirsa ring ambare sudah utawi sampun memasuki panggung
2: Genten para pemilat ya. Niki saking napi nggih.
1: Ngangen busana warna selem.
2: Selem nggih. Mesaput napi nika beli Dede?
1: Mesaput
2: gadang
1: nggih.
2: Nggih, wi alap-alap pisan niki eta pemilat teh nggih.
1: Gadang nika kan artinya warna kehidupan.
2: Warna kehidupan, nah, tentu, warna kesejukan juga
1: pastinya. Nah, niki membuat suasana panggung pementasan Ringgalah Wengi Nemangkin niki hidup sekali.
2: Rajaktif
1: kombinasi the star warna emas kayaknya nika dayungnya.
2: Nggih, patutan perak. Silver ya. Ring the star-nya silver kenton di Dede.
1: Rekan-rekan para pemirsa sahabat budaya, luar biasa sekali Ringgalah Wengi Nemangkin. Sampunang lali tentunya bisa mengikuti siaran kami secara visual ring
2: YouTube
1: RRI Denpasar dan pastinya bisa menyaksikan secara langsung. Rekalan Rai saking duta Kabupaten Karangasem sudah memasuki lapangan nggih.
2: Lapangan tabuh.
1: Lapangan panggung yang memang begitu megah sekali.
2: Betul sekali.
1: Dan tentunya Dayu ring sigroning pemargi pesta kesenian Bali niki kan ajang yang bergengsi dan selalu ditunggu-tunggu.
2: Betul sekali. Pecinta seni terutama.
1: Pastinya oleh para seniman ring seluruh sejebagan jagad Bali.
2: Nggih.
1: Diantukan Riki genahnya nih seni tradisi ditampilkan di setiap
2: ditampilkan
1: tahun
2: dan merupakan bukti ya bahwa sampai sekarang pun masih dijaga dengan sangat amat detail rapi.
1: Untuk dan pastinya harus dilestarikan. Rekalan Rai sampun memasuki genah soang-soang para penabuh saking duta Kabupaten Karangasem. Sambil memargi niki dengan gagah tegap dan tentunya pasti akan siap pentas
2: menyambut kita semua di sini
1: pastinya.
2: Tentunya kira-kira kejutan apa nih King Yesane
1: kita tunggu nanti kan tentunya bersama-sama Dayu
2: sekali.
1: Dengan napi wastane pemargi pejalane niki sangat tegap sekali.
2: Oke, disambut meriah sama penonton
1: tentunya
2: semua.
1: Oleh penonton Sarang Sami masing-masing duta Kabupaten
2: Karangasem dan juga Kabupaten Buleleng sebagai pendamping.
1: Pastinya sudah memasuki dan memadati areal Arde Chandra Den Pasar. Rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sudah bersiap-siap niki Pacang memberikan salam hormat majang ring para penonton Sarang Sami pengkalih para undangan sane rauh ring galah mungkin makin.
2: Oke, dari pemilik duta Kabupaten Karangasem ini sudah duduk ya di tempatnya masing-masing gitu. Oke.
1: Rekan-rekan Rai, para pemirsa, sane makin
2: ngelantur nggih.
1: Ngelantur niki Pacang
2: nyangre kenten sapa rauh sake
1: Pacang rauh kenten niki sudah maampakan niki dayu pintu lawang.
2: Wow, sampai bui melinggikan dia.
1: Gayanya luar biasa, keren sekali.
2: Saputnya dilembangkan ke depan gitu.
1: Dan
2: ya.
1: Dan disambut antusias tentunya oleh penonton niki di Arde Chandra Arsyadar dan Pasar. Rekan Rai dapat ditiang gambarkan dari duta Kabupaten Buleleng.
2: Betul.
1: Mangkin niki sampun memargi dari perwakilan para penabuh dan nah alit ngangen destar napi wastane
2: dengan
1: kegamel nah kegamel kancutnya nih kita bisa bayangkan bagaimana
2: dengan pucuk merah pucuk bangnya nih kan sane ring karno kenten ya ring sisi kanan
1: niki melambangkan gagah
2: sisi yang luar biasa sekali.
1: Nah niki
2: sekali.
1: Artinya akan persilahkan
2: mempersilahkan para anggotanya masuk ya
1: mempersilahkan rekan-rekannya
2: nih masuk betul sekali
1: relai para pemirsa sahabat budaya nih mawasang indik kuaca sane kaangen ring galah ngene mangkin saking duta kabupaten
2: Buleleng dan terus pendamping rahinane mangkin
1: nggih busane ngangen baju warna slem
2: nggih safari kan
1: ya safari nah tidak jauh beda ke Sarangin Karangasem niki
2: betul
1: aha taler niki ngangen the star coraknya hampir
2: corak
1: sama
2: batik ya.
1: Corak batik hampir sama niki mendaging kak mas-masan
2: nggih betul sekali
1: sampun memberikan hormat majang ring para penonton Sarang Sami sanewetan ring Art Center dan Pasar sanewetan ring Open Steed Arde Chandra kenten niki dan titiang informasikan untuk penabuh saking duta Kabupaten Buleleng sampun memasuki
2: area alat gamelan ya
1: tempatnya masing-masing dayu.
2: Nggih betul sekali.
1: Dan kita merasa bangga dayu nggih.
2: Nggih bangga sekali tentunya.
1: Kenapa? Bisa menyaksikan secara langsung bagaimana
2: euforianya juga bagi pagi pendengar semua ya yang ada di rumah mungkin ataupun dimanapun berada gitu.
1: Dan tentunya kita bisa melihat bagaimana antusias adik-adik kita, anak-anak kita napi wasana
2: berbagai macam kapasitas ya berada di sini lengkap sekali
1: pastinya.
2: Ya dari penggiat seni gitu berupa mereka sebagai peserta begitu juga dengan pecinta seni dan penikmat seni sebagai penontonnya waduh sebegitunya bangga ya kita ya sampai sekarang budaya Bali itu masih tetap dijaga nggih.
1: Nah niki karena Bali kita kan terkenal dengan destinasi pariwisata budaya
2: dan budaya betul sekali
1: kita tentunya harus kuatkan yang namanya budaya dan tentunya ring pesta kesenian Bali niki napi males sudah berumur 48 tahun dan niki tentunya sekali. Usia yang sudah matang sekali untuk
2: tidak tergolong muda lagi
1: betul tentunya. Artinya bagaimana seni dan tradisi nike harus tetap kita ajarkan
2: betul sekali
1: oke generasi sekali makin napi males dengan yang namanya perkembangan zaman
2: ya teknologi ya. Semakin marah
1: terus terang kita sangat bangga sekali alit-alit kantun ngajak yang seni mewasta seni dan budaya Bali. Rekan-rekan Rai, para pemirsa memberikan hormat kepada para
2: undangan dan
1: undangan,
2: juga penonton semua.
1: Kenten iki saking duta Kabupaten Buleleng
2: dados pendamping.
1: Dan sampun bersiap-siap, sampun duduk kenten iki. Rekan-rekan Rai, para pemirsa, dayu kita kembali ke MC.
3: Penonton pecinta seni yang berbahagia, langsung saja dengan penampilan perdana Sekegong Kebiar Anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Duku, Kelurahan Padangkerte, Kecamatan Karangasem sebagai duta Kabupaten Karangasem akan mempersembahkan tabuh kreasi pepanggulan Mok 3. kita. Moktita merupakan tafsir musikal tentang perjalanan jiwa menuju kemurnian dan kesadaran paripurna. Berangkat dari tema Atma Kerti, karya ini menyajikan proses penyucian Atma guna membebaskan diri dari kekotoran pikiran, gejolak rasa, dan belenggu duniawi. Melalui komposisi ini, pergulatan manusia antara ego, amarah, dan pencarian makna dihadirkan dalam bentuk musikal yang bergerak dari ketegangan menuju pelepasan serta kedamaian jiwa. Sebagai komposer, Iputu Angga Wijaya. Pembina, Iwayan Teddy Wirawan. Kostum by Madu Lingga. Penanggung jawab, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta prajuru Desa Adat Dukuh. Penasehat, Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem. Baik hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, inilah tabuh kreasi pepanggulan Moktita, persembahan Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
1: Rakalan Rai para pemirsa, sahabat budaya, ngiring sarang-sarang pirangang kada niki pinake pemungkah ringgalah ngini mangkin saking Duta Kabupaten Karangasem pacang menyajikan tabuh kreasi
2: Moktita.
1: Nah, sane mangkin durus biar sayang.

0: Rangkalan Rai para pemirsa, semoga di tiang sedang kandun musikian ring pro 4 suara budaya Bali. Kandun keserangin Dede Mahendra.
1: Sarang di tiang Dayu Ari.
0: Kantun ring kawasan Art Center Denpasar.
1: Ring panggung terbuka Ade Chandreng.
0: Ring pemargi parade gong kebiar anak-anak. Duta Kabupaten Buleleng kesarangin Karangasem. Senewau Dayu. Sampun piar siang sarang-sarang saking Duta Kabupaten
1: Karangasemnya ya. Dengan judul tadi tabu kreasinya
2: hadirin ya, penonton dan pendengar setia perumpat budaya.
0: Nah, rekan Rai, para pemirsa, sane kandun mesikian nyarangin Dede kesarangin Dayu semakin malam tentunya semakin ramai.
1: Semakin ramai dan semakin padat tentunya ini
0: kebibi. Luar biasa. Luar biasa sekali antusias para penonton tentunya masyarakat Bali ya, secara umumnya nggih menyaksikan Rizky Roning pemargi pementasan ring galah wengi ini mangkin. Rakan-rakan Rai, para pemirsa, titi yang dapat informasikan, dumu niki ngemuaseng ini cuacanya Dayu.
1: Ada yang cuaca niki terpantau sangat galang sekali, sangat bersahabat sekali pastikan niki ring cuacanya nih.
0: Sangat mendukung sekali nih dan tentunya juga angin sepoi-sepoi. Bagaimanapun nike suasana panas terasa sejuk.
1: Betul sekali, apalagi tadi dibuka dengan pembawaan tabu kreasi ya dari Duta Kabupaten Karangasem dengan alunan sulingnya sangat terasa sekali ke dalam hati rasanya Kibi Dede.
0: Luar biasa sekali. Betul. Ternyata Dayu pengamat seni juga nih.
1: Iya, yang pecinta seni sama juga rakarainya mungkin sama juga ya. Pasti. Merasakan dengan jiwa gitu ya. Apalagi ring malam mungkin sudah terasa sekali euforianya ketika tidak ada bedanya sebenarnya ketika melihat langsung maupun rakarainya mendengar secara langsung dari rumah gitu. Bagaimana semaraknya di Galah Mangkin niki raka-rakarainya dan juga di Dede ya dengan keberlangsungan seni-seni yang sudah ditampilkan gitu dari seni tetabuhan niki pemekasnya nih.
0: Luar biasa sekali. Nggih, rekan-rekan Rai, para pemirsa sahabat budaya, semoga di tiang seni kantun mesikian nyarengin Dede keserangin Dayu menyiarkan secara langsung Rizky Roning pemargi parade geung kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng kasarangin Duta Kabupaten Karangasem. Sedemikian kita menuju kesarangin MC.
3: Penata tabu Putu Aji Pramesti Suryawan Nesa Putra. Penanggung jawab Bagus Suteja Yasa selaku Ketua Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari. Support oleh Damuh Urip Kamasan dan Pondok Seni Parasara. Penyaji karya, anak-anak Sanggar Pentas Marak Lestari.
4: Baik hadirin, inilah dia tabu kreasi pepanggulan Atma Jagrate, persembahan perdana Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari, Desa Bubunan, Kecamatan Siririt, Kabupaten Buleleng, sebagai sekegong pendamping Duta Provinsi Bali. Selamat menyaksikan.
1: Hai ngira kerahi para pendengar setiap perempat RRI Denpasar ya kantum musikan niriki ngiring sarang-sarang piar sayang sarang di Dede peniki untuk penampilan di saking gong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Buleleng sane mamude Atme Jagrate atau menikah ngiring piar sayang
0: tabuh kreasi
1: betul sekali
0: ngiring piar sayang sarang-sarangnya.

0: Indira Kerayu, para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nggih, katon sikan iriki saran titian Dayu Ari, pengakemiwa
1: Dede Mahendra.
0: Ingiring panggung terbuka Ade Chandra Ring Denpasar. Nggih, di wasong pun disaksikan bersama niki nggih. Anto kami tenan tapi wastani pementasan saking duta gong kebiar duta Kabupaten Buleleng pinake pendamping. Saning akan muda niki untuk tabuh pebanggulan Atme Jagrati. Kenten. Punapi beli Dede rasanya?
1: Luar biasa.
0: Betul sekali.
1: Karena yang namanya singa raja Buleleng kada niki konon kada niki Dayu ring Buleleng niki muncul pertama gong kekebiaran.
0: Oh, gong kekebiaran.
1: Makanya tadi niki kita dengarkan bersama-sama kada niki bagaimana teknik pepanggulannya sangat luar biasa sekali.
0: Iya, apalagi ditambah dengan alunan vokal yang sangat luar biasa sekali.
1: Relen rai para pemirsa, kombinasi antara tabuh dan gerongnya niki sangat luar biasa sekali nggih. Dan tentunya kita sudah dengarkan bersama-sama. Elingan iki sahabat budaya menuite sane melet tetes uning ring pemargi acara ring galah
0: ujian hadirin penonton dan di aku cinta ring Facebook utawi ring YouTube Perempat RRI dan Pasar.
1: Ingat, rakan rai para pemirsa sahabat budaya sane kadun mesikian ring Perempat suara budaya Bali sane mangkin Dede keserangin Dayu pacang mesikian keserangin MC
2: persembahkan Tari Puspa Heredai. Tari Puspa Heredai digarap tahun 1998 oleh koreografer Nimade Kinten dan komposer I Gusti Ngurah Padang SSKar. Tari Puspa Heredai memiliki arti keheningan hati seorang penari yang dilambangkan dengan keharuman semerbak bunga. Nama ini berasal dari kata puspa, berarti bunga, dan hredaya, yaitu hati hening yang paling dalam. Karya estetis ini terkonsep sebagai tari penyambutan khas Karangasem yang ditarikan secara harmonis oleh 4 pasang penari putra dan putri dengan ragam gerak serta kostum yang khas. Pembina tari Wiwin Sari Putri. Pembina tabu Iwayan Teddy Wirawan dan Dewa Ariana. Penanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem serta Prajuru Desa Adat Dukuh sebagai penasehat Bupati dan Wakil Bupati Karangasem. Hadirin, mari kita saksikan. Inilah Tari Puspa Heredai, persembahan Sekegong Kebiar Anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padangkerte, Duta Kabupaten Karangasem. Selamat menyaksikan.
0: Hingga rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar makin pemindahan suan ternyata kita beli dedeng makin kelanturan untuk persembahan saking duta Kabupaten Karangasem sane menjanjikan tari Puspa Heredai untuk menikah ngiring biar siang sareng-sareng.

0: Kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ini kantong sikan diri ke sarang titiang dayari menikah ke miwaf soal talik yang beli dede ini sampun mias yang sarang-sarang menikah sarana kerai yang DJ pada mengenang ini antar pementasan tari puspa redaya ini saking gung kebiar anak-anak Gita Kumara Santi saking desa adat Gurukuh kentan ya kelurahan Padangkerta kecamatan Karangasem ini beli dede di bawah sampun biar saya sarang-sarang ini wenten 4 penari wanita waktu properti puspa kentan ini talar 4 penari pria mangte bandrangan kente penapi kadi BDD wau
1: sane wau pementasannya niki memang sangat luar biasa sekali ya,
0: luar biasa
1: di mana kita sudah menyaksikan sarang-sarang kente niki bagaimana semangat anak-anak kita tentunya di dari Kabupaten Karangasem mempersembahkan tarian
0: Puspa Hredaya kita dengan Hredaya. Formasi yang sangat apik itu maju mundur sangat rapi sekali cingatin yang di wau.
1: Dan tentunya kita terus terang sangat bangga sekali Dayunge menyaksikan secara langsung Ricuroning Pemargi para dagung kebiar anak-anak duta Kabupaten Karangasem Kasarangin duta
0: Kabupaten Buleleng sebagai pendamping.
1: Rakelerai para pemirsa sahabat budaya sambut pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 suara budaya Bali Elingan bisa juga mengikuti siaran kami secara visual di channel YouTube
0: RRI Denpasar.
1: Senemangkin Dayu langsung ke mantan kita malih menuju ke MC
2: yaitu upaya penyucian jiwa untuk mencapai keharmonisan spiritual.
3: Dalam tradisi masyarakat Bali, bunga gumitir yang berwarna kuning keemasan laksana pancaran sinar surya atau dewa surya melambangkan ketulusan, kecerahan, dan kehangatan. Melalui gerak tari yang anggun, dinamis, dan penuh estetika, para penari perempuan ini mengibaratkan diri sebagai kelopak-kelopak bunga gumitir yang mekar, menebarkan keharuman rohani dan aura positif kepada para tamu yang hadir. Penata tari, Sang Ayu Kade Dinda Pratiwi, penata tabuh, Putu Bawe Sastrawan.
2: Hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia dimanapun Anda berada, inilah tari kreasi penyambutan Gumitir Nirmala, persembahan Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebagai sekegong pendamping Duta Provinsi Bali. Selamat menyaksikan.
0: Ingin rakyat para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, niki sampun menuju kentam di dedengnya untuk menyaksikan sarang-sarang peniki antuk penampilan saking duta Kabupaten Buleleng kena ke pendamping sedang menyanyikan tarian kreasi Gumitir Nirmala. Antuk menikah ngiring pihak yang sarang-sarang.

0: Hei Gira, kerabat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar. Kali awas punika sampun ke PRC yang sarang-sarang nalar mau lima lisan titi yang diayu ari maka miwah bidede niking ya. Sekanten tre pangun terbuka ada Chandra Denpasar. Iwas sampun ke piringin sarang-sarang niki perwakilan kenten gak untuk penyajian saking Kabupaten Buleleng. Kenten sana pindah ke pendamping niki Raina di makin bidede. Sana menyajikan tarian Gumitir Nirmale. Kenten niki disajikan dengan 7 orang lengkap dengan membawakan selendang oranye identik sarung warna bunga Gumitir niki kenten. Waduh bagaimana Bli Dede.
1: Dan tentunya wawu kita sambut saksikan bersama-sama. Bagaimana penampilan saking duta Kabupaten Buleleng menyaksikan tabuh tari kreasinya begitu apik tentunya. Rai berapa miarsa semakin malam kenten niki semakin ramai.
0: Semakin ramai saja ya, bukan semakin redup. Semakin semangat pasti.
1: Tentunya karena mungkin para mas penonton dan masyarakat
0: kenten niki masih antusias
1: dan kangen tentunya.
0: Bagaimana? Kira-kira apa yang ditunggu Niki Bidede?
1: Apa ya?
0: Penampilan berikutnya tentunya pasti yang memberikan kejutan yang luar biasa pada Jepuas Kenten. Okay.
1: Mungkin Niki penampilan yang ketiga.
0: Oh penampilan yang ketiga?
1: Dari masing-masing kabupaten.
0: Betul sekali.
1: Rekan-rekan berapa miarsa sarang sami punapi antuk pada Jepuas ngiring piarsa yang sarang-sarang. Taler majang ring para pemirsa sebetulnya di tiang menuite sane durung preside rauh ke art center Denpasar.
0: Dan jangan khawatir ya, namun nang risau makin ring RRI perempat preside naler niki kapiarsa yang sarang-sarang untuk live kaitan ring YouTube perempat RRI Denpasar.
1: Patut pisan. Taler setiang informasikan majang ring sahabat budaya ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasu kutus puniki pacang memargi kantos tanggal 11 Juli warse kali tali 6 likur. Nah niki sampun memargi ring sampun 9 hari
0: nggih. 9 hari.
1: Ngawit tanggal 13. Nah, makin niki hari ke-9 pastinya kantun panjang sekali niki nggih perjalanannya dan pastinya masing kabupaten kota kada niki pacang menampilkan seni-seni tradisi sane kedroenang ring suang-suang kabupaten kota nepunika dan pastikanya nih risidon yang pemargi pertunjukan nepunika mempunyai identitasnya masing-masing.
0: Artinya di sana bentuk solidaritasnya. Betul. Ya menunjukkan kepada semua khalayak ramai bahwa masing-masing kabupaten atau kota itu memiliki ciri khas tertentu.
1: Keharapannya bagaimana identitas nike bisa kita saksikan bersama-sama di ajang bergengsi di pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus.
2: Sebagai duta Kabupaten Karangasem, selamat menyaksikan.
1: Angge, rekan-rekan rai para pemirsa sebentar di tiang sane mangkin kita menuju ke Kabupaten Karangasem dan tentunya kita akan mendengarkan bersama-sama punapi antuk meleje bos penampilan saking duta Kabupaten Karangasem sampun bersiap-siap pacang menampilkan
0: kejutan.
1: Tabuh. Dan kejutannya punapi mangkin niki. Ngiring piar sayang sarang-sarang.
3: Thank you.

con nghe con.

jenenge anak D.

0: Mai, mau kalian nanti buat Jani. Setuju apa sih?
1: Setuju.

0: Oke, komplek.
1: Aku tahu Kendo.
0: Blee. Kene. Bu Kendo, this right.

timpal-timpal, jadi mau kajang mau pada sangkar, guru

ado dogenan. Juwanan mencepak. Lah.

Ragane kepencet liuna.

berlutut, dengar main angin, lalu aneh, bubar. Biasa dong.

Ben ngerti? Kidung

0: ายมันแน่มันแน่มันแน่มันแน่มันแน่มันแน่ปาบูตาปาบูปาติการังอาจารย์ยังไงมริกิมริกิดิบาลดิบาลที่ยังไงมาจับบอร์มริกิมริกิยกยามา
1: โอเคมาเนี่ยนานังเนี
2: ่ยแข็งแกร่งมาสิเต
3: ้ปาเซฟสุวง
4: มันยา
5: ข้าวคู่จังมังเกตสาวคนกาดดองยาดริกะมันจำพุงอ่ะดริกะสาวคนมันยุจิการดีริอาฟังมันล้อประจาลานิเกะ
6: ดูรัน
7: น่าจังมาก
8: ไม่มูเล่บ่พอบาเลทามันไม่ล้อล้อไม่ล้อล้อ
5: น่าไม้เก๋
1: มันล้อล้อมันล้อล้อมันล้อล้อมันต้องมาลุ้นสังยาไปจับฟงมาเปิดง่าย
5: สบายงานน้ำยาไม่เปิดเลยแม
1: ่คดีงี้นานุเกณฑ์เนาะก็มาประมาณยาลัดมาละมาละนะเดี๋ยวให้มูดีบ่จางมูเล่มาดูกากูบุ
0: นต้องมาดันjiwa parisude kemurnian
2: jiwa
0: walaupun mencelepung di alumutani ya pemisi tai
1: gak penting bersuci ya mai mule bersatu mas angin
0: bagaimana
9: Oke, rakyat rakyat para pemirsa, sepedoh di tiang, sani kadun mesikan ring pro 4 suara budaya Bali. Senawau, penampilan dolanan saking
10: Duta Karangasem di dede. Biasanya, napa saya sangat luar biasa sekali dengan atraksinya, kantos nyebur.
9: Niki tradisi permainan tradisi morot-orotan.
10: Morot-orotan. Nah.
9: Morot-orotan. Nggih, dereng-dereng rai para pamirsa punika wau sampun biar sayang sareng-sareng menunjukkan identitas.
10: Identitas ciri khas saking Karangasem
9: dengan logatnya yang begitu kental sekali.
10: Macabur. Mulai. Gimana Dede? Sangat asik sekali.
9: Nika, ini yang sebenarnya yang diharapkan di ajang bergengsi di pesta kesenian Bali. Artinya kita mengangkat identitas daerah masing-masing dan dipertontonkan dan dipentaskan di Art Center Denpasar.
10: Tadi cuma tidak hanya di budaya saja diperkenalkan di tapi juga karena Bali juga destinasi pariwisata juga.
9: Betul.
10: Dolanan Karangasem tadi mempersembahkan juga memperkenalkan Bukit Asah nih.
9: Betul.
10: Jadi ada tempat wisata yang juga dipersembahkan gitu diperkenalkan dengan kelayak ramai dan juga budayanya wah sangat matching sekali rasanya ya semua berbarengi gitu ya. Dan juga tentunya di sini ada pesan di mana ada kata yang saya enggak yang Dayu perhatikan tadi ada ajakan menajam menggendeng dan mengigel di mana ini merupakan salah satu interpretasi gini ya cara untuk mengajarkan seni dan budaya Bali.
9: Betul.
10: Yang disampaikan oleh Duta Kabupaten Karangasem.
9: Oke, kita berikan apresiasi yang luar biasa sekali.
10: Sangat luar biasa.
9: Rekan-rekan para pemirsa, persembahan saking Duta Kabupaten Buleleng, pindah ke pemungkas kena niki.
10: Penyu-penyut.
9: Mungkin sani ngambil judul Lu Dadi Luung. Niki punapiantu pementasannya nih mulai jebos dan tentunya kita sudah mengetahui bersama-sama Dayu ya, di mana kita sedang mengalami polemik dengan yang namanya
10: krisis sampah.
9: Sampah.
10: Iya.
9: Bagaimana cara penanggulangannya dan tentunya kita tidak boleh juga mengandung

0: Selanjutnya kita akan saksikan bersama-sama penampilan Saking Duta Kabupaten Buleleng.
1: Antum dikenal lah kerai sana ngarsang nalih kenten ya. Yang penasaran lagi bagaimana kejutan manajer bos Niki durus ngakses yang Niki ring YouTube ya RRI Denpasar.
0: Kalian rai para pemirsa sarang sami. Semakin malam tentunya Niki masih
1: semakin padat juga tentunya.
0: Masih padat.
1: Penuh tiang lihat ke di sekeliling kita Niki.
0: Karena saking cintanya terhadap seni budaya Bali seperti Niki.
1: Dan juga melihat bagaimana antusiasnya para peserta juga Niki masing-masing kabupaten yang mewakili ring Rahinani Mangkin Niki, apa yang akan dipersembahkan mereka penasaran.
0: Pastinya. Dan tentunya kita bersama-sama Dayu akan
1: menyaksikan
0: bersama-sama Saking Duta Kabupaten
1: Buleleng. Sebagai pendamping
0: persamaan pemungkas telurnya makin gini. Kita akan saksikan bersama-sama Raklan Rai sampunang pindah frekuensi elingan jantosang dan saksikan dan bisa dengarkan juga nge melalui channel YouTube di RRI Denpasar dan kita dengarkan melalui siaran radio di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sering makin langsung ke Manten biar sayang sarang-sarang persembahan pemungkas Saking Duta Kabupaten Buleleng.

0: jalan ke Bandung, lurunge legat-legot, pang 12 awak ngutah. Ngutah pertama seret, blok, talumatan sampi mesu. Maret lak tekang, adi talumatan genu, sampe ne kada sang aja kaki awaki. Di pengkolan kedua, seret, blok, masih beguling mesu. Yen kene unuki, rugi yen mawaki membelanja. Apa nih kadar, tua nih kadar pesuang? Ida dong orang, duga sih calekat, calekat muda alias prematur. Karena singlah pipis, terpaksa kus-kusina laki di mungut paunnya aja Ida dong.
1: Weh putra! Cai marban muda kan?
0: Apa sih leman ini?
1: Jani awake ngorain. Dalam sastra, Krishna bersabda.
0: Dari apa, Cai?
1: Dari Krishna.
0: Beih, kare nang butek kalu. Yen kini goban Krishna ini semengan bekesi lemang.
1: Padah, Krishna bersabda. Sekegong, gongin malu.
0: Eken jawakin sekegong.
1: Sulingin.
0: Unda, sulingin.
1: Dalam sastra, Krishna bersabda, bersyukurlah menjadi manusia, karena manusia adalah makhluk hidup yang sempurna.
0: Wih, semangat cia menyawat betara, aengan ken peadi cia.
1: Padah, Krishna ber,

0: sabda,
1: "Kranjenan seorang,
0: Krisna timpal awake. Barang siapa yang mengambil barang lebih pada satu, akan mendapatkan potongan harga."
1: Krisna anjenan ngomong gitu.
0: Krisna oleh-oleh lengah. Iragu dari nak jerik, abang bakti tekan madan catur guru. Cina ngapa madan catur guru?
1: Aluh tuh, ini madan catur guru. Maafannya apa sih? Memenet tetelu.
0: Badah, tusing catur guru adane. Bapan cene bes ames. Ane madan catur guru, ada guru wisese, guru rupake, guru pengajian, ajak guru
1: matematian. Sesuah, guru matematika.
0: Nah lengir, guru swadiaya, ide sang yang widiwase. Kini becai, tenas den gede, kaden buak tumor cai.
1: Awake anak aden yang guru sekolah namang.
0: Badah. Cai sang kalange yang di sekolahan man MBG dedarannya mah lekrek subuh omprengnya mau.
1: Nah tebetulan tangange bawa ke mar bangun pipis betelah dan belanja beli di asentra pipis ngingsing apa ngigal dini karena namu sepak bola.
0: Nah kujo betul jani lantangange adenan ale malu timbal timbali.
1: Dan lan

0: knalpot watak mungutnya ning repet menagati uli blele.
1: Dia nak ikut tu Clara yang kanak kondeloka, dia yang kanak sing nawang.
0: Nah, nak Alia Clara kau sing galak-galak bi.
1: Tak boleh nanti aja bebek dong kan yang empat, kena apa, kena matron, kena manting. Jangan ini bebek galak, dia kau tanggung jawab.
0: Stop! Nako! Jelar! Pajujo! Kekong! Stop! Sangka lange nyai yang menkal kije-kije memene orain de pisagane saduine yen kene memek bagala marang ronggong mai.
1: Nak yang pemoran kene memek kali memek gak gati sing bangu yang mai.
0: Toh ngajem gati nyai ngelah memek sili jem memene nah.
1: Adi memek nyangi lagi sili ya.
0: Kal ke foto kal ke dadi merek kerupuk meninjo.
1: Yen memek nyangi dadi artis sing yang panah artis oh. Yen ngai sambel sing sambel artis
0: oh. Oh, kayak memangnya ini umur kucit, tadi kucit artis. Ah, mah mentong ngedeng-ngedeng.
1: Dina kiki tu Clara, yang kan ucuni, yang kan asing nawang.
0: Mimi Clara, mulai dar, yang kopsang.
1: Panitia ini pemecah rujuk. Adi mama digen, peselambah. Bah, ini betonya teh bocinya di muka. Ani apa sih? Beri ketugrik. Ciri-ciri, sing bahanin bege. Ani apa sih? Peteng dedet, ciri-ciri uga sedulu bulanin guleng pun nanggono banten.
2: Ayo ngecai urusan laki nih. Nah, jalan.
1: Jangan marah.
2: Aku hanya

0: Kamu pikir aku nangadan, kalau bulan yang wakil bencepo, alin aku nangadan, cai.
1: Di mana rumahmu?
0: Mantan benawang, rumah awake, awal bulan teke becai nyili pipis.
1: Galak kah cicengmu?
0: Galak, cicing awake, siap hari minggu anak buang, ngidam be jelema car cai. Adik kedai nyai.
1: Cicing. Tegah ke tembokmu?
0: Tegah, telung setengah seperapat kong meter mbuh, nanggup dik,
1: pantes di lemah nenep. Buang ke dadongmu?
0: Buang, kalengkin cai kalemin dadang awake, kadung dadang awake marbu bernyak cai. Nyoko! Nyeler! Majujo! Kekong!
1: Begitu, aku pulanglah dulu lain kali saja.
0: Cai, mau dijak dadu, sing dading lah kena.

0: pintu, aku ngot bawang.
1: Pada tablet ini madan perkembangan zaman. Kayang bumi Bali ini ngena dini, nyanan iragu sur medolanan pasti ngena dini.
0: Oh, berarti bumi Bali ini daerah sapirisata.
1: Pariwisata.
0: Nasirisata. Lengga gati cayu. Bumi Bali ini madan daerah parasetamol.
1: Daerah pariwisata. Sangkalange irage pang bisa ngasih bahasa Inggris.
0: Nah, jadi adenan alih mau timpal-timpali. Jadi, nyauke timpal-timpali.
1: Icang auke. Icang, icang. Laila, laila.
2: Yeay, yeay, yeay.
1: Laila.
2: Yeay, yeay.
0: Jani, cewek yang dipanggil paling, awake.
1: Oh,
0: nah.

0: subuh berkumpul, ira gerai nak balik pangirang masihnya ke budaya Bali.
1: Benar tuh, apa gue nak balik subuh sampai tekan dewek nih.
0: Ira gerai nak balik pangbisa masih satu tinggal pasi terbari basa. Saya nak apa satu tinggal pasi terbari basa.
2: Aloh tuh, ane pertama ada basa genap. Ane kedua ada basa sunat cekuk.
0: Awet.

0: ngajani natahi kedasang malu lulu bunwang. Lu ane dondonan tu jani lakar ganang barong. Yen lu nekne beneran ngolah bisa dadi ane maguna. Sake walu yen lu nekne bakat ampahang irage bisa nemu ane madan sengkale. Olahlah sampas lu sampai mengolah kita. Irage ane ngutang mu pasti irage ane nudok jalan kedasang malu.
1: Hai, hai. Ale, tunggu sih.

0: Ani yen nyang iklang barong.
1: Ya dia kan iklang barong. Masa ada barong loh? Kan sing ada barong dalam.
0: Nyai ada dan tetanggu.
2: Nana nawa di bang iklang barongnya. Karung aja oke, okay? Bangku di burung dalam.
0: Nah cocok nih, men Ani dah ikut.
3: Nah. Mai, awake bang dah ikut nih. Kadong memen awake jarum aku prajepati.
1: Nah kenapa gambelang semua jadi barengnya?
4: Nah jadi ane lelenan gak malu jadi penonton.
5: Lelen nyangkut
6: Yuk. Gak tunang.
1: Tepat!

genang sauden pak dung

0: Baik hadirin undangan, penonton, pecinta seni dan pendengar setia Perompat Budaya RRI Denpasar dimanapun berada. Demikian telah kita saksikan Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak yang mempertemukan sekegong kebiar anak-anak Gita Kumara Santi, Desa Adat Dukuh, Kelurahan Padangkerte, Kecamatan Karangasem, Duta Kabupaten Karangasem, dan Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari, Desa Bebunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
1: Dan atas nama panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk hadir. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama berlangsungnya acara ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Akhir kata, acara kami tutup dengan Parmesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Dan untuk selanjutnya acara akan kami lanjutkan dengan foto bersama. Dan untuk yang pertama kami silakan dari Kabupaten Karangasem, kami silakan.
0: Baik, disilakan kepada penari dan penabuh dari Sekegong Kebiar Anak-anak Gita Kumara Santi, Duta Kabupaten Karangasem, untuk mengambil posisi sesi foto bersama di tengah-tengah panggung.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Inyirak rayu para pendengar setiap rumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingat tuh cikian iriki Ring FM 106,4 MHz sarang titiang dayu hari nge saler di wawu sampun sarangin sarang sepagi terang titiang di dede langsung niki nge raka rayu nyerangin raka rayu dan pekebun suang-suang ngetan nge saking panggung terbuka ada Chandra pesta kesenian Bali sande tangda sekutu serahinani mangkin. Ingira kerai di bawah sampun taler kepiar siang sarang sarang kentan kira ngelangkung 3 jam ya 2,5 jam kentan ke nyerengi rakerai menghibur rakerai ringan baru puniki ngenin di live ke sana tapi sana siaran langsung niki nge saking tanggung terbuka ada Chandra Denpasar sana nyerengin puniki wenten saking tapi sana parikrama utsawa utawi parade gong ke biar anak-anak saking sekegung anak-anak Gita Kumara Santi Desa Adat Duko, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kedadosang Duta, Kabupaten Karangasem. Taler niki bentenan penampilan saking Sanggar Tari dan Tabu Pentas Marak Lestari saking Desa Bubunan, Kecamatan Serir, Kabupaten Buleleng, pindah ke pendamping Provinsi Bali. Inge pasti kesampun di bawah sampun ke piar yang sarang-sarang pun inge karyanen untuk tabu kreasi taler yang tari kreasi taler inge sana nguntatin niki untuk tapi ustane pementasan dolanan anak-anak. Sampun napi niki majang rira kerasi sarang sami para pendengar setia ke sampun ke merasa bangga ring rahina dimangkin taler ke dibanding niki napi asane mawis saking pesta kesenian Bali taler dados wahana ke dados fasilitas dados wadah taler anggi ni raga sarang sami untuk ngajegang seni lan budaya Bali niki ring cingakin di wawu ke tani taler kapias yang di wawu ring punda pamilat sarang sami niki pesertanya ini ke dados tongkat estafet kebudayaan ni raga sarang sami sane sedang dipegang ye. Numiwa ketika niki rakerain utawi para pesertanya kenten ge menabo utawi menari kenten ge rakerai mereka tidak hanya sedang menghafal teknik ye di bawah yang ncing akin titian secara langsung tetapi sedang merawat nafas tradisi niki ge yang diwariskan leluhur iraga sarang sami. Nah niki harus diperhatikan taler ge sarang rakerai bahwasanya ring seni budaya Bali nike nentanya wantah sesuatu yang statis nge melainkan iki sesuatu yang hidup ya yang terus bertumbuh kemudian diregenerasikan dengan penuh cinta majang regenerasi muda tentunya dan juga dari berbagai macam antusiasme ya dari partisipan ring penonton ketengnya setiap tepuk tangan niki sane pina ke apresiasi saking penikmat miwah penonton seni di wawu ketengnya niki bukan hanya untuk tapi asane memberikan ya apresiasi penampilan yang memukul tetapi juga bentuk dukungan pasti kege dukungan yang besar mengenai niki alit-alite adik-adik kita rai-rai sarang sami niki pangda presiden terus mencintai nge, dan juga menjaga jati diri budaya Bali untuk kedepannya. Ingi kadia sapa nika kawentenan live tawi siaran langsung antuk ucap parade gong kebiar anak-anak reng rahinane mangkin puniki tanggal kali likur bulan Juni kali tanggal 6 likur. Lalu saya makin titiang pacang ngawa darang puniki nge antuk napi asane kawentenan jadwal sane pacang siaran benjang kenten gering pesta kesenian Bali benjang. Ira kerai sane senang sarang kesenian Bali niki nggih sane napi sane malah pisan nantu penasaran laler nggih benjang napi ke mantan-mantan yang panggung terbuka ada Chandra niki sobian titia mangkin kawentenan utsal tapi parade gong kebiar wanita niki sane ke miletin saking sanggar seni kriya Sandi Banjardinas Sarenkau Desa Budekeling Kecamatan Bebandam Duta Kabupaten Karangasem sarangan niki mantan sekegong kebiar wanita Kusuma Sari Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Duta Kabupaten Jembrana.
Ngisemeten ring duta Kabupaten Karangasem, niki naleri ring Kabupaten Jembrane, kenten nge durus merapat benjang. Utawi sane melepisan nanto mirengan bare benjang kenten nge. Utawi miar sayang sarang-sarang puniki kawentenan pari kamu usawa gong kebiar wanita, kenten durus bare benjang merapat kering pangut terbuka ada canreng renggala jam 7.30 waktu Indonesia Tengah utawi jam 7.30 Wita. Ingin kadia sama nikah tidak mateng ini informasi pesta kesenian Bali sana pacang kemari yang binjang untuk live ring perempat RRI Denpasar kenten gak taler tiap kelingin cari kap nape pesane ngarasang kenten gak untuk siaran langsungnya dados diakses nih kengi rakyat menuju YouTube RRI Denpasar ingin sana mungkin dua nih pacang yang keren gak jam dasa meja bos lonturang titiang malah niki program acara dua kenten gak untuk puniki ring nostalgia seperti biasa ring gak jam dasa nyantos jam solas. Ini saya mungkin niki pacar katurang hiburan dumun niki nggih antuk tembang-tembang sedaya aturan titik hari ambare niki wenten tembang san Luh Rai Putri Bali sane kebaktian oleh Lolot antuk nika durus mesandekan.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: sarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngiri bawa sampun kata orang siki tembang gantengnya sampun ngeranjar yang kalah jam dasa dari pari macam cara kira kira yang pekubuan suang-suang pun niki nge tala rajang numun niki di tiang aturan selamat malam ganteng nge niki kecunduk malaysan di tiang dayu hari ring program acara ring kalah mangkin niki rahina latri pasti kesampun ring kalah mangkin di tiang cara kira kira untuk bernostalgia. Nah lor di bawa sampun kata orang peniki tembang yang dirasa seliweran di mana-mana. Ingat dinki tembang saking de uli sane memurde surat lamaran. Nah niki mumpung napi wasane teti yang mosan taler nyari kira kerai yang program acara nostalgia. Sapu napi yang kali numun tak kerai ya. Apakah ada cerita mengingat kata surat lamaran? Yang kali numun mina tak kerai dilamar seperti apa? Sane istri dilamarnya seperti apa, menggunakan mahar atau bagaimana, kan lianan ya sarang zaman mangkin. Atau minta cerita-cerita sane lianan majembos ke irin titi arah kerai sane presiden jarang titi yang niki wanta sejam kemantan katanya kang yang napi wasane nonton presiden megatre hanya berbagi cerita kemantan niki mau saking galah mungkin cantos jam solas malai jebos. Ngira kerai ampun amati nalur megater salah titik yang sana kantun monitor niki nge terus ngelanjing ring WhatsApp niki ring nomor telepon 087898822420 utawi sana mangkin nungka titik ring ambara pun niki nge ring lain telepon 0361223361 sana ngarsang utawi nyarangin titik niki terus ngelanjing mangkin sampun nungka titik ring pesawat telepon nge niki Pak Tut manco ngalo Pak Tut nyenggol nyenggol. Inge sangre tiang nimun ge Om Swastiastu. Ah tuh patut gara-gara niki senggol tiang ne nelfon niki menggelebuk. Inge coba wanin mali bisa niki ge durus ngelanjing niki sane presiden untuk berbagi cerita durus ring pesawat telepon ge. Inge sangre tiang nimun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Wengi.
0: Inge Om Swastiastu Rajang Wengi. Kira ireng titiang niki.
1: Titiang solitranya.
0: Ah, solitranya gitu. Yakti deh.
1: Yakti.
0: Ireng widang napi numun.
1: Tiang saking siro mandel.
0: Ah, tonjo. Masaka?
1: Dan titiang dayu hari.
0: Masa nge?
1: Nge.
0: Siro? Yang tern ke angku sedani siro?
1: Iku sampun.
0: Ah, masa?
1: Nge.
0: Tuan ke Angku Sudani, Tuan Kenton, biasanya ke Angku Sudani, hehehe, gitu dulu. Iya ratu ke Angku. Aduh, menapi gatre, ampura.
1: Segar, kena.
0: Ada selihan pernikahan ya, gara-gara bengek nih, King Aryan.
1: Nge, bengek gigi.
0: Bengek gigi, so Kenton.
1: Layari kena.
0: Tiang kena, wawun lah saking Kenton. Tiang?
1: Kira ngiringnya ring studio.
0: Peragan, Kang Giang.
1: Kau itu nangsip.
0: Dan peragan di bawah ampun ya hancur master ajeng.
1: Ini mungkin cerita musik nih.
0: Oh, napi napi.
1: Lanjutan lumun nih kita hari.
0: Nah, nechen deh bakudo nih kem.
1: Ampun pingpino. Oh. Mungkin kali nak kau pingpino, lah nih musik gimak malu. Tahun 70 kak umur kak marep pitung tahun lebih ngekendasun
0: pitung tahun lebih kendasun

0: 20 November.
1: Kalau temuan gitu mungkin ring bulan kuda dan November yang lebih bari gadungan. Ya tak kan mau balik ke Tabanan. Mau balik ke Medi, uning ke Medi. Balik ke Medi. Ada unikan sama pentawang anu na main komedi ni. Kali studio gitu. Dan margi film ada komedi main ke Romi dan Yuli.
0: Aha, Romi dan Julia.
1: Ada ni baler na. Dados uningan itu gedung ada nama gedung.
0: Dados.
1: Margi teater. Dari Lord Karida. Kita jual mainan di balik teater. Sedang tu yang sahab badan berjudul tu bukan kak ingat nanti dikeluar orang yang dikeluar kak mau balik kan kita main film dikeluar di jam dasa lebih 5 menit kak jam siu subuh kelas siu buat di jalan yang dumun kan jalan raya orang jalan gede yang gak
0: jalan gede yang gak jalan raya
1: kak subuh entah di Tabanan jam dasa jam siu lebih 1 menit nengklep tu kak ngoyong di anu kak di roket ya nado nya nak lu mulai kecis lagu meli masih kecis pangman mepunuh
0: gitu oh dayo. Kayak kentan dah ya pangman mepunuh kan no
1: sebuah dah kentan teko pun nak lu ngek kinkin lu aku pun nak mau pesong rati jadar anu mau dalam selek Maslet, terus nikoi selet merah manis.
0: Ais. Kaca ni uningnya.
1: Ambah baju putih susu dengan dawo.
0: Oh, pih tu ingat dah. Okey, nge.
1: Nge sanis nge city. Maslet hitam, baju biru, macam macam macam kau kentan pelana merah. Ngapak tu sampun tas kereset.
0: Oh, angin api kah?
1: Misi tas kereset kan lagi yang kacang.
0: Oh, ambil bekal enten.
1: Kacang asin. Parang balik. Balik enten. Gue kan tak pengah kan itu.
0: Nge.
1: Masuk. Di kelas pit akhirnya ini dulu ngonyong ya.
0: Nge, ada nguing-nguing niki nguing-nguing.
1: Kenal-kenal, kenalan tetap. Ge, macam aku nur ada segala ya. Kenalan ge, sekian nanti ge.
0: Hei.
1: Orang lah, yang di Tabanan. Depin orang nama desa ni tu ge. Yang di Tabanan. Pas kenapi yang sama dek. Yang lah kenalan ni sama dek dah 20 November yang kenal di Magarano. Pada kita itu ada kelas semua orang kan terkejut kan ini kita pernah bapak gue si Marga orang nak bawa ke bawah kan kan mungkin sampun buat dawanan menjaga seluruh bulan itu muntah dawan bawah kan kan
0: oh kentan
1: ini masih jauh sana nak diwatin kuping atau malu nak bawa
0: ya hati-hati alam tangan lah dik kan
1: ini ukut tidak nengus kenal mengerano buang dawo, mungkin bercukur lagi. Jadi kan ini ada dari orang saya dek. Pasti ini terputing. Ye, kita ya, tapi nggak tahu yang gluten atau kena nak kenal mengenai ampuron lah gitu ada dek. Naga pemain Romi dan Yuli kan semua lu nak agak roman biasanya kan?
0: Iya agak romans.
1: Oh, saya bilang ngotong-ngotong lantas. Pulang gitu, langsung jadian gitu.
0: Hai. Pai langsung jadian.
1: Mas. Tu boleh tak kita ke? Bernama ngedrag nah roman batin itu. Subuh nanti jam 12 lebih memang dekat subuh dah begitu. Nah, pang-pang dua diu cerita kan pang-pang man bedis ingat tak ya? Subuh keluar. Ini kan harus mau balik bin ya. Ini kajon. Ini kan dah lah.

0: talaga din sa pamayan at nana. Gagasano din man kina. Pamayan sila ngayon, kasi mayan nun mandrita, ano na, ano, kaya kita jawa nili, ano. Yang itu niya po, kalau tak beri es, itu nggak jauh hilang, guys.
1: Hilang?
0: Hilang, kita putri itu ngembali ke kis, guys. Beli kerkis, hati anak kan harus membalis gitu. Kelihatan kuat ingat, jam 1, lebih setapak, atas kondok ya.
1: Senten?
0: Kan, beli kerkis harus membalis. Gitu, yang itu. Jam 1, jam 1 itu, mana itu terkis? Ya, rano karno, kesalisnya ke sini, kayaknya. Mereka berdua, kumuh, dan motor-motor di itu, artinya. Gayo keto. Bukan disebut film to yang kuningan to arus ke. Pang arus bin mau balik.
1: Biratu. Tentunya bin tapi ada nih Kang Wang mun to tanya. Harus nambah.
0: Ngada ke keto. Itu orang kak sing ram sing ram atena ka masa krisis bisa madar sing eta.
1: Masa krisis.
0: Tau tau di pesun to ge. Ngeser segin kan tuang pipis. Pak harus kembali.
1: Ya ratu.
0: Nggak kena sebuah jadian. Kenal Bu Pino, kenal kedua itu yang terjadi ya.
1: Adik bisa langsung nembak sih. Kak langsung nembak lah. Oh.
0: Nah ini lu udah juga. Kagak bagus kena bayang ya.
1: Ya ratu. Oh iya anak
0: perjalanan. Ada sedelor kejut semoga nih. Yang aku sempedo ya. Sepeda motor.
1: Sepeda motor. Zaman itu.
0: Bagus tuh kan. 70 ya kan botolnya saja ya.
1: Nggih, ampun-ampun Pak.
0: Tuh ya botang tak pengaruh sama balis kan warna kuningan tuh ya.
1: Tekor bos. tapi ton bisa nolak masih kangku tuh.
0: Cing bani pun nolak ya. Karena ada gua bang semua harus bang modal uang jalan. Jadi tan tapi gitu itu pasti harus tuh. Bang man timpalnya menek bendisi kan itu. Montuan man yang bida aja dia bensiaran tentang kelanjutan.
1: Oke, nge. Ditunggu bab berikutnya.
0: Nge, berikutnya. Nejak eka sama badai ajak selu gitu kan cowok-cowok. Pertama tuh yang orang di pertama di keluar tuh aja nggak mana rebus nggak aja kebang ke dadu nih udah lagu aja nggak sih nih bisa ya dua
1: kantan
0: oke oke ya sih yang orang mesti remangkan lagi surat sing jek itu men langsung
1: cek langsung jek lagas gen ganggu nge
0: sekarang ini boleh nih yang lewat ngelanturang tuh malu kayak
1: nge ditunggu pokoknya nih
0: kini semua
1: nge semua
0: bosnya di budal waspada udah margi deh
1: nge kangku
0: Mas Basri Adul pendamping sampai juga di studio.
1: Terbentang Ciro nih ki peragaan tiangan. Ada kanggu nih ki ingin
0: ah. Sekarang aja diang.
1: Yes, siap siap siap semua.
0: Raja.
1: Ingin.
0: Sekarang mari yang buka. Nanti.
1: Ingin ya susu mau makan nih ki kanggu sudah nih saking selam ada. Kadang tiang pernikahan Alen nih ki nalian soalnya pernikahannya toh. Hingga isu semua ini kayak kangku sampai bernostalgia. Ditunggu bab selanjutnya niki lembaran barunya. Ya di wawo ya termasuk genre romance ternyata nih kayaknya kangkunya bercerita di dengan latar tempatnya ada biasanya bioskop ya modelan bioskop enten ya namanya Nelanang pastikan sampun budi ten napi adane ndak di napi asane ya ditumbulin ya permintaan nih istri gitu perasaan nggak enak harga diri biasanya gengsi ya dek tapi nih istri dan sampunang nah akan tim memaksa katanya jadi harus sama-sama pengertian ini namanya hanya itu termasuk usaha effort yang kadi mangkin bahwa sang katanya sapu napi sane lanang memperjuangkan nih istri kenten ya jadi memang kodratnya seperti itu. Inggih, rakyat aja bos wali lanturan titiang meniki santun acara nostalgia. Kenten gen nalar titiang ngelingin gen rakyat rai. Sani kata monitor sani titiang lurus megatul sani titiang sireke sani kata monitor nyantos gala mangkene. Ring WhatsApp meniki ring nomor 0878-9882-2420. Meja bos wali lanturan titiang saran rakyat rai untuk acara nostalgia. Okay. Sana mangkene ngiring musanakan dumu niki duani menten sani jagi ngelintang.
2: Lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomat.
1: Mo Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mo Ayu mau masak apa?
0: Mo Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mo Ayu yang nanam dan ngerawat ya.
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong. Kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbak? Dapur hidup, kok aku gak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.

0: Hingga rakyat para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Nih, kantung sarangin Siti yang menikahi Dayuari, Ring FM 106,4 MHz. Nyaringin rakyat ringgalah makin nge, ringgalah jam dasar nyatas jam solas untuk acara duwe niki nostalgia. Yo, sampun katerang kali tembang niki nge, untuk tembang saking pompi, pahlawan pengganti. Maka buah niki mentan Yudi Kresna Rikala Adi Metilar. Penapi presiden iki sampun menghibur akarai kentan ge minar sane nentan presiden sirap kentan ge utawi sampun ketap-ketap iki antuk bercerita sareng titan dulu sane mangken iki ngeranjing ring pesawat telepon 0361-223361 utawi ring WhatsApp sampun awali sareng titan iki megatre kentan ge ring 0878-9882-2420. Nggih, sedaya mangga niki pacang sanggrai titian numun, ungkat titian ring ambarep niki durus keranjing niki nggih. Ring nomor 0361223361. Nggih sanggrai titian numun meniki, sirasane kanten nyeneng. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Titian
0: kadung nyagrenin Dayuari. Oh, atuh titian jagrenin aduh. Mbak Indira niki.
1: Patut niki.
0: Cenah ne barak-barak mumpung patut ya tiang nebak. Ada jam niki dereng sirem, Mbak. Napi kan yang ranang niki.
1: Niki sampun mirengang uling duni jam kudo ni membalik ini membalik kuni mirengang anu anak-anak niko ge.
0: Oh, kentennya PKB ya?
1: Nge, dia nyaren.
0: Penapi yang punya kedek-kedek mana peragan?
1: Nggak di benar nak kedek yang ngeleng gitu pangkalik.
0: Nah, kemudian kuni nangis. Tapi sebetul Mbah Titi yang meniki coba negara mungkin lah.
1: Bentan bangge, hampun suara
0: kan pirang. Kan hampun. Iya, kan hampun di kenti tiang ke kentanan. Tapi astane aturin tiang di YouTube pewenten untuk kentannya.
1: Niko sampun YouTube tiang puwe
0: panggil. Ya kengkeng modal YouTube bisa puwe. Aduh inge, Mbak Penapi gak terniki Mbak Jegek.
1: Emang kinana becik sehat dari megadang kan sehat.
0: Nah, megadang nih kan tahun nanti ngeranan tahun sehat kengkeng Mbak Niki.
1: Mungkin tenangnya malih Dayuari. Ini Mbah Busan donen sirup
0: gitu. Aduh, yang tiang si ayo Mbah sirup, ayo Mbah sirup.
1: Yang ayoknya sirup kan tane mulai.
0: Iya, benjangan kan yang. Dan kenapa nak kantun semangat wastan. Mang mangke pasti 15 watt kan penyingane, atau 5 watt.
1: Makin dumun kan dia lampu mulai memeteng.
0: Aduh, mantan-mantan ya ki. Ini Pak Mam Pandu ya ijo di keragane wawu woy okane panggil ring TikTok.
1: Siro
0: Pak Mam Pandu de Ivan kenta newastan.
1: Oke, kan yang manggil sih nika. Karena yang Pandu Pandu pengelahang nika kenta. Cuaca terang ada yu.
0: Baik, bisa nih nggak cerang napi nih ki pada gelap gulita.
1: Nggih, nak uling duni sawang Mbah terang mangkin di sisi ton sawang Mbah pedun.
0: Benar. Beh, ton cuaca informasi lampu galang nggih.
1: Informasi ya Dani kalau ini.
0: Ada bungkus yang gede ijo ngara cendol dek niki.
1: Aduh, nggih informasi. Benar. Nak kurangi mau 50 nih kadayu.
0: Aduh. Ingin mana napi niki katuran yang baru ada cerita napi niki serem.
1: Makin cerita niki nge. Dawag Mbah Kari SMA niki. Maro umur kelas. Ya maro umur kelas. Maro umur. Kelas telu SMA boboso dujian nge. Pun kenten. Umur Gunto maro 18 jani man bo surat anu sekolah ge
0: tapi surat isi
1: kal nonton titik sendora jak muksim menti ke Bali tahun 74 ge Dayuari di Jok dan
0: ada tiang rambang nih kayak
1: yang bentar saja ajak pangkendang maluan ngeniko nya
0: nak tiang. Eh, tiang de mun nak kenten nak kanton truno tiang ka engke kaden maniki. Truno tiang ge, menikah yang dia kenten ya truno tiang dia maniko. Ton na istri ya.
1: Dan gak? Jadi nak mapan panggil hampun poskat nganiko titik sendora bok no dawo dan ya. Mabilit mecocang gitu. Pun kecimbah bok nyalah gitu. Jadi mencukur anda bin mah pang mawa ang bok gak?
0: Bin mencukur getep rambut kentang kan nak cukur.
1: Mungkin jadi ke salon gak? Ke salon. Begitu. Calon itu salon nak di Tabanan kan merawado salon di kampung saya ngadonen gak. Di salon metingkat salon tu gak. Okay. Dan dia untuk anu tu cukuran beten. Jadi pas mah bosud cukur gak tak ada bok. Mati listrik gak.
0: Mati listrik.
1: Ya mati listrik kan jadi dangpam ngangon listrik ngeringang bok.
0: Menungka gagaen.
1: Dan nungka poke. Penang ibu kalau ibu kan.
0: Nggih.
1: Penang mbah ke tingkat bedur. Di halaman apa ya dan di amben belakang bedur jemuh mbah ge.
0: Memang jemuh. Merate. Nggih. Benar aja Nika. Dong baju gosong kulit teh.
1: Nah zaman tu nak sing nawang gosong.
0: Nyengeng kalau dah dibule ke?
1: Okay, bingung masih bang kon menek tu ke? Nak tu ni ada lep menu nakan kayu gitu. Nyek bumbah itu. Duduk di sini dek gitu. Bukan Cino ni ke Cino. Oh iya, ya cik gitu bumbah gitu. Bumbah bumbah itu di kursi. Kedek makan tahu, kedek makan apa? Teko ya ni pelayan, tu nak marong ajak buru besit gitu. Hilih nak cuba magak pangak, cuba engal gitu.
0: Tanya kipas angin ya zaman ni ketua internasi kipas angin ya.
1: Cuba ya nak mati lih.
0: Oh iya.
1: Aduh. Ado duang jam di rumah menjemu jaman rotong ge lihin pasen nak kena bobok mah gitu. Nah Cina bobok jegek bo masih mah.
0: Ni acara Cina.
1: Ni kalah acara Cina. Jadi kudo ya Maya guntol ada 12,000.
0: 12,000.
1: Mengucap semua ban guntol ke. Jadi buat bok itu. Ampun, maaf ya dek itu ban bosnya. Oh ini listriknya mati sampai sekarang. Ya segini aja keringnya rambutnya ya. Itu punya orang ya. Iya dah apa sih? Kalau dah rapi aja ini saya terima dah biar dah saya pulang gitu ya. Neket di kosan aja nih gak. Adi mah kalau oke nih tuan rumah dapat. Adi mah kalau salon ming gitu nak keming-kemingan gitu ya. Kok itu orang yang mati listrik meh gitu yang gak tuan rumah. Menepi tuan rumah gitu. Kan bobin mana apa ke bioskop nih gak. Diskut Bali di ko ada diterima titik sendora. Ampun kaitan nak sekolah mah kan diundang bukan yang lain enggak sekolah mah aja diundang kelas 3-nya mah kelas 3 TB 1 waktu itu kan TB 1 itu kata buku termasuk paling 2 gemah
0: be pamer. Udah muka jadi kayak Cina, makin pamer tata buku. Woi, tapi malah.
1: Tuh gitu kan. Oh, jadi kan nak menjalani mah barisan jadi kayak satu kelas mau kelas 1 TB 1 oke. Nak mbak ning tambah gitu. Ya telu soin Sinchan bin si Cino ni gitu ke Bandung lah. Tiang tas baris 3 bo. Tiang si tengah papan paling tengah kiri. Muani-muani di duri. Eh, nggak nak sama jalan lah. awak cok itu kan kedang semua. Ah masih kok kota kita timbal masaut kita kan yang mah menep waktu ni kan mah jaga napi ada ni ke martabak ni ke pantan apa lah pancing moce gitu. Mungkin sedang mah baris malu jak lu. Eh jangan ribut ya, jangan ribut gitu dah hisau ini dan cino ni. Oh gitu, diam. Sampai jadi di gedung Bali gak diterima. Tumen pertama kali itu mencelup di gedung gak. Kadang mah nak paling malu wani luwung sih gitu ya gak. Luwung di deng ya dan beten tuh gak. Pun gitu. Mungkin sebuah guru. Eh Widya kenapa kamu duduk di sana? Ya kan paling melihat nanti pak itu ngelawan masih dia ngajak isoin tuh gitu. Nanti nak lihat kamu di sana naik. Tuh, menek lah lantas di pip kayak di pip
0: kedalaman VIP ya.
1: Topik pertontonan misi gok nah bangunan itu gok deh. Nak papan mak tegak gak kadang awak ya masing itu gak. Kadang awak masing itu gitu. Jadi yom mak macam boleh di tangga tukar ngalih kursi itu gak. Jadi ketung normal. Betul, untungnya saya nggak metatu kok ya.
0: Enggak, tapi benjol deh.
1: Tapi benjol ya.
0: Aduh banyak dia tuh rahat ya ampun.
1: Aduh marahnya wali gundiang. Kamu ini selalu buat onar.
0: Buat onar.
1: Nah, itu dikasih nah obat merah waktu cocok nggak nah no, merah gigit ini obatnya itu dikasih lah obat rasanya tiang sing tenang menerima titik sendora karena tiang sakit gitu.
0: Nah ada kan nak lepat tentang nawang bener
1: sakit tidak mama ketuk jeng sing luung pasal tidak beneran asal mbah menerima itu, wawancaranya dia itu sepatunya sepatu tinggi yo melidik kalau anak stocking marot yang mbah nawang stocking waktu itu sing nawang nggak apa ya asal lu ketonton gitu nostalgia waktu masih sekolah
0: ada komedi full nih kejut yang bungker pada kedek
1: ya niki peka mustani nyarengin sun mudo bisi bang yang kak mencepol.
0: Aduh
1: nge namun iku dumun nge dayu hari lain wakari galah ngiring unggahang mangkin malik dan napi unggahang ya
0: napi unggahang di barat-barat napi biru-biru.
1: Nge lain kali galah bunga mangkin sarengin dayu hari nge namun iku dumun nge dayu cantik lancen manut ampuraya miki nge rahajang nyangre semeton sarang sami nyangre rainan suci kuningan pacang rawuh mangga memargi anta dan ya
0: lari
1: santi mungkin galah wali yang mah sina bantu pramo santi om santi om
0: inge semua banget nih kayak main dira saking bidan tabanan talor kayak sampo nyarengi inge di bawah sampun full rumin sana mungkin nih kedangin sarang main dira untuk full komedi tenun nih tiang bunker nih kayak kedangin tapi malah nih kayak pak mang bandu sampo monitor dari TikTok talornya sarang okan nih. Aduh inge semua banget ya minap presiden mau hibur akhir-akhir sarang samir yang DJ pada pengenar yang gak lama mungkin kentan nih tapi kampunan kentan nih akhir-akhir yang sampun merasa warm kentan ya untuk bayunya tenaganya duru sirapnya sampunan begadang niki ampunan nih kangen begadang nih kesehat karena dapat mencuer kentannya jadi kesehatan tubuh nih tetap dijaga juga mana presiden benjangan malah mencuer sarang titiang niki ingat akhir-akhir semua banget niki sampun nyaring-nyaring ambara mengkhimuah ring WhatsApp kentan ya niki ring WhatsApp sana nyaringin jero mangku nyoman kutawaringin kentan ya nyaringin salam rahayu ring sawitra sami kenten nala titip rina salam sarang jero mangku niki mbak Indira ingat semua banget niki sampun nyaringin antaler sampun menyimak kenten ya antar nostalgia dia nostalgia gudue ring galahi mangkin mbak jabos antaran titian kenten ya ring galah adalah jam solas nih pacar rau niki nggih taler niki ring program acara meja bos anto rahin latri apresiasi budaya lokal ring geguritan ing ira krai kadia muni kirimun acara nostalgia due sampun margi antar kita nggih sampuna wana-wana nggih anto nyarangin niki ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali ya sane makin kirim sandekan numen niki pacang ka turang siki tembang saking mani tenaya sane mamudeng ngugul hati.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.

0: Ingin ragrayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin kali bosit yang mau niki ragrayu, ringgalah makin dayuri paci acara ingin ragrayu. Untuk miarsi yang sarang-sarang pun niki, rahina latri, kentennya untuk apresiasi budaya lokal ring gaguritan. Meja bos pacar aturan titi yang meniki gaguritan, sane mamurde gande wirase, sani bagian ke pitung dasa siang. Turun nika pacang ke aturan dumun informasi-informasi sane jaging lintang makin.
1: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
2: Iya, Bli.
1: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
2: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
1: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan loh dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
3: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarik 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandur Kau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
6: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

Rian tukanipun aler dan meresida yang wiyati engsa perengkau enten sang diah ngami-ami sane wawuh.

Wanten kanten pisan ring lamen ider ya diatun teh rasa kasar aduk muluk-muluk pikayunan ider.

akhirnya jantan pada-pada sida pacak kejunuk malih ring leliat etrak sapunika wenten ring kain.

mu kawah-wah saking ngerika mangdeten keni hantuk saking wantan sangkan nenten mesemaya pemandu.

kewantan meduwe yukti pada pada pikayo pada padang lah naya upayos.

puniko cenuen tentios mangdo perside metemu tangan utawi kebawan mek danan turmah kekalih.

sang bodegat meneng turun tak kering sejeron kayun beloge wadah mengkadeu

Ngapi timah kawinan sabu itu? Iya nerina sayang antuk bingit dan pulih mapi kayun utawi mege kanan.

Raden Sang Diah metakin majeng rinsang perjaka perjaka di datos beli bengong punika kadi pojok mau balik bulan ni kamu yang titiang.

tumban beli mah teu bikas. Nika maha kawinan bingung. Cingat yang nakim kebeli.

semua usang perejake ini aratusang dia makin-makin didumun antuk ngewangunin pidatap ring si jaron kayun ngiring

bulan nasu gerut. Ah, dongos deh. Beh, beh, masak atas nikah maka hawenen dan purun di tiang umpamu yang tidak mau tanding sarang ibu ni bulan sarang ratu.

mohon yang wakti sampun sangkan ngatur saking ya niku mah kawin kuat kejegek ibulane ngawin nang ditiang butuh cur paling

ngani tahino jaya kayunin kemat manah titia ngeratum.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Yang saka kemerawat diati puniki tiang yang kenah ditenah di tiang dumadat yo saja puniki kemot napi moropo ipian puniki entah yang apa bos.

Diana Monica ke panggil titi yang kati madu dulu ke semita kemikan kayu ne. Ku mantini presiden mengenyutin mana sang asing mirah-mirah tu.

0: Hingga Rak Rayu para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga sini makin peniki sampun pacar nyari ringkal aja meroras ngetanin sampun bupet titian nyari ringkal raya yang ambar puniki atau lah titian menas gengrena pengampura peperade wenten atau titian sanin dan teman nutring arse raka raya bija mukura malih niki wawanin kentan kesane kantun nyeneng tapi kantun sesuatu cara RRI dan pasar bija wenten gala malih sarang titian ring ambar pindah taler sawitran titian sanin nyari ringkal raya ring ambar niki dada suasana yang atur pupetan titian untuk para Om Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Rompat RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, rekalian Rai di Dene Serang Sami, Sarawang Yanti Tiang Kacino Male, Ring Ambare, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya nih Ring Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Sampun api gatra sematon titia sana sami rakalan rai mogis tata kena rahayu terseluir sudarma suagini rakalan rai ring rahina anggara 3 Juni war sekali tali 6 memargi entar turlap de karya nge satukan ring rahina mangkin nikinge ngawit ringgala jam 5 kantos rora suwengi waktu Indonesia Tengah mengudara per 4 RRI Denpasar pemengkasnya nih ringgala jam 5 kantos jam dasa wenten titiang gongge sintiang nge sana nyarengin sematon sami ring ambara. Siaran mangkin rekalan rai dados pirengang puniki sareng-sareng ri aplikasi RRI Digital sane sampun dados kaunduh ring Play Store utawi App Store lan streaming rri.co.id. Engira kelan rais menanti tia serang sami gongge sinta informasi yang dumun dan acara sana pacang kemargiang selami gongge sinta bertugas nge ringgala jam 5 lintang 11 menit waktu Indonesia Tengah jagi pacang gongge sinta kumandangkan adzan subuh bajeng ring umat Islam sana mentering kota Denpasar talar sekitarnya nih nge terusan adzan subuh wentan rahajeng Bali nih nge siaran surya puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu ringgala jam 6 semang malaji bos wentan undangan puja trisan ya majeng ring umat Hindu Sudarma sana wentan ring sejebak Bali. Wusan ring puja trisania wenton rahajang Bali siaran galang kangin puputnya nih kantos jam 6:30 semang mali jebos nggih. Tuh ringgalah jam 6:30 ngantos jam 7 enten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali informasi nganinin ini perakiraan cuaca nge ringgalah jam 7 jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Tuh ringgalah jam 7 ngantos jam sia wenten rahajang Bali informasi lan teman-teman Bali public bag sarang semeton sami nge ringgalah jam sia ngantos jam dasa sekali biasa nyabran ring rahina anggara niki wenten rahajang Bali public bagan komunitas kesarangin kemenak Bali. Ingat rekan res menonton titian serang sami semang sambeng kadi bante mangkin kenten nge sekali biasa eling ngapunikis tata bersyukur majang rei desang yang widiwasa nge di lembaran ke-23 ring bulan Juni mangkin sampun pole puniki nge menghirup udara segar membuka mata kembali untuk menjalankan segala rencana hidup kenten nge rekan rei nge bang des tata rahayu urip iraga serang sami sampun pole mapupul sarang keluarga tercinta sampun pole menikmati kuliner yang luar biasa semangka dimangkin ngwedang ngetek napi wastane dagingin sanganan khas Bali nggih talar puniki pasti ke sane istri lanang sampun metangi metaki-taki nyanggara rahina suci kuningan sampun wonten sane nyicil numbas buah minap niki nggih numbas busuk angin menjejaitan don nangkes kadi meblik bag ring rahina dibi kentarnya sampun metaki-taki. Talar pun ikisannya durung metaki-taki kenten nge karena kanton sibuk mau kupuk renggena mekarya ngeten kenapi yang penting boleh bekal niki angin rahina suci kuningan nge talar malah jebos mangde semeton sami boleh bekal kenten nge indi napi wastane bekal angin urip iraga serang sami durus malah jebos ring acara siaran surya puja sane nyarangin rakalan rai kenten nge sane mangki rakalan rai malah siki menit kemantan jagi pacang gongesna kumandangkan adzan subuh majeng re umat Islam sane metren ring kota Kota Denpasar, talar sekitarnya nih.
1: Mecingklak. Istilah mecingklak berasal dari kata cingklak yang mendapat awalan me. Kata cingklak merupakan padan kata cangklak. Cangklak mengandung pengertian menahan dengan telapak tangan sesuatu yang jatuh dari atas, misalnya jambu, mangga, mata uang logam, bola kecil dan sebagainya yang dilontarkan ke atas. Permainan ini khusus dimiliki oleh anak-anak perempuan lebih kurang usia sekolah dasar dan dapat dilakukan kapan saja baik itu pagi, siang, atau sore hari. Bahkan kadang-kadang pada malam hari. Jenis permainan ini cocok sebagai alat mengisi waktu. Sebagaimana jenis permainan rakyat lainnya, Permainan anak-anak ini juga dapat dilakukan oleh semua kelompok atau golongan yang terdapat dalam masyarakat, tidak mengenal perbedaan latar belakang sosial. Di samping itu, dalam permainan ini juga tidak sedikit pun mengandung unsur-unsur kesakralan dan tidak memerlukan upacara apapun.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Baik, Raka dan Rai, saatnya menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.
3: Akbar, Allahu Akbar.

Baik, rekan dan rai, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekan rai, mulai nyaringin gongge Cynthia Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Sane mangkan nyaringin ring acara siaran Surya Puja. Sane ngemosang ini persembahan Banten tradisi lan agama kesarengin Nyoman Arya nge. Sekali biasa sederung nyaringin siaran Surya Puja napi wastane dumung kekawitin utawi mungkah ring acara semengka dimangken wenten tembang Bali rohani Hindu saking Joni Agung lan double T kaden saja.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Pendengar RRI Sahabat Budaya, umat Sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali pada acara Surya Puja bersama Dr. Nyoman Arya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengangkat topik tentang persembahan Banten antara tradisi dan agama. Umat Sedharma yang kami banggakan, akhir-akhir ini antara tradisi dan agama menjadi suatu pengkaburan. Kadang-kadang tradisi disebut dengan agama, dan agama kadang-kadang disebut dengan tradisi. Padahal kalau kita berbicara tradisi dan agama, memiliki benang merah yang sangat menjolok. Karena apa? Karena tradisi merupakan suatu kebiasaan. Tetapi agama itu adalah wujud daripada suatu kepercayaan yang memang memiliki keyakinan yang berdasarkan atau berlandaskan dengan sastra agama. Untuk itulah pada saat kita berbicara tentang Banten, Banten itu adalah suatu benda yang berhubungan erat dengan upacara keagamaan umat Hindu di Bali. Apakah Banten sama dengan Canang? Dalam praktek kehidupan beragama, Banten sering disamakan dengan Canang. Dalam bahasa Indonesia, mungkin sama dengan sesajen. Makanya bahasa-bahasa yang nyeleneh di masyarakat sering kita temui. Sampun makte Banten ke pura. Yang artinya apakah sudah membawa Banten ke pura? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka yang dimaksud dengan Banten adalah sebuah benda yang sering disebut dengan canang. Ada menyebut adalah canang merake, canang gebogan, yakni susunan buah, jajan, dan makanan lainnya yang pada puncaknya berisi hiasan berupa bunga. Di sebuah desa, jika benda persembahan itu disusun di atas dulang dan tingginya itu bisa 1 meter, maka disebut dengan canang pajegan. Tapi rupanya tidak semua Banten disebut dengan canang. Contoh misalnya Banten Caru, Banten Prayasite, tidak pernah disebut dengan canang Caru, canang Prayasite. Meskipun di dalam Banten itu terdapat canang, soalnya canang juga sering dan bisa diartikan base atau daun sirih. Sebuah canang misalnya canang sari, biasanya ada porosan, yaitu gulungan atau lipatan daun sirih yang di dalamnya sudah diolesi kapur sirih dan buah pinang. 3 benda itu pun sering disimbolkan sebagai Trimurti. Daun sirih merupakan simbol Wisnu, buah pinang Dewa Brahma, kapur adalah Dewa Siwa. Dalam praktek keagamaan, Banten atau Canang Sari sering dikaitkan dengan istilah wali. Setidak-tidaknya ingat wali, ingat Banten, ingat Banten, ingat Canang. Semula, istilah wali konon sama dengan Bali. Ada sejumlah pengertian kata Bali, baik yang resmi maupun yang sengaja diplesetkan. Di India, Bali adalah nama lain daripada Subali, adalah raja kera dari kerajaan Kiskendha. Dalam dunia pedalangan di Indonesia, Subali dikenal pula dengan nama Guwarsi. Ia putra kedua dari Resi Gotama. Dari pertapaan Eraya, Gerastina, dengan Dewi Indradi atau Windradi. Bidadari keturunan Betara Asmara, Subali mempunyai 2 orang saudara kandung yang bernama Anjani dan Sugriwa. Oleh karena
rebutan daripada Cupu Manik Astagina dengan kedua saudaranya. Mereka berubah wujud menjadi kera setelah masuk ke dalam telaga Sumala untuk menebus kesalahan atas anjuran ayahnya. Subali melakukan tapa ngalong seperti kalong di hutan Sunia Pringga. Berkat ketekunannya bertapa, Subali mendapatkan Haji Pancesana yang berarti hidup rangkap lima. Ada pula menyebut Subali berasal dari kata bale yang dalam bahasa Sekerta berarti rambut. Konon ia dilahirkan melalui rambut ibunya sehingga diberi nama Bali atau Subali. Setelah dewasa, Subali menjadi Raja Wangsa Wanara di Kerajaan Kiskendha, sedangkan Sugriwa bertindak sebagai wakilnya. Untuk itulah, di dalam perjalanan daripada Banten sebagai wali, kemudian daripada sejumlah seniman daripada pertunjukan tradisional di Bali, sering menyebut-nyebut wali sama dengan upacara dan Banten. Sehubungan dengan istilah wali dan Banten, ada cerita yang cukup menarik. Dahulu kala, pada abad ke-8, Maharsi Markandeya dari Gunung Raung berangkat menuju ke sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Bersama 800 pengikutnya, Maharsi Markandeya membuka hutan dari hari ke hari. Akan tetapi tidak lama kemudian, penebangan hutan terhenti karena rombongan terserang daripada bencana aneh. Ada yang kena wabah penyakit diterkam macan dan tidak diketahui lagi penyebabnya. Maka pengikutnya tewas, Maharsi Markandeya kemudian mewali kembali ke Gunung Raung. Nah, kata mewali diduga sebagai asal muasalnya kata wali dan kemudian menjadi Bali. Lanjut kisah Markandeya adalah oleh karena terserang bencana, sang Maharsi yang kembali ke Gunung Raung bermeditasi untuk mengetahui bencana yang menimpa bencana daripada rekan-rekannya. Maka mendapatkan petunjuk untuk kembali lagi datang kembali dengan mengajak 400 orang muridnya sebelum merabas hutan dan kembali mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Maharsi Markandeya melaksanakan ritual dengan menanam panca datu di lereng Gunung Tolangkir. Nyomyo upacara walik sumpah untuk menyucikan dan mengharmonisan tempat tersebut. Perlu diketahui, Resi Markandeya adalah menurut sumber berasal dari India. Seperti dinyatakan dalam Markandeya Purana, sang yogi Markandeya kawit ana saking Hindu. Yang artinya, sang yogi Markandeya asal mulanya adalah dari India. Jika tentang dari nama asal Maharsi, ya, ada jawabannya. Maka bagaimana jawaban jika ada pertanyaan tentang bentuk upacara dan nama Banten yang disebut Maharsi? Apakah ada Daksina Alit, Daksina Gede, Suci Pejati, Canang Sari, Prayasita, Durmengala, dan sebagainya? Apakah beliau membuat Banten yang rumit dan banyak seperti bentuk yang dikenal sekarang? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti, karena peristiwa itu tidak terkomprehensi secara keseluruhannya. Maka seorang filosofis Inggris dalam waktu itu memberikan suatu kesimpulan dalam penelitiannya bahwa tidak ada pustaka suci yang selengkap dan seluas daripada pustaka agama Hindu. Yang kedua, tidak ada pustaka suci yang sereligius pustaka agama Hindu. Kemudian yang ketiga, tidak ada pustaka suci yang spiritual pustaka agama Hindu. Dan yang terakhir, tidak ada pustaka suci yang seilmiah pustaka agama.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Barongket atau Barong Keket adalah barong yang sosoknya menjulang tinggi. Sosoknya menyerupai manusia dengan tinggi 2 kali tinggi badan orang dewasa. Sosok laki-laki dinamakan Jero Gede, sedangkan pasangannya disebut Jerolo. Konon, barong jenis ini dibuat untuk mengelabui makhluk-makhluk halus yang menebar bencana. Barongket merupakan tarian barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca cermin berukuran kecil. Kaca-kaca cermin itu bagai permata dan tampak berkilauan ketika tertimpa cahaya. Bulu barongket terbuat dari kombinasi perasok atau serat daun tanaman jenis pandan dan ijuk. Ada pula yang mengganti ijuk dengan bulu burung gagak. Barongket ditarikan oleh 2 orang penari yang disebut juru salu atau juru bapang. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang lainnya di bagian ekor. Biasanya, barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara 2 hal yang berlawanan atau rua bineda di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan semar pegulnya.

Tari Genjek di Bali adalah tarian tradisional yang memadukan unsur seni vokal dan gerak dan masih berkembang lestari sampai saat ini di Kabupaten Karangasem. Tari Genjek berkembang hampir di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dan yang cukup pesat adalah di wilayah pesisir timur, di antaranya Desa Jasri, Ujung, Seraya, Culik, dan Tianyar. Genjek atau megegenjekan berasal dari kata gona yang berarti gegonjakan, candaan, atau senda gurau. Tari tradisional Bali ini lebih menonjolkan paduan suara diiringi dengan musik vokal yang meniru suara alat gamelan yang dikenal dengan toreng atau cipak, lalu dipadu dengan gerak para penarinya. Namun, dalam perkembangannya diiringi juga oleh sejumlah alat musik sehingga nilai estetikanya juga lebih menonjol. Perpaduan olah vokal dan gerak ini cukup menarik dan menghibur para penarinya bisa menghibur diri sendiri termasuk juga orang lain yang menyaksikan.

Mas Dharma yang berbahagia. Meskipun banyak orang, termasuk orang-orang dari kalangan daripada kita maupun di luar diri kita, mengakui berbagai kelebihan yang dimiliki agama Hindu, namun sayangnya sebagai sering dikatakan sejumlah tokoh Hindu, ajaran Hindu belum tersosialisasikan secara optimal, sehingga pemahaman terhadap ajaran agamanya masih belum optimal pula. Mengapa demikian? Mungkin banyak faktor penyebabnya. Misalnya, mungkin lantaran minat baca umat Hindu sendiri masih sangat rendah. Minat baca rendah mungkin akibat pengaruh daripada faktor krisis, baik itu krisis mental maupun krisis ekonomi. Akibat minimnya pengetahuan yang dimiliki, maka akan muncul ketidakseimbangan, disharmoni atau ketimpangan. Minimnya pengetahuan menyebabkan orang bersifat fanatik buta. Orang yang setengah-setengah pengetahuannya sering menyalahkan orang lain lantaran mengukur dirinya. Dengan kata lain, jika ada yang berbeda dengan dirinya, maka yang berbeda dipandang salah. Salah satu contoh, seseorang mengatakan bentuk sanggah penjor galungan misalnya ada berbentuk Arda Chandra atau berbentuk bulan sabit. Jika di tempat lain atau orang lain membuat sanggah penjor dalam bentuk lain, maka yang lain itu diponis salah. Kalau bentuk sanggah saja dipermasalahkan, bagaimana pula bentuk banten yang lainnya? Suatu hari, dalam sebuah karya fiksi, saya mendengar percakapan seorang suami dengan istrinya yang sedang membuat banten atau canang gebogan yang setinggi 50 cm. Maka kita membuat canang gebogan? Mengapa kita tidak membuat yang lebih kecil saja? Misalnya canang sari saja. Lalu dalam percakapan istrinya menjawab dengan nada marah. Malu dong, apa kata orang nanti? Waduh, pikir sang suami. Jadi istri saya membuat persembahan berdasarkan pertimbangan pandangan orang lain. Jadi bukan kepada Tuhan atau ide petara yang diaturkan persembahan. Begitulah kata suaminya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Tidak saja banten persembahan, tapi juga hal yang lain. Mereka mengaku terikat pada omongan orang. Misalnya dalam membuat penjor, menghias pelinggi, lebih banyak termotivasi oleh penilaian orang. Dalam hal membuat persembahan, mungkin Tuhan tidak pernah meminta, memuji, atau melarang. Rupanya memang banyak orang membuat banten atau pacara, wah, lantaran ingin mendapat pujian dari orang lain. Maka muncul pertanyaan, mih lung sajan pelinggih nih, dije meli. Artinya, wah bagus sekali pelinggihnya, di mana engkau beli? Jika ada orang memuji seperti itu, biasanya yang membangun pelinggih akan merasa senang. Apalagi pelinggih itu dibeli atau dibiayai dengan uang dingin. Kalau uang pinjaman dari retenir dengan bunga tinggi, sudah barang tentu membawa dampak yang memang menjadi beban. Bisa jadi gara-gara membuat pelinggih dengan biaya tinggi, gara-gara membuat sanggah dengan menelan biaya banyak, gara-gara membuat upacara besar dengan biaya tinggi, dan gara-gara uang yang diperoleh itu adalah uang panas, maka semuanya menjadi kacau. Maunya meraih ketenangan, meraih kedamaian, meraih kerahayuan, malah yang diperoleh itu adalah meraih stres, stroke, dan sengsara. Maunya membayar utang kepada Yang Widi, membayar utang yang disebut dengan trirene, malah membuat utang baru di bank atau di retenir. Sehubungan dengan itu, ada istilah Bali disampaikan seseorang teman bahwa umat Hindu di Bali, selain banyak yang memang sudah memiliki suatu kepintaran
yang disebut dengan belok polos, belok ajum, belok bengkung. Inilah sebenarnya menjadi suatu introspeksi diri kita untuk kita akan memahami daripada apa yang kami sampaikan tadi, sehingga kita tidak dijuluki dengan belok polos. Belok polos tadi, menurut daripada apa yang disampaikan sebagai bahasa selentingan, bahwasanya segala sesuatu yang memang mencakup masalah niskala selalu dengan dasar demon kajum. Ini mungkin bukannya suatu yang terbaik, atau kalau bisa rasa demon kajum diusir saja di dalam lubuk hati kita. Lebih-lebih melakukan upacara agama, demon kajum barangkali bersaudara misan dengan demon kaden, suka pamer dan jojoran, membuat canang pajakan setinggi 2 meter, membuat penjor menghabiskan sampai dengan 30 juta, 40 juta. Jika disemangati oleh demon kajum, mungkin merupakan suatu pemborosan, buang-buang uang percuma. Demikian sebagai konsepsi daripada pelaksanaan daripada upacara yang memang dalam segi Banten dan spiritualnya akan mendung. Umat Sedharma yang kami banggakan, di dalam pembahasan kami tadi tentang topik yang diketengahkan antara daripada persembahan Banten antara tradisi dan agama, maka sejauh mana tradisi itu akan berkembang untuk memberikan dukungan terhadap agama. Jangan agama ditradisikan. Seperti kami contoh tadi, membuat penjor upacara agama dengan menghabiskan biaya 40 juta, 30 juta. Namun dari segi persembahan upakara kepada Tuhan, hanya persembahannya adalah 1,5 juta. Ini artinya antara balancing tradisi dengan agama akan menjadikan tradisi didominasi, apalagi dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan atas susastra. Seperti apa? Nak mulo keto ulipidan. Artinya sesuatu yang mulo keto itu jangan sampai menjadikan suatu pakem agama, karena itu adalah sebagai tradisi yang memang memberi dukungan kepada agama. Dan banyak lagi tradisi yang membabi buta, mengatasnamakan daripada agama. Seperti nanti menjelang daripada pengerupukan, semua daripada seketrun-truni sudah mempersiapkan diri untuk membuat daripada ogoh-ogoh. Lalu muncul pertanyaan, apakah ogoh-ogoh itu masuk dalam kaidah agama? Sudah barang tentu tidak. Karena itu sebagai suatu contoh atau wujud daripada tradisi yang memberikan manfaat terhadap pelaksanaan agama. Jangan sampai ogoh-ogoh didominasi melalui upacara pengerupukan, tetapi pengerupukannya tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu apa yang terjadi? Nyomie daripada buta melalui ogoh-ogoh, tetapi lahir buta lagi lebih banyak. Inilah tradisi yang tidak diseimbangkan di dalam konteks beragama, khususnya agama Hindu. Untuk itulah umat Sedharma, dari topik persembahan Banten antara tradisi dan agama, dapat kami tarik suatu kesimpulan. Yang pertama, tradisi menjadikan suatu akidah akan menjadikan suatu dreste. Jangan sampai dreste dalam konteks desa adat, jangan mengalahkan daripada sastra agama. Sehingga kalau sudah dreste, tradisi mengalahkan agama, maka di dalam hasil agama itu akan menjadi berat, akan menjadi rumit. Yang kedua, tradisi menjadikan suatu tonggak. Dimanapun tradisi itu berkembang dengan baik, maka pelaksanaan agama secara seremonial akan kelihatan baik. Namun, jangan sampai sekali lagi tradisi ini mendominasi agama dengan alasan tertentu. Yang ketiga,
di dalam melaksanakan daripada agama sudah diberikan suatu pakem berdasarkan daripada utama madya nista. Bagaimana kita mempolakan diri ini supaya kita berada pada posisi yang betul-betul sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah sesuai dengan kemampuan, maka muncullah yang disebut dengan keikhlasan secara tulus ikhlas. Yang terakhir, untuk itulah umat Sedharma, antara tradisi dan agama yang selama ini selalu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Namun, ada benang merahnya. Jangan menagamakan tradisi, tapi tradisikan agama. Artinya, agama yang menjadi pakem yang sudah pasti, mari kita tradisikan. Jangan mentradisikan agama. Mari kita tradisikan nilai-nilai agama untuk kita kembangkan secara turun-temurun. Maka di sanalah akan muncul apa yang menjadi tujuan kita beragama. Moksartam jagadita ya caiti dharma. Artinya, kebahagiaan yang kita raih adalah kebahagiaan sekala dan niskala. Demikian beberapa hal penting yang dapat kami sampaikan tentang persembahan Banten antara tradisi dan agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Dr. Nyoman Aryo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan kami undur diri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Iya, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Acara Siran Surya Puja, sampun sarang-sarang pirangang ya. Tur puniki sampun kemargi yang puja Trisandya, majang reumat Hindu Sudarma, sanewen terisa jebak Bali, mogis tata kena rahayu, nentan kekirangan penapa punapi, talar seluir, Sudarma swagini Rakelan Rai, mergi antar tur labda karyang ya. Sanemangkan Rakelan Rai, gongnya sini mewali nyaringin semeton sami ring ambara, ring acara rahajang Bali, siaran galangkangin, niki sanemamu dan ngemosang indik tanamkan budaya ramah tamange. Ramah tamah puniki identitas keindonesiaan. Jangkep dagingnya nih ring acara pebelibagan galangkangin mangkin sapunapi. Nah, sarang-sarang pirengan.

0: Yen irago hidup di gumi ini sawireh tu sing idang kali depo didi patut ngelah timpal patut agak gideh tulung kapening timpal makawinan yang diperlukan irago hidup patut irago ramah patut irago someh kapening anak tau sango baso basi gitu ya dia tu nak bocingan nggak boleh tambah kekacare kak pintakon gitu.
1: Om swastiastu.
0: Om swastiastu.
1: Tapi nah, kia anu aja dari cara nak anu anu cino kelamet gitu nang orang. Jauh oh. ngemik semangat bocap.
0: Ada. Ya semang mai. Pasti itu kalau jumah sana tuh.
1: Nge. Kentan dingahnya awal ulijo bibit sayangnya tanam pangkat di mendek itu dingahnya awal sana.
0: Nah biasanya kan ada yang rawan ini tanam-tanam lagu biasa tuh biu.
1: Biu tanam.
0: Bibit pijar.
1: Padi.
0: Padi tuh bibit.
1: Jagung.
0: Banyak kati mentek.
1: Mentek.
0: Ada mau buah. Tasan tuh alap.
1: Men bibit sayang.
0: Nah, yang terpenting nih bibit-bibit sayang, bibit-bibit kasih sayang itu kita tanam. Tanam kepada siapa? Di sini di tanah tanam.
1: Di jauh tanam.
0: Pertama dalam hati rago.
1: Dalam tapi dalam sikap rago melaksano. Benar ya jika sniki wentan nak liwat tuh nak mudanya sando nak ngalih-ngalih nang kentan tuh botolak. Botol-botol plastik itu. Ayo makan mas gitu diadang.
0: Tanyen gitu.
1: Nyaman itu gitu.
0: Anak
1: kentan mulai anu nagong ya jak dia. Ayan nyen yo liwat kita biar anak tentawang.
0: Nah,
1: ngewedang pun, ngopi pun kayak gini.
0: Budaya irago kene.
1: Anu nggih, ampun uli kenan uli tami pun kenan do.
0: Memang irago doktrin, memang uli tengah pasang doktrin ke natuo gitu. Pasar ada teko. Ngajang malu.
1: Ngajang malu, ngewedang pun.
0: Ngewedang pun.
1: Melingge, kang yang tuh medan benah melingge gitu. Lalu kursi anu sopal. Mengkilat gitu.
0: Bisa umah rago bisa 1 kilo. Ada tim paling jo. Mesti nggak ngopi mau beli mi.
1: Lalu yang kamu asah tak mulai. Oke, dan anu ramah rago jadi tinggi. Budaya anu nak sebenarnya perlu masin kaji anu. Nak ulian ni kamu pun turis-turis ke Bali
0: sangat perlu.
1: Menyantan dan budaya ramah tamah rago tu. Apa ya leh turis ke Bali nak budaya rago mulo kenten.
0: Sawire rago percaya ke pening anak tu.
1: Nih.
0: Ning ranang rago percaya ke anak itu.
1: Napi?
0: Sawire rago ado bibit percaya di awak rago peridi.
1: Oh, iya jakti rago ten maco niko tatwa masih gitu nanti kan. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Artinya rago ngerasang anu tane ado di dewek rago. Aduh saro di dewek nak len gitu di ragan.
0: Mau yang sing ten rago berpikir rago sing ten curiga yo keluar jahat apa sing ke rago ne.
1: Oh, nggih jadi ya jadi.
0: Mau yang jak nyenya teko ramah rago.
1: Oh, jakti yang dawat nak li jojo nak li duro negara di duro deso gitu
0: teko. Kalau kita boleh bos kok kita masih boleh.
1: Nada boleh kan tapi
0: bos selalu menanamkan kepada terkena nak orang lain orang orang yang tidak dikenal. Yo manfaat no bisa rago.
1: Oh jakti yo dan masih nak ulian tapi bos selalu longgar rago dan niat jahat ya lah dia tenglah niat jahat menegur tepuk longar bawa pajak anu dia jemaat dia nak dan
0: ada kesempatan
1: ada kesempatan
0: ada dia niat yang mulu gitu
1: tapi malah mulu lah ya kena niat gitu
0: ya gue bos percaya deh kena itu kita ada ini di bo kena maro ada gue ingat
1: Artin perlu masih rago waspada jinge dia dia pin nago ramah sopan santun aja nak dios
0: benar
1: daging masih waspada dek
0: kan yo waspada waspada ne dengan cara mau takon cuma lu rago zaman supaya berubah jadi gitu rago ramah biasa isin masih tujuan yang udiang main uli dijo angkar ada dini lah timpal ini gitu ngalir rago referensi ini sakit kiri kiri ya kota kolin gitu
1: perlu perlu jadi kan pas terlalu tapi ya santai terlalu longgar kan dia mau dimanfaatkan rago untuk orang-orang yang berniat jahat terutama gitu,
0: keramahan rago nanti diperdaya bahkan gitu.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Adik kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pantan kan di rago dibuat terjadi nasang oh meseselan
0: rago di rago ini coba doktrin nasat makosa gitu tuh makasa ada timpal teko iya butuh teko ngajang malumu
1: berapa ini nyakan
0: pas ada nasi itu
1: mendinya
0: entas nyak dibuatnya
1: Pongah bilang tanyain
0: nyak nyak ya nenek dakal nak kal bang iya anu ada buruan nyap teko apa bang nih gitu
1: peh mesti meseselan dong
0: aduh saya tahu anak bahasa basi kan aku ngomong tanyain gitu
1: oh bahasa basi kemauan yang nah yang rago di desa kan namun yang tanyain ke nimpal kena rau kan pasti ikhlas gaji mendipetnya ya nang wedang nun oke okay, dados masih pasti ya nang ikhlas
0: nah yang sebab tak wedang
1: wedang
0: yang gitu. Yang bo zaman maju cara jani yang sing yo merasa yo mampu sing yo metanjen ke nana
1: oh yang ten mampu dan merasa ngelah
0: misalnya orang bo cara mau belanja gitu yang sing hitung ibane sebo cukup untuk membayarkan orang lain, sing mungkin yo ngajak anak makan.
1: Oh, jadi ya. Menten tepuk timbali warung tuh. Nenek tiang maya, tiang maya, jam megaran lagi maya sih.

0: menjadi darah, darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Saat waluyo bintang kenyang sapang tuh. Walaupun nasi satu piring.
1: Nggih. Oh, jakti. Kenten pun. Kemon mungkin alit pun mungkin perlu masih rago menanamkan budaya ramah tamah gitu. Terutama nih kena alit tuh yang pidan rago. Kenten nak tua negak beten tuh. Pasti tabe kita nampak yang lewat makanya ini aja ten kenden ya lewat yang merengang ya lewat biasa
0: dibokat langkin nama dia ngomong maaf pak bisa tak sih mau tolek kan maaf pak
1: ya perlu masih ragu menanamkan
0: rambut di pekerti ya dan harus ada tuh bang nawang ragu lebah tegah istilah ini
1: nih kan nak tua kengken pada ragu ngomong ya nak jenian ingin patut kan dan modal patan jak nak tua jak menjabak gerak kamu
0: benar pasal ya asah
1: jak nak tua caci
0: tu jalan jumah ni bercingain boya ni antara bapak dan anak borang gedenya bapado di zaman patuh lekan ni di zaman maju kene yang ingin bapak ni ya sing bedung orang bapak.
1: Iya bro. Degang macam ni.
0: Aneh ketua masih tidak merasa kecewa.
1: Oh kadang mau biasa.
0: Bahasa pergaul lo.
1: Gaul malah merasa. Niko perlu masih nak. Ada ni. Tan je peleh. Kemudian nak keliru lah dek. Tan nganut. Kentennya
0: alam ragu sih ngemang gitu. Ragu ni alam Bali.
1: Alam Bali.
0: Alam dewata.
1: Alam dewata yang ramah tamah kita
0: nang alam dewa gitu nae. Dewa tekan bahasa dari kata div.
1: Div.
0: Div artinya sinar.
1: Sinar.
0: Ini kumi bersinar nese gitu. Iragu penghuninya juga orang-orang bersinar. Keramah tamahannya, kesopan santunannya.
1: Ini kok perlu ditanamkan sarang alit-alit demangkin gitu. Nah, walaupun orang yang daso masuk nang besi kan wentan masih.
0: Nah, agak kewa mungkin. Tekan tusing taen memberikan sesuatu ke nang alit. Sangat pelih iramu yantan ngajah pi anak jenik.
1: Oh, yantan ngajin kan panak ni kok. Ramo ni pelih.
0: Ramo pelih.
1: Dan ni panak pelih kan.
0: Si gog alaning pianak tan wang de pacang ketemu.
1: Oh jele solah panakan ni kok.
0: Bukejang ulian ini.
1: Bukejang. Kita
0: nguruk.
1: Ramo ngeranan ni kok.
0: Si pok pamedan pianak mangenaning sangkan sing dadi ampahang. Sing dadi ampah ke ni.
1: Nih dan perlu rago tetap rago napi asalnya ngajen yo remeke nuture
0: siapa mulu kang wang nu cenik ke pangidang rago ngubaran bor di mana bor gede-gede yen kengkian kau ngubar
1: nih padu.

0: Mepepada Wewalungan. Mepepada Wewalungan merupakan ritual yang digelar sebelum menyambut perayaan hari suci Nyepi. Prosesi Mepepada Wewalungan diawali dengan ngaturang pemukatan, ngayap, pepideh wewalungan, pemuspan, dan puncaknya ngolah wewalungan untuk sarana tawur kesanga. Dalam prosesi ritual pepideh wewalungan, sejumlah wewalungan seperti kebo, sapi, babi, kambing, angsa, itik, dan ayam dituntun untuk mengelilingi catur sepatu sebanyak 3 kali. Makna mepepada wewalungan tidak lain untuk membersihkan dan menyucikan secara niskala sejumlah wewalungan atau hewan kurban sebelum disembelih sebagai sarana upakara saat taur agung kesanga. Sejumlah hewan yang dijadikan sarana upakara ini nantinya bisa menjelma atau numitis untuk lahir kembali menjadi makhluk yang posisinya lebih baik dan bermakna.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali, sarang titiang gongge sindiang ya. Selamat mentilar acara durene, rahajung Bali siaran galang kangin, nganinin inik tanamkan budaya ramah tamah, niki identitas kebudayaan Indonesia kentan nge pemekasannya reng Bali kentan nge masyarakat wargi lokal Bali niki pasti ke sampun menerapkan budaya ramah tamah niki nge. Jadi sama ramah tamah akeh medue sewitre akeh medue timpal kentan nge Rakelan Rai sekadi mangken Rakelan Rai akeh gongesinnya medue keluarga tercinta pemekasannya reng perompat RRI dan pasar sampun pasti ke puniki mapupul malajibos reng ambara jagi sapa sangra gonges Sintia nge, sedurus apa sangra gongnya Sintia sekali biasa acara Rahajang Bali niki kekawitin informasi untuk perakiraan cuaca ring rahina soma wuson soma wenten anggara niki mangkin nge 3 likur Juni war sekali tali 6 likur niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar diprediksikan cerah. Sane mangkin diprediksikan berawan sane wenten ring Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, lan Kabupaten Badung ya. Balai siki nenten kelewatan, nenten kelintang saking Kabupaten Karangasem diprediksikan hujan ringan ya. Sari mungkin ring studio perompat RRI Denpasar niki terpantau asungkara niki cerah jasmeton ya. Santukan niki durung wenten sanghyang surya minap niki malejibos wenten mekenyir nge sanghyang surya semeton saming ya. Rakelan rai sari mungkin ini karoso lintas ring margi hayang muru Pitung Desa Denpasar niki ringgala jam 6 lintang petang desa 5 menit niki terpantau tetap lancar lan kondusif nggih. Yening sampun ten wentan macet ampunan kebut-kebutan ring margi utamakan keselamatan nggih. Bang Desta terjangkep surat mengemudi sekadi SIM STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ne perakiraan cuaca puniki Rakelan Rai duroske mantan cek secara berkala sanegonge sinakutip saking BMKG.go.id.

0: Permisi, paket.
1: Halo, paket.
2: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
1: Atas nama Ayurini, Bu.
2: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
1: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
2: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
1: Tapi, Bu.
2: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
1: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
2: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, Mbaknya yang salah ngasih paket.
3: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang kala derai
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
3: Rekalan Rai Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sirapun iki rekalan Rai sane sampun berolahraga di pagi hari, meluangkan waktu niki sedurung jagi berangkat ke Genah Mekarya. Nah, sirapun iki sangat luar biasa. Nge, rekalan Rai memperhatikan kesehatan, mulai dari fisik, lahir, dan juga batin. Nge. Taler pun iki memperhatikan fisik dari atas sampai bawah, niki sangat diperlukan dan dianjurkan. Salah satunya nih, yang paling sering terpapar panas nggih ring arep kentan semeton nggih adalah rambut niki nggih mahkotanya perempuan niki yang sampun ngemosang rambut utawi bok kentan nggih. Jadi rambut niki adalah napi wastane puniki rakelan rai wenten masalah yang paling umum dialami banyak orang ketika sampun merasa rambut rontok nggih. Jadi meski kerontokan sekitar 50 hingga 100 helai per hari masih tergolong normal. Jadi beberapa kebiasaan sehari-hari tanpa disadari dapat sekali memperarah atau memperparah kentangi kondisi tersebut. Jadi rekalan rai jika dilakukan terus-menerus kebiasaan niki dapat membuat rambut menjadi lebih tipis, rapuh dan mudah patah. Kebiasaan niki yang perlu diwaspadai napi kemantan gongge. Nah, satu, niki wenten terlalu sering menggunakan alat penatar rambut panas nge. Yang kedua, niki terlalu sering mengikat rambut dengan kencang. Ketiga, keramas terlalu sering atau terlalu jarang. Keempat, menyisir rambut dengan kasar saat kondisi basah. Kelima, sering mewarnai atau melakukan proses kimia pada rambut. Keenam, tidur yang kurang berkualitas. Yang ketujuh, niki kurang mengkonsumsi nutrisi penting. Kentengnya rakelan rai, wenten kepeng kutus, mengalami stres berkepanjangan. Pastinya niki nggih dalam kondisi merokok juga bisa merontokkan rambut dan juga terakhir mengabaikan masalah kulit kepala nggih. Jadi beberapa 10 napi wasane puniki rakelan rai kebiasaan yang memang harus diwaspadai agar tidak memperparah kondisi dari rambut rontok ini sampun rontok kenten nggih. Hindarilah 10 kebiasaan yaning sampun kenten nggih merasa semakin hari perhelainya semakin banyak kentangnya rakelan rainya. Jadi kerontokan niki memang terlihat normal dialami, namun nikinya jika kerontokan terjadi tiba-tiba disertai dengan kebotakan tertentu, jadi segera konsultasi kondisi tersebut kepada dokter kulit. Jadi pemeriksaan lanjutan membantu menemukan penyebab kerontokan, sekali gangguan hormon, kekurangan nutrisi, atau kondisi medis tertentu. Informasi puniki rakelan rai gongga Sintia kutip saking RRI.co.id.

0: kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Raka Dantrai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar melakukan pengecekan langsung terhadap saluran drainase yang menjadi sorotan publik menyusul viralnya video dugaan pembuangan limbah ke laut di kawasan Pantai Segara Sanur Denpasar. Tim gabungan dari Dinas PUPR, Satpol PP dan Komunitas Peduli Sungai KPS turun ke lokasi untuk melakukan investigasi dan penggalian pada titik saluran pembuangan yang diduga menjadi sumber aliran air keruh dalam video yang beredar di media sosial. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Kota Denpasar, Ketut Ngurah Artajaya mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi air yang keluar dari saluran drainase saat ini terpantau bening dan tidak menimbulkan bau. Menurutnya video yang viral tersebut direkam pada Sabtu 13 Juni lalu. Berdasarkan hasil penelusuran awal, air keruh yang terlihat dalam rekaman diduga bukan berasal dari limbah domestik maupun usaha, melainkan limpasan air hujan yang mengendap cukup lama di dalam saluran. Meski demikian, PUPR Denpasar memastikan pengawasan tetap dilakukan secara berkala. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan untuk memastikan tidak ada aliran limbah dari hotel, restoran maupun usaha lainnya yang masuk ke jaringan drainase menuju kawasan pantai. Raka dan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Inge, selamat pagi rekan Rai mewali nyaringin Ring Perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali, sarang titiang gong nge, Sintia semangka dimainkin nge. Ringgala jam pitu lintang, kota semenit waktu Indonesia Tengah, kantos jam siya semamali jebos, gong nge Sintia pacang nyaringin sematuan suami, ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nge. Bantengnya nih kira kelan rai nganinin inde lalapan nih kinge. Ajeng-ajengan pun dumun rakelan rai mangde menambah nafsu makan di pagi hari kenten nge. Sudi orang rakelan rai niki nyemak geginan yang sudah di napi wasana puriki di list kenten nge. Mangde gelis-gelis kepuputang dagingin dumun energinya ne anto ajeng-ajengan sehat sekali topik lalapan berbagi macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Malah jebos gue ngasihnya pacang sapa sangre sematan sami ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp 0478-788-2842-240 kesarangan ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar nge. Semang-semang kadimankan sampun nyaringin gue nge Sintia ringgala jam 6 wau wentan Aji Putu Widya nge. Aji Om Swastiastu Aji Rahajeng Semang Mewali nge. Selamat pagi rakelan rai, katur si kita mang antep pemungkah dumun ring acara Rahajeng Bali, informasi lan teman-teman Bali, wenton Ayu Duari mekunyit di alas.

Genda Rambat. Gendar merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Inggih, Rahajeng Rekalan Rai mau nyarengin gongga Sintia acara Rahajeng Bali mangkin nggih, topik ring perompat RRI dan pasar mangkin nganinin indik lalapan berbagi macam sayuran untuk kesehatan tubuh nggih, kanten ngomong-ngomong indik kesehatan tubuh mangda sehat nyangra rahina suci kuningan mangda polima pupul ring pekubon tua minap niki nggih Rekalan Rai atau rumah tua nganika yang diharapkan untuk keluarga yang jauh di sana kenten nggih, jadi kita ngomong-ngomong indik sayuran dumun yang mendaging ring lalapan kenten nggih sira puniki sanes serahine ngaryani lalapan untuk mengisi kenten nggih asupan gizi di piring semeton termasuk gongge niki nggih. Karena kan berbagai niki nggih isi lalapan didominasi oleh sayuran segar yang dimakan mentah atau niki bisa direbus nggih dan juga dilengkapi dengan lauk pauk serta sambal. Jadi isian dari lalapan niki pun sangat bervariasi tergantung selera atau tradisi daerah masing-masing nggih. Ya ning Rekalan Rai apakah wenten tradisi ring pekubon masing-masing atau tradisi ring widangannya ne memangnya terkait lalapan puniki atau sekali biasanya ne manten gongge lalapan mendaging sayuran mentah atau tiang rebus ke manten sekali mentimun daun kemangi selada kol kubis talar sane lionan elianan kentarnge wenten terong malesi kingge durus Rekalan Rai ring pesawat telepon 0361223361 sira puniki sane nagingin nge. Nah selain punike ake wenten sayuran mentah yang kaya akan air dan juga renyah kentangnya tanpa dimasak cocok untuk lalapan. Mali jebos gong informasi yang mewaling ya. Gongnya sapa sang radumun, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Agung Krisna.
0: Ingge Titian, Okan Agung Krisna, Niki, Mbah Indira, sambungan nyaplir semang-semang Mbah.
1: Ampun ya, nak wau joget bumbung ya nek. Agung Krisna.
0: Oh, kenten. Kan ampun uning ya, sampun joget bumbung di antara gongnya Sintia ataupun Bu Gung Krisna nih kemah.
1: Itu sampun wau joget bumbung, ampun nyelak maro wau kenten entas poswat nge Sintia. Kudiang man kadung gua mecepol bibeh orang.
0: Pasti kangen sarang ibun Titiang dikinge, duh. Sapun api dumun gatrane Mbah Indira.
1: Gatro na amunikian kan ya yang sampun polih mecuer kan sehat kan genten ge. Niki cuaca nena durang terang driki genten.
0: Kaler driki astungkara sampun terang dingin mangken reng den pasar mah.
1: Nih, diki nak dingin masih mbak nak marosa niki sun nunyel kenten di belakang lulun galungan tuh ge.
0: Waduh, awas asap nih ke mbak, ke tetangga mbak.
1: Dan tenak dunia pun jam kudo tuh jam 5 mbak bangun.
0: Oke, galungan. Inggi yang samun wasan merese elingang pun niki isi perut dumun mbak. Nganinin ini lalapan niki. Oh, sayuran api mantan ya ning Mbah Indira numbas utawi ngarianin lalapan niki mbak.
1: Nayan lalapan tu nani paling ke pertama malu aturang sing gitu ya timun itu saran dokter tu selalu makanan apa harus diimbangi dengan timun kan.
0: Kenapa kenten diimbangi dengan timun mah?
1: Sebab niko kocap makanan yang berminyak-minyak niko kan kolesterolnya mengandung kolesterol kan dan makanya diimbangi dengan timun. Beli lalapan pamena lele dan ayam kan bumbunya niko berminyak ya. Ini tujuan kan.
0: Oh niko untuk penetralisir minap mah ge.
1: Menetralisir ampun niko nak yakin niko ge yang tekan tuh makan pada timun kan. Dan dia pun kita makario lalapan uyah tabio kan coleang jangin timun aceng sop nasi ke tengah ampun
0: yang penting menaging napi mantan mbak. Walaupun termisi lauk pauk kentennya yang penting ampun dagingin kidik jangan sekali timun. Nah selianan timun nah timun kan akeh wenten jenis timun timun napi nike ke konsumsi mbak.
1: Iya boleh, mungkin kan wenton timun ni jenik-jenik ni kau gak ni gedang-gedang ni kau nepi, nepi malihan ni tonen wayah ni kau kari batu ni cara bungan kenton ni ke kecarum putih-putih jenik ni kau pun dibak dari pat genaru enak ni kau gak kan.
0: Mbak Indira kadang nyetop nepi numbas kidek-kidek ni ke?
1: meli kerang noto mantua lu jilimang tali ke.
0: Oh, tiga jilimang tali. Oh, plastik kiluan ni keminap nge.
1: Dan dah dua yang meli besi di 2000 yang meli jilimang tali banget lu kenten.
0: Oh, kenten. Nak driki ring Badung nak wenten mah plastik-plastikan gonge kadang numbas kenten yang dot sajan kan lalapan numbas pun timun ane plastik akiluan bedagin tiga ni ke.
1: Kita nama saja ada waktu yang di Bandung kita masih lulungan kadang Riki di mana di Bandung kadang Riki gak.
0: Oh kenten, tapi perbedaannya nih ke gedean kenten.
1: Yang Riki agak wayahan dek batu tu sampun berbentuk batu nih ke gak. Yang di Bandung kan kari anu di tengah kan dia kental cuma nih ke mencik ada atau rumah wau tu cara bunga putih-putih tu cibat yang juga dan pemantap ni kau gak yang bagaimana
0: dagingin tak sebentuk-bentuk minap Niki untuk menarik perhatian. Nah, cucu-cucun main dira pun api kayun ngajeng lalapan mbak.

0: sambal cabio merah jak suno niko kan bo jangkep jeng nah dangin serodek ke.
1: Yen mungkin pun api wenta niki lalapan mungkin sampun ring payuk jakana.
0: Nak mbah bo sai bo ngaturan nak mbah singkain ke puargan ke dapur.
1: Nak mau batang soale niki main mbah Indira nge.
0: Sampun mbah singkain ke puargan aja ke dapur tugas mbah mau bersih.
1: Oh, mada resi. Oke, enten inggi.
0: Tapi man ben hitungan nak ragu mpo lingsir sekedi gending na apa buin ke lalih apa buin ke itu gini.
1: Inge yang kentan masuk semua informasinya nih mbak nge rahajeng mbak.
0: Niko pun nak lalapan niko nak bermacam-macam kan kita nge nge. Yang juga buat seromotan niko masih lalapan dan daging kacang.
1: Nika lalapan khas Klungkung Nika tradisi kan bukan tradisi kuliner khasnya kan
0: kuliner nih itu kan kan Klungkung gak kenten rumah tanah Riki Riki ngarangin tetap langsung tuh kenten dagang serombotan Riki gak
1: berarti Mbak Indira tan perlu ngangin nganginnya Niki ngerara serombotan kan ampun kenten nampak pisah gak Riki Mbak Madolan
0: ampun di muka beli banyak Niki
1: kenten pasti kelais Niki lais asengkara suksema Mbak sampun jarang ingin
0: sore-sore niki dagang niki kayak bayan kena ke SMS mau kurang teman tu selidik lepas beli yang memek serombotan gitu.
1: Inge yang penitip berarti inge mas sama mah inge sama nyaringin inge
0: niko boleh mah ngaturang lalapan inge kurang langkung ngampurayang niki sih aja makin nyaringin Pak Man Pandu lu makin lu mungkin kena Pak Man Pandu inge niki talaran semeton sana tios san ini Jerman Bu Eka Batu Bulan kene ini Ica ada. Nggih mun iko dubul nggih.
1: Nggih Mbak Indira.
0: Napi san sampun boleh penyandro niki lali mana kenang.
1: Oh yen kok nggih wau tau isi manten.
0: Oke enten tau isi nggih.
1: Kangyang.
0: Niki nana maji 5,000 tahu isi ya gak bungkus kan
1: inge
0: kan penyemang lumun kan kan gak nge yang mana biasa niki penyemang bahan ni putih bening aja ni putih lugetan inge pun jangkep mah kan nge nageng gak Cynthia pun amuniko dumun mah ngaturang niki mengenai lalapan majang gengge Cynthia rajang tugas nge galah wali yang masih nebandok Prama Santi Om Santi Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, suksema niki Mbah Indira sama nagingin ring topik kadi mangkin. Nge, malisiki penelpon dumun, durus melengkapi informasi mangkin. Nge, sana seneng, kayun ngajeng lalapan, sayur napi manten kedagingin, atau ten serahina niki nge, ngajeng lalapan, atau seminggu berapa kali nge, rakelan rai. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bos.
2: Selamat pagi bos.
1: Dados ya kepisah kenten bos nih Astungkara ya dados bos besar nih kinge. Aduh
2: nanti berdarah hidup darah ring sebang jagat. Mungkin gak Cynthia nih apa keinginan pedaging nih.
1: Astungkara doa terbaik juga untuk Ibu Titia Niki Widangan Tabanan. Makin sampun rempekan bu.
2: Walaupun tetap kedepekan langsung tiang muka rolling, langsung tiang muka radio, langsung denger tiang jagat bunggung kok gak Cynthia lagi siaran.
1: Astungkara sampun boleh penyemang.
2: Toyo kan tuh.
1: Toyo mantan. Jam kuda nih ke Malaysia bos, poli penyemang.
2: Niki pangsut mau tata-tata lumun. Ampun makter yang kang yang tahu.
1: Ah patah berarti kita.
2: Anu, tapi ada lalapan lumun kan terus lalapan lele, lalapan bejair, lalapan besiak, lalapan be. Napi ada nih ke Malaysia tuh. Biblau.
1: Biblau. Tapi Bu Vera niki kan lalapan mendaging wenten sayur-sayuran nika ma plastik luar nika tuh Bu.
2: Kenapa bahasane tuh bis yang?
1: Napi?
2: Kecarum lah nika.
1: Kecarum?
2: Yang ini terus kecarum. Napi nika nade?
1: Napi kecarum ten uning gong ya?
2: Semangi kita napi mangi.
1: Oh kemangi.
2: Kemangi nge. Carum nika seneng tuh.
1: Oke, ten daun kemangi.
2: Nah, jangan lengisnya tanusan, jebek-jebek nih ketiang bejangin serodek, jangin tabio tunur, jebek uang piring, ampun.
1: Jebek uang piring, nambah nih pantulung piring, ibu.
2: doang piring tuh jadi orang jangan-jangan Niko
1: nge. Oh, Niko berarti sayuran mentah.
2: Pada akhirnya Niko ekonominya.
1: Nge. Tapi lalapan tidak

0: Tapi masnya selalu harus mewah, ibu. Sayur-sayuran kan wenten sane dangan niki, bu. Mudah. Tapi wasane ngalap minap wenten sane nandurin ya, sekali mentimun. Nge kol kubis minap niki ring peken kentangnya dengan harga terjangkau. Pon-pon dada selalapan niki, bu.
1: Jadi ngalap di peken, timun ngalap di peken, ke jarum ngalap di peken.
0: Ngalap di peken nge dagang nih ngalapin. Agen pembeli. Yen mungkin ibu tenang terencana ngariani lalapan iki bu.
1: Dan
0: oh tan wentan. Terakhir pidan nih ke ngajeng lalapan.
1: Kok cek diatur siang wau tu. Yen ampun wentan ini nyok tanusan. Jangin ke jarum napi bendenging seri. Tunuan tabel bawang. Harus jadi tu jadi uang piring sekali tu mau di gunung kau makan ke rumah ni kau. Bentan kau buat jangan kau petani sitang kelong kelong umur kau susah susah susah
0: lain nanti. Niko pun sangat hebat kan karena memperhatikan ajeng-ajengan. Yang ibu terakhir pindah nih ke ngajeng lalapan bu.
1: Mekeluh mendendang ajeng lalapan tu.
0: Oh mekeluh saja nge karena kesibukan ibu Vera sampai lupa niki wentan ajeng lalapan niki bu menanti bu.
1: Ya kan juga ada jak ini makin keadaan jak ini sekadar turki yang wau kak ini makin ekonomi ni ke lemah dan peteng pun ni ke.
0: Aduh lemah peteng. Oh ya gaginan niki nge ibu ampun boleh bekal langan kuningan niki bu minap niki kuningan wau je boleh numbas aja ngajengan lalapan niki bu.
1: Angge kentan ampun boleh jangan ni kan sirin niki nyolek. Oh ni indah aja yang ngelolet ngelengi.
0: Astungkara ibu, nah aja ngelalapan niki kan wenten sayur mentah, sayur rebus. Niki sana kekayunin Bu Vera sayur mentah tapi sayur rebus nih niki. Tapi kekalih niki.
1: Timun nih kan nih jangan
0: nge. Timun berarti sayuran mentah jatuh nih nge.
1: Timun. Medago nih ke timun nge.
0: Limun
1: nih. Angin kenten soal nih ke lemat-lemat makan. Tuh kadang buku mau nyemak ke gaya nih ke kadang jam 2, jam 3 meroh makan nyemak nasi.
0: Mie nih ketan, boleh penyemang petengai nih ke. Nyalo sanja karwanika jam kalih karwanika ta.
1: Yang diri tetap dan yang kemetaga usah niki kalau kangyang san niki muncis san karyanin sarang tahu. Ini mau dijebos nunas yang di pasar ayam-ayam dumun mau dijebos nunas satu.
0: Nge mau dijebos tunas fokus dumun niki jarit-menjarit pun jantos sekebayak niki Bu Vera.
1: Inge tunggu-tunggu niki tiang tunggu-tunggu semetan perempuan RI meriki kepekan tabanan mas kebayang ki simpang sebu Vera.
0: Inge durus ibu lais ibu nge suksema ibu sampe nyaringin nagingin.
1: Ya tindiar hajange demogi nge kena.
0: Astungkara.
1: Dukun bahagia apapun cobaan dan kena harus kuat-kuatkan hati kuatkan pikiran. Asik. Maju terus pandang mundur.
0: Betul setuju.
1: Perempuan RI mantap. Saya merdeka.
0: Merdeka suksema ibu. Suksema pun iki ibu Vera sekali dengan tabanan sampun nyarengin nge dengan jargonnya merdeka kentan nge sekali merdeka tetap merdeka nge. Bu Nina Kuom sampun nyarengin rahajeng gongge Cynthia cuaca cerah gesit niki nge. Gongge lalapan tiang wetan timun wortel tiang seneng angin lalapan gongge astungkara niki nge ning sampun kayun ngajeng lalapan nge memperkenalkan taler ke anak alit minap niki. Bang dan nenten ajeng-ajengan sane napi wastane siap saji ke mantan kenten nge gongge pun masih berusaha mencoba untuk mengkonsumsi lalapan nge utawi sayur-sayuran yang wenten di dalamnya nge ten wenten napi wastane ulam ten pun gongge kayun ngajeng lalapan kenten nge tapi ingin mencobalah kenten nge rakelan rai daging lalapan niki selain timun kemangi ataupun napi wastane pun niki wenten malesiki kol kubis kenten nge. Nah Saneliana napi kira-kira kentan nge rakelan rainge ya. Salam puniki ring Bu Nindaku majang ring jurumangku sudani taler Pak Yanar bangi sampun gue sampaikan rakelan rai ring sesi kedua mulai jebos gue mawali nyaringin nge menerima kalih penil puniki nge tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
4: Ah, biasa aja.
3: Tapi, kok banyak sampah plastik ya?
5: Bu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
4: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
5: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
4: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
3: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
4: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
3: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
4: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
3: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
4: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
3: Kirain sampah. Ternyata ber...
6: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
7: Oke, selamat pagi. Rakalan Rai mawaling nyariin semeton ring acara Rahajeng Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanton ring topik lalapan sayuran, berbagai macam sayuran untuk kesehatan tubuh. Nge, Niki Wenton beberapa nge, Rakalan Rai, napi wasan rincian secara lengkap isi dari lalapan. Ini sayuran mentah yang biasa disajikan segar tanpa dimasak agar renyah dan juga kaya air. Kanton nge, Wenton mentimun dan kemangi, selada, kol kubis, terong bulat atau terong hijau, wenton taler lenca, kantengnya lonca, kantengnya rakelan rai nge, taler wenton sayuran rebus, minap rakelan rai, sane durung, residaya ngajeng sayuran mentah, dados direbus, yang penting tidak kehilangan ciri khas dari lalapan nge. Beberapa sayuran niki dimasak sebentar, direbus ataupun dikukus agar lebih lunak, wenton daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, labun siam dan juga jantung pisang niki nge. Mina prakelan rai kayun utawi mersidaya ngajeng sane encen kanten nge rakelan rai sayuran mentah ataupun sayuran rebus mawali nyarengin sapa sangre ring 0361 223361 nge. Wenton ring WhatsApp Pro 4 niki sampun nyarengin atu kakeng Karuna Wijaya niki nge. Suksema atu kakeng mogis tata kena elan rahayu nge. Ring ungkur sirawawu wenton Bu Vera niki nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
8: Om Sastiastu, selamat pagi, Gongge Cynthia.
7: Selamat pagi, Nini Ita Titiang. Nembe, Niki selit-selit nih. Biasanya tengahin Nini Niki.
8: Kena dia kan boleh semua-semua. Dan ya boleh, Kak. Ya, yang berarti
7: ya. Ya, yang penting makin boleh, Nini. Oh, ya, boleh asupan. Inge gatra kena.
8: Boleh sama tuan aku lagi yang nanti ya perumahan rakan kecil gongge.
7: Inge astongkara, mungkin pun api situasi ini ampun mendingan nih.
8: ampun,
7: Astung Kara.
8: Pun boleh lingkuan, pun boleh jalan-jalan ke pasar.
7: Oh ampun, nge, nu mas napi mantan makin tering pekan niki.
8: Ke pasar makin tuh nete-ete kuningan
7: atau. Oh, nete-ete kuningan, napi sani dorong jangan ke pete-ete nih nika.
8: Ane awet-awetan lumun tuh mas.
7: Nggih, karena kan kanton doh minap niki nggih.
8: Nggih, Mas Dusung, kenten kalih.
7: Nggih. Nah, sane mangken ampunan nek sibuk makupuk mantan isi perut dumun utamakan sekali lalapan.
8: Apa tuh?
7: Sampun jangkep uning go nggih, pasti ke bubuh niki.
8: Semang-semang pun jangkep.
7: Bubuh tidak boleh terlewatkan.
8: Iya, jangan bubuh.
7: Tapi lalapan pun api.
8: Jangan bubuh male bos, jangan katosang ngeten tuh.
7: Ah, katosangin jangan lalapan. Ah, lalapan nanin ngajeng lalapan nih.
8: Nah nanin konten ten sering genten.
7: Ten sering, yen minggu mangken pindah nih ke ngajeng lalapan.
8: Nah ini nih lalapan timun, lalapan kum genten gonge.
7: Nge. Sira nih kan nyolek dumun nih.
8: Sira pada nih. Kedua
7: nih. Oh, Nini Jerman. Hey. Oh, pantes. Karena Nini Ita dumun nenteng.
8: Ampun, Nina mendangi dong edan ya.
7: Ingge, Nini tuang napi ke angin lalapan nih.
8: Tuang ini bundar-bundar nih ke tuang kelunga hasa kali dari
7: kia tuh. Oh, mewarna napi nih ke gadang. Nge. Mewarna gadang nih ke dimasak, napi langsung di ajang mentah-mentah.
8: Ya, tuang nih ke masaknya, dia nanti mana masaknya campur siang pun tak tung ni kalau yang mau kena nema tumis ni kalau.
7: Oke, tadi nak pun sekali ni kan dimasak secara matang kan, tanda dos nengen ni kalau dibajak-bajak di nasi napitan.
8: Ya?
7: Nika dibajak di nasi campurin nasi urapin reng nasi.
8: Nangguna saja ngah.
7: Oh, nengen. Nangguna
8: saja ngah, dia nanti siang no. No, kecoh-kecoh kan siang anak-anak rungkak demen lah.
7: Demenan.
8: Jangan ngulap, jangan dentui, jangan kelor, senten tuh.
7: Yang daun kemangi pun api, Nini?
8: Kemangi, Niko, yangnya mau karyo ya gerang, lindung mau tunung, Niko, bejain, senten gak ya.
7: Nge, nah ring pekubon.
8: Kario ayam goreng. Goyak daging baso matang.
7: Baso matang nge, daging entas lalapan tidak lengkap yang ten wenten ulam goreng kan tan ini nge. Karena kan memang identik. Nah,
8: wenten dinata kemangi tuh.
7: Kemangi oh wenten amente mangken subur nih ke.
8: Mangken ya kita tu empok kan.
7: Oh. Nge, ya nampun kan wenten nandurin gampang nih.
8: Kemangi
7: ini kok. Ring pekubuan ini sira mantan sane kayun nih ke lalapan nih.
8: Di lalapan tuh sami kayun di campur cocok nih ke dagingnya kenten.
7: Kenten.
8: Kok pun daging ayam goreng. Tapi wasan itu ikan bakar nih kok.
7: Ikan bakar.
8: Pun daging rami seneng nih kok yang campur cocok ane timpal nih kenten.
7: Timpal nenge. Tapi nani nih ngajang lalapan tok mantan tanam daging ulam.
8: Yang timun kan
7: tuh. Oh timun nge, sisanya ten pun nge. Yen biasanya terwenten besiap minap niki terus ikan laut minap yen telur dadar ceplok pun api nini. Nah nini ngajeng medaging lalapan.
8: Dadar ceplok nih kok?
7: Ah nge nini.
8: Ten daging lalapan tuh?
7: Oh ten, telur ceplok mantan berarti hitam daging timun.
8: Masih, anu napi ini merah-merah, baso merah ten sarin ini.
7: Oh kentan.
8: Iya cuma bejang-bejang baso mata, jangin-jangin
7: sanusan, kentan. Nge, nge, nini yang kentan suksama dumu nini, niki malekidek dumu niki galahnya nih.
8: Mau semangat nih kentan
7: nih. Nge.
8: Iya, mereka bunga mereka ingin ni mereka. Ibu minat hari ni mau beti mereka ni. Ingin ni ke mereka sembidinya ringi konge.
7: Suksema sampunya.
8: Mereka kita sekarang sambil konge.
7: Ingin.
8: Pak Pandu suai kan nyarangi.
7: Ingin Pak Mang Pandu pun tapi kabar Pak Mang Niki mogi Pak Mang kena.
8: Ibu mandok kena ni. Kita sekarang sambil konge mandok kena semua tuan yang roro renan. Cici yang pun nampak ni.
7: Inggi.
8: Inggi jadi mahu sudani ni tu nyari dia semua jero. Suk semua bang ke?
7: Mawali nini.
8: Mau pamit om, cantik om.
7: Inggi suk semua ni ita sana wentan widangan tabanan pejaten nih kenge. Kenge sapa sangra dumon wentan ni ayuna. Rahajang mawali nini dumugi sarang sami stata kena nge. Tiang senang juga sarang lalapan gongge wentan timun, terong, salad kubis, kemangi kentan nge. Ternyata akan nike sayuran nike mentah napi rebusan nike kekayuni nini ayuna nih. Dados diinformasikan nge. Taler ka angga rahajang mawali ka angga kena rahayu nike nge doa sehari-hari astungkara. Rahajang sama gongge Krisna cuantik nyarengin yang sri. Nike ten gongge Krisna ibun titianga kantun nike nge ngaryanin berita nike ring studio. Sampun rauh niki ragane ring ajerung nggih mangkin sampun wenten ring kantor nggih sana kan mangkin sani nyarengan rakalan rai wenten gongge sintiang nggih ring Facebook wenten Pak Okom Liarto Padang Samian sampun nyarengin nggih wenten Pak Diapong Klungkung Tegak sampun nyarengin Abah Wesa Samplangan Taler Widangan Gianyar nggih Om Swastiastu Abang nggih sana mangkin masanakan dumun mali jeba sering palatan kaping kali mawali nyarengin
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
10: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Upacara Pengruak. Upacara Pengruak adalah upacara permohonan kehadapan para buta kala yang menempati tanah yang akan dijadikan bangunan agar berkenan tanah tersebut dapat dijadikan tempat pendirian bangunan. Apabila upacara ini tidak dilakukan, ada keyakinan akan mendapatkan gangguan dari para buta kala atau roh-roh halus penghuni tanah tersebut. Menurut kepercayaan umat Hindu di Bali, disebut dengan pamali. Upacara pengruak dipersembahkan berupa caru eka sate, yakni ayam berumbun dengan pelengkapannya menurut ajaran sastra. Salah satu sastra yang menguraikan hal tersebut adalah Lontar Bamekera.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakadian Rai, tahapan pemilu 2029 akan dimulai tahun 2027 mendatang. Menyambut event politik 5 tahunan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI, menggenjot pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggaraan, Idam Holik, menegaskan pelaksanaan pemutakhiran data parpol secara berkelanjutan memiliki peran yang sangat penting karena masih terdapat beberapa periode pemutakhiran yang dapat dimanfaatkan sebelum tahapan resmi pemilu dimulai. Idam Holik menekankan bahwa data partai politik yang mutakhir akurat dan dapat bertanggungjawabkan tidak hanya mendukung kebutuhan administrasi kepemiluan. Rakyat Rai, demikian Gatro Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.